0: dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmud. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk apa namanya menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97-98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan.

0: jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: gue beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 23 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Melana akan menemani Anda selama 60 menit ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Halo RRI pada pagi hari ini bisa Anda tonton juga ya di RRI Tarakan Official. Dan juga untuk Anda yang pada pagi hari ini sudah melis ya, sedemikian rupa entah keluhannya, partisipasinya, atau juga yang sedang dirasakan pada pagi hari ini terkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang Anda rasakan selama menjadi warga Kota Tarakan pada khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya, bisa di 0821-5320-9845. Atau boleh juga yang saat ini lagi buka Instagram, bisa di Instagram kami di RRI Tarakan atau di YouTube kita di RRI Tarakan Official.
0: Iya, baik. Tentunya apapun yang Anda sampaikan ya, baik itu keluhan, kritik, ya masukan, opini terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain sebagainya, kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk meminta langsung ya tanggapan ataupun konfirmasi penjelasan ya. Daripada Anda sibuk membuat status di sosial media ya, tek-tek sana sini tidak ada jawaban, tidak ada balasan,
1: malah memperkeruh suasana ya.
0: Betul, justru apa ya, membuat panas ya, tidak ada jawaban. Nah, bagus kesini saja. Bagi Anda yang kira-kira mau menelpon langsung bisa di 0821-5320-9845. Bisa chat langsung juga di WhatsApp itu Gus ya.
1: Iya.
0: Kirimkan nama, alamat Anda, kemudian foto maupun video ya, terkait apapun yang Anda sampaikan ya. Jangan sampai hoax juga ya. Jadi memang perlu bukti otentik Gus.
1: Iya.
0: Karena kadang ya sekarang anak gaul, anak modern sekarang ya, anak Gen Z bilang bahwa no pic itu hoax ya.
1: Iya, tapi tidak cuma tentang no pick hoax ya. Bisa apa jadi itu? Sudah ada pick tapi hoax juga. Ya, pada zaman sekarang ya. Jadi kalau dulu tidak ada gambar artinya palsu atau hoax ya. Kali ini pun karena zaman, apalagi sekarang zaman AI ya, Cal ya. Artinya potensi, walaupun sudah ada gambar ya, potensi atau peluang untuk memberikan informasi palsu tetap saja ada.
0: Betul sekali. Baik, dan pendengar serta pemirsa ya, di YouTube kita di RRI Tarakan Official ini kita coba bacakan juga informasi bahwa hari ini Gus, tepat
1: apa itu?
0: 23 September itu merupakan Hari Maritim Nasional ya.
1: Oke.
0: Dan Hari Bahasa Isyarat Internasional.
1: Hari Bahasa Isyarat Internasional ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, di mana Hari Maritim Nasional itu menjadi momentum ya, Cal ya, betul, untuk mengenang pentingnya sektor kelautan bagi negara kepulauan Indonesia yang mana ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nasional atau Munas Maritim yang pertama di tahun 1963.
0: Iya.
1: Bicara soal maritim ya, Cal ya, Kota Tarakan menjadi salah satu yang sangat relate dengan peringatan ini, Cal ya. Karena depan belakang kanan kiri lautan ya, Cal.
0: Betul. Ya. Kita harus sepakat dulu Gus bahwa Indonesia ini bukan dipisahkan karena lautan maupun sungai.
1: Iya,
0: tetapi kita disatukan dengan
1: disatukan
0: itu.
1: Ya.
0: Jangan dibedakan lagi mana laut, mana darat, mana sungai, tetapi laut ini, udara ini ya Indonesia punya gitu ya.
1: Iya, bagian ya.
0: Betul, bagian dari Indonesia. Jadi tidak bisa lagi karena laut, karena ikut, karena jauh dan lain-lain ya. Tapi karena ini sudah Indonesia ya, berarti semua harus merasa gitu ya. Harus semua harus menerima, saling menguatkan tentunya ya. Saling bahu-membahu gotong royong.
1: Iya.
0: Nah, inilah pentingnya untuk
1: peringatan ya.
0: Betul, peringatan ini saling menguatkan. Nah, ini momentum ini di mana ya, mengenang pentingnya sektor kelautan. Bagi negara kepulauan Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nasional Maritim 1 tahun 1963. Kemudian untuk bahasa isyarat internasional, peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mendukung hak-hak komunikasi dan inklusivitas ya bagi komunitas tuli.
1: Iya, dan bicara soal Hari Bahasa Isyarat Internasional ya Cal ya, kita juga sebagai Radio Republik Indonesia juga turut andil ya Cal ya.
0: Betul.
1: Dalam memasyarakatkan ya, dalam bahasa gampangnya itu inklusivitas Cal.
0: Iya.
1: Jadi dalam salah satu program kita tuh ada program yang mana dalam satu jam itu mengulas dan memberikan ruang kepada mereka, khususnya kepada teman-teman tuli dan teman-teman disabilitas lainnya, Cal.
0: Iya, dan tentunya ini bisa menjadi peringatan ya, pengingat bagi kita bagaimana kita bisa menjadi penguat ya, menjadi penguat, tidak ada perbedaan, tetapi memang bisa menjadi semangat tersendiri ya, bagaimana bisa saling mengangkat derajat masing-masing ya.
1: Iya.
0: Kemudian selain itu Gus, hari ini ya tepat 23 September juga merupakan peringatan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun ya Sulawesi Utara. Berarti Manado ya. Manado. Iya, ini Manado lagi ulang tahun.
1: Lagi ulang tahun hari ini ya.
0: Iya, kita antarkan kue nanti Gus ya.
1: Iya, kembali kami ingatkan ya pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang saat ini ya dirasakan ada yang kurang gitu kan sebagai warga, entah fasilitasnya, entah pelayanannya, apalagi pada hari ini kan bicara soal hari apa tadi, peringatan disabilitas bahasa isyarat internasional ya, barangkali ya ada teman-teman yang terutama komunitas tuli yang merasa ini wilayah Tarakan atau wilayah lain merasa wilayahnya belum inklusif nih.
0: Betul.
1: Untuk kita pribadi. Betul. Sebagai teman tuli.
0: Apakah sudah merasa sudah diperhatikan?
1: Iya, sudah diakomodir ya kan. Atau malah masih belum inklusif nih.
0: Betul, masih ada diskriminasi mungkin, masih ada perbeda-bedaan, ya masih ada jarak ataupun skat-skat yang memang khususnya di pelayanan-pelayanan publik ya.
1: Iya,
0: karena pelayanan publik ini harusnya menyasar semua ya, tanpa memandang fisik ya, kekurangan dan lain-lain sebagainya. Silakan pendengar di 0821-5320-9845. Bagi Anda juga yang beraktivitas di laut, mungkin memperingati Hari Maritim ini, ada juga yang Anda mau sampaikan ya, harapan, keluhan, unek-unek, silakan di 0821-5320-9845.
1: Apalagi ya di sini banyak sekali ya para pengguna transportasi laut ya Jal ya, entah nelayan ataupun mereka yang warawiri ya, dari ke Tarakan, ke Tanjung, Tarakan ke Nunukan atau sebaliknya ya Jal ya.
0: Iya, karena hasil laut kita di Kalimantan Utara salah satu yang terkenal juga Gus ya. Kita tahu bahwa sampai diekspor ke luar negeri ya. Bandeng ya, kepiting, udang ya. Ini semua sektor-sektor maritim tentunya. Selain itu yang menjadi tugas penting juga aparat keamanan kita bagaimana menjaga kedaulatan laut kita.
1: Itu dia mengenai peringatan hari ini ya, tanggal 23 September 2026. Kali ini kita coba informasikan ya Cella, berkaitan dengan harga cabai ya. Yang mana update hari ini apa kemarin? Kemarin.
0: Iya, betul.
1: Yang sempat tembus Rp110.000 per kilogramnya. Ini menjerit ini ibu-ibu nih ya.
0: Betul.
1: Harga cabai rawit di Pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan yang signifikan dalam sepekan terakhir, di mana berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa 22 September 2026 harga cabai saat itu ya, kemarin ya, menyentuh angka Rp110.000 per kilogramnya untuk penjualan eceran. Dan pedagang sembako di pasar yang bernama Herianti menyebutkan bahwa kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan ini. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000. Namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 pada saat ini. Artinya naik lebih dari 100% ya. Dan kenaikan juga penurunan harga di cabai, pada cabai ya di pasar ini memang kerap terjadi. Harga terendah biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah turun ya, anjlok hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dan sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram ya, yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, di mana komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan bahkan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga baik dalam kurun waktu 2 bulan, 2 minggu terakhir maupun pada hari ini.
0: Iya.
1: Nah itu dia Cal, memang kalau kita perhatikan ya Cal ya, secara harian ataupun mingguan yang paling sering berfluktuasi ya dari semua komoditas itu cabai, Cal.
0: Betul ya. Iya. Inilah kenapa gerakan pangan murah kadang iya. itu ada penjual cabainya, ataupun ada juga program-program yang memang di menyasar langsung ibu rumah tangga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, Gus.
1: Iya.
0: Dan termasuk beberapa program dari TNI Polri ya, itu ada gerakan menanam cabai karena memang ini sangat rentan menjadi penyumbang inflasi.
1: Iya. Okay. Artinya kalau misalnya memang kebetulan pasokannya lagi sedikit, kalau misal kita dari awal sudah nanam cabai ya bisa sedikit terbantu lah ya Cal.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi tinggal petik aja ya di depan rumah begitu, ya, di samping rumah, di belakang rumah.
1: Iya. Iya. Itu dia berkaitan dengan harga cabai hari ini ya, pendengar dan juga
0: mungkin
1: pemirsa.
0: Mungkin Anda penjual sambel-sambelan ya, penyet-penyetan ya yang merasa dampak ini, silakan ya sampaikan unek-unek Anda di 082153209845. Iya.
1: Atau yang selama ini ya terbiasa makan penyetan setiap hari, kok rasa pedasnya agak kurang. Bisa jadi ya, bisa jadi ya saat bikin sambelnya ya. Cabainya dikurangin karena mahal.
0: Mahal ya, aduh. Ya, ataupun harus terpaksa menaikkan harga ya. Apakah ada ya kira-kira ya?
1: Naikin harga mungkin tidak.
0: Ya. Betul, yang awalnya 15.000 jadi 17.000. Tapi ya itulah bagaimana pendengar ya. Iya. Baik, Gus, kita akan bahas ini lagi lebih jauh ya. Baik, pendengar, kita akan break ya setelah pesan-pesan berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz pendengar di Tanjung Selor dan juga di Malinau yang ikut merilai kita di 95,3 MHz. Kami sapa juga Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official serta AM ya 1350 kHz. Baik, dan tentunya kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan pendengar sampaikan unek-unek Anda ya, harapan, komentar, pesan, opini ya terkait mengenai pelayanan publik ya ataupun infrastruktur yang kira-kira perlu pembenahan, perlu perbaikan, perlu segera penanganan ya.
1: Iya, atau juga kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi ya Cal ya, di Tarakan, entah di Tanjung atau di Malinau, di Nunukan dan ya di manapun Anda tinggal ya pada saat ini di Kalimantan Utara, bisa juga ya berkabar ya. Nah, sudah ada yang masuk nih Cal. Assalamualaikum, halo RRI. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dira. Ini saya kirim video hutan kota Kibalak. Silakan disimak, sesuaikan data dengan fakta. Untuk langkah selanjutnya kepada pihak yang berwenang, ditunggu follow up-nya. Terima kasih. Sama-sama Bu Dira. Boleh di
0: Play ya,
1: akan di play atau tidak nih?
0: Ini di play tapi kita
1: kita perlu tahu ya informasi apa yang pengen disampaikan berkaitan dengan video hutan kota Kibalak nih. Iya.
0: Oke. Ini dia sudah diputar ya.
1: Iya.
0: Ini kalau tidak salah sudah berapa Halo RRI memang ibu ini ya menyampaikan keluhan ini ya, Gus. Oke. Ini dia ya. Oke. Daerah Kibalak, pendengar, kalau Anda pernah berjalan ya ataupun menggunakan kendaraan di sini ya, ke arah Tarakan Utara, tentu akan melewati jalur ini ya setelah STM ya atau SMK Negeri 2 Tarakan. Ini kita akan naik ya, ada gunung sedikit ya, sedikit, kemudian ada pertigaan. Nah, sebelum sampai ke pertigaan itu ada di sebelah kanan kita, kalau kita dari kota itu, ini dia yang dikatakan oleh Ibu Dira sebagai hutan kota.
1: Hutan kota.
0: Oke, ini sudah terlalu rimbun katanya. Ini mengganggu pemandangan ya saat berkendara.
1: Iya. Dan mungkin malah ditakutkan malah ada pohon tumbang ya Cal ya.
0: Iya, ini juga pohon tumbang ataupun ranting jatuh.
1: Ranting jatuh ya, yang mana ya? Ya takut bikin celaka orang ya.
0: Betul sekali, karena kalau kita lihat luas jalannya itu tidak terlalu lebar juga, Gus ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada truk mungkin ada apa ya, kemudian ada yang laju-laju. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Baik, terima kasih Bu Dira ya. Kita coba teruskan video ini ke pihak yang menangani langsung.
1: Iya, dan seperti biasa Cal ya, di hari Rabu pagi yang cerah tapi juga mendung ini ya Cal. Kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan. Kita coba tanyakan berkaitan cuaca pada hari ini. Ada Mas Danurahni Arya Sita. Selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi ya.
1: Iya, kabar sehat ya Mas ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Boleh Mas dibagikan berkaitan dengan update cuaca pada pagi hingga malam hari nanti di Kalimantan Utara. Silakan Mas.
2: Baik, untuk update cuaca di wilayah Kalimantan Utara pada pagi hari ini, di mana berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit, untuk wilayah Kalimantan Utara terutama di Bulungan hingga Kota Tarakan saat ini memang terpantau ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang hingga menjelang siang nanti. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada hari ini, di mana untuk wilayah Bulungan serta Kota Tarakan ada potensi untuk hujan pada pagi hingga menjelang siang. Kemudian untuk kabupaten-kabupaten lainnya seperti Kabupaten Malinau, Nunukan serta Kabupaten Tanah Tidung saat ini memang diperkirakan cuaca cenderung berawan begitu.
1: Oke, berarti kondisi agak-agak kelabu ya Mas ya pada hari ini ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk peringatan dini pada hari ini sampai 3 hari ke depan seperti apa Mas?
2: Baik, untuk peringatan dini pada hari ini hingga lusa, di mana untuk potensi hujan sedang hingga hujan lebat saat ini terpantau ada di wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau serta Kota Tarakan. Terutama pada sore hingga malam nanti Sedangkan untuk besok dan lusa ada pantauan untuk hujan sedang hingga hujan lebat, terutama di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malino, serta Kabupaten Tanah Tidung begitu.
1: Oke Mas, bicara soal peringatan dini Mas, kan kemarin sempat ada informasi soal tinggi gelombang ya Mas ya, yang sempat berada di kisaran 2,5 hingga 4,0 meter ya. Apakah peluang tinggi gelombang tersebut akan terjadi pada hari ini hingga beberapa hari ke depan Mas?
2: Siap, baik untuk potensi ketinggian gelombang memang ada potensi terutama di wilayah perairan Tarakan, Nunukan, hingga perairan Tanjung Selot, mm-hmm. di mana memang ketinggian gelombang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Memang hal ini dipengaruhi kondisi angin yang relatif lebih kencang dibandingkan dengan biasanya. Kemudian ada fenomena full moon.
1: Full moon.
2: Jadi ya bulan penuh sehingga ada potensi untuk ketinggian gelombang lebih dibandingkan dengan rata-rata begitu.
1: Oke, sampai hari apa itu Mas? Kira-kira?
0: Halo, Mas Danu.
2: Ya, halo. Ya.
1: Iya, sampai hari apa perkiraan Mas? Untuk tinggi gelombang tersebut?
2: Saat ini memang ketinggian gelombang diperkirakan hingga lusa begitu.
1: Oke, lusa ya. Nah, Mas Danu, bicara soal kabut asap nih Mas, yang ya beberapa hari kemarin sempat masih terpantau ya. Apakah pada hari ini masih juga terpantau atau sudah mulai mengalami penurunan, terutama ya titik-titik pantauan kabut asap Mas? Apakah masih ada?
2: Baik, memang untuk pantauan saat ini kabut asap sedikit mulai berkurang dibandingkan biasanya karena di pagi hari ini seperti yang kita tahu untuk Kabupaten Bulungan serta Kota Tarakan pagi hari dilanda hujan sehingga mengurangi untuk intensitas dari kabut asap itu tersendiri.
1: Oke, artinya titik hotspot pun ikut berkurang Mas atau seperti apa?
2: Ya memang saat ini titik hotspot terpantau berkurang dibandingkan dengan biasanya, namun perlu kita ketahui saat ini kabut asap tidak sepenuhnya berasal dari wilayah Kalimantan Utara. Memang belakangan kita dapat kiriman juga dari Kabupaten Berau di mana memang titik hotspot di wilayah tersebut biasanya lebih banyak dengan ya. Kalimantan Utara. Ya.
1: Oke, artinya kalau bicara tadi kan disebut bahwa kabut asap sudah mulai berkurang ya Mas ya. Atau malah mungkin tidak ada. Ya. Artinya jarak pandang pada pagi hari ini atau hingga siang atau sore hari nanti terpantau aman atau baik seperti apa Mas untuk jarak pandang pada pagi hari ini?
2: Baik untuk kondisi visibility terutama untuk aktivitas penerbangan saat ini terpantau cukup baik Mas ya, jadi cukup mendukung dengan adanya aktivitas penerbangan begitu.
1: Oke, berarti aman hampir di semua informasi, tinggal tinggi gelombang yang diprediksi masih mengalami kenaikan ya Mas ya hingga beberapa hari ke depan, hingga lusa maksud kami. Baik Mas, informasi terakhir untuk himbauan dari BMKG berkaitan dengan perakiraan cuaca pada pagi hari ini, silakan Mas.
2: Baik, bagi masyarakat yang ingin aktivitas di luar rumah harap tetap menggunakan masker karena memang untuk pantauan asap saat ini masih seperti dengan hari-hari sebelumnya, di mana untuk adanya asap tentunya akan mengganggu dengan kesehatan kita semua gitu.
1: Oke, terima kasih Mas Danu atas informasinya. Selamat kembali bertugas Mas. Salam sehat.
2: Siap, salam sehat.
1: Iya, itu dia ya informasi yang padat lengkap berkaitan dengan perakiran cuaca hari ini plus dengan kondisi asap dan titik hotspot ya pada hari ini.
0: Iya, pantauan langsung dari
1: citra radar
0: ya. Kita berharap juga ya dan selalu berdoa semoga hujan segera turun juga lagi kembali terus ya, kemudian titik-titik hotspot juga segera hilang ya.
1: Iya.
0: Biar asap-asap ini ya, kabut-kabut asap ini juga segera hilang.
1: Iya, kemarin nah, pagi ya saat saat lihat kan biasanya ya kalau misal kabut asap lagi tebal,
0: iya,
1: awan itu hampir tidak ada.
0: Ya, oke, okay,
1: tertutup ya.
0: Betul. Birunya langit ya,
1: birunya langit itu hilang.
0: Betul. Iya, jadi kayak putih semua.
1: Putih ya, semua dan kemarin pagi sempat ada arak-arak awan ya. Oh, ini semoga menjadi pertanda baik ya, Cal ya.
0: Iya, betul sekali. Iya. Dan tentunya aktivitas di luar rumah kan sempat dikurangi juga, Gus.
1: Iya.
0: Ya. Dan harus bermasker dan lain-lain. Bagi orang yang tidak biasa bermasker ya agak risih tentunya.
1: Agak risih, ya. Iya. Ya,
0: kita berharap segera turun hujan kembali dan hotspot-hotspot ini tetap hilang juga ya.
1: Iya.
0: Baik, kita juga sudah akan update terus ya bagaimana perkembangan isu-isu aktual di lapangan ya. Kita sudah terhubung bersama salah satu reporter kita ya yang akan melaporkan tentang ini yang sempat viral, Gus.
1: Apa itu?
0: Terkait sampah di Pasar Guser yang menumpuk. Kita sudah terhubung bersama dengan Adinda Ramadhani yang akan melaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan ya, janjikan satu kontainer sampah tambahan di Pasar Guser untuk meminimalisir over kapasitas sampah. Halo, selamat pagi Dinda.
3: Halo, pagi.
0: Iya, baik. Silakan laporan selengkapnya.
3: Oke. Warga sekitar Pasar Guser dihebohkan dengan fenomena tumpukan sampah yang menggunung disertai bau menyengat dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Yohanes Kalodang Patongoan, menyatakan pihaknya telah turun langsung menangani persoalan tersebut. Yohanes menjelaskan salah satu kendala pengangkutan sampah selama ini adalah sulitnya akses kendaraan pengangkut masuk ke area pasar, lantaran ketiadaan pengelola pasar di lokasi. Pihaknya mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pengelola pasar. Ia juga menegaskan bahwa sejak 1 Maret 2025, seluruh tenaga kerja kebersihan di DLH Kota Tarakan telah dialihdayakan ke PT Meris. Sehingga, urusan pengangkutan sampah kini menjadi kewenangan perusahaan tersebut. Meski demikian, ia memastikan DLH tetap melakukan pengawasan. Sebagai solusi jangka pendek mengatasi kelebihan kapasitas sampah di Pasar Guser, Yohanes mengungkapkan rencana penambahan satu unit kontainer khusus yang akan diperuntukkan bagi pedagang pasar. Adinda Rahmadhani, RRI Pro 1, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, itu tadi ya laporan dari Adinda Ramadhani bagaimana kondisi saat ini ya. Memang ini bicara mengenai masalah keras klasik sih, Gus.
1: Iya, sampah lagi.
0: Sampah di pasar ya memang sering ditemukan ya, lumrah, tetapi penanganannya memang tidak ada yang betul-betul serius. Nah, semoga dengan adanya tambahan kontainer ini ya, ini bisa menjadi apa ya, harapan ya, harapan, harapan tuntasnya betul permasalahan sampah di pasar.
1: Iya, dan juga bisa memancing wilayah-wilayah lain ya, Cal ya, yang mungkin tidak diperhatikan atau luput ya.
0: Betul.
1: Entah apa tumpukannya lebih banyak tapi ternyata kontainernya malah minim untuk lewat atau diangkut. Iya.
0: Iya. Nah, bagi Anda pendengar mungkin yang lagi di pasar ya ataupun lagi berbelanja ya, mungkin ada hal-hal yang mau Anda sampaikan terkait mengenai kondisi pasar, silakan di 082135320985.
1: Entah jalannya, entah apakah masih semrawut atau malah bak-bak sampahnya belum ada, ya kan? Kita
0: Jalannya sih kadang, Gus ya.
1: Jalannya ya, sering dikeluhkan ya.
0: Betul, berlubang.
1: Berlubang.
0: Becek jadinya ya, jadi genangan air ya.
1: Iya.
0: Dan ini tentu mengurangi semangat orang bisa jadi untuk berbelanja ya.
1: Iya.
0: Karena yang selalu kita idam-idamkan tuh berbelanja di tempat yang bersih, nyaman, terang ya. Kemudian kalau bisa ya apa ya, segar ya, segar ya. Orang masuk pasar tuh segar ya.
1: Iya, karena kan kalau misal pasarnya ya rapi, apalagi sudah ada percontohan tuh di wilayah lain, pasar-pasar modern gitu misal ya. Karena kan salah satu tantangan pasar sekarang adalah pasar online misal ya.
0: Iya, betul sekali. Dari rumah bisa tinggal pencit-pencit datang.
1: Iya, itulah jadi salah satu PR kita ya, Cal ya.
0: Betul. Kita akan terus menyuarakan ini. Kita tidak akan bersuara juga kalau tidak ada dari masyarakat.
1: Iya, karena kita mewadahi, kita menyalurkan aspirasi semuanya, Cal.
0: Iya, kita juga akan terus menyampaikan bagaimana program pemerintah bisa tepat sasaran ya. Tentunya harus ada feedback dari masyarakat apakah ini sudah tepat sasaran apa tidak ya. Nah, melalui program Halo RRI inilah. Baik, kemudian bicara mengenai pelayanan publik ini, apa ini Gus? Ada informasi lainnya
1: ada
0: ya?
1: Ada informasi berkaitan dengan Kepala Ombudsman ya, Kalimantan Utara yang menyoroti pentingnya kualitas layanan publik. Okay. Nah, ini penting ya, Cal ya.
0: Betul.
1: Di mana Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara ada Ibu Maria Ulfa menekankan pentingnya peningkatan kualitas serta responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik seiring dengan momentum Hari Pelanggan Nasional. Oke, Hari Pelanggan Nasional ya. Menurutnya esensi Hari Pelanggan dalam konteks pelayanan publik menuntut adanya perbaikan berkelanjutan di mana instansi penyelenggara layanan harus lebih mendengarkan masukan, keluhan, dan juga aspirasi dari masyarakat. Maria juga menyoroti perlunya transformasi budaya layanan di instansi pemerintahan agar tidak sekedar menjalankan kewajiban administratif, melainkan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepastian bagi masyarakat.
0: Iya.
1: Dan selain itu ya, pendengar juga pemirsa, Ombudsman Kaltara mencatat bahwa aduan dan kritik dari masyarakat memegang peranan vital sebagai sarana koreksi dan pengawasan eksternal untuk mendongkrak akuntabilitas instansi pemerintah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Iya.
1: Nah, itu dia ya, bicara soal layanan publik dan Hari Pelanggan Nasional. Karena memang kalau bicara Hari Pelanggan Nasional, pelanggan adalah raja ya, Cal ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau misal kita sebagai pelayan publik, masyarakat adalah rajanya ya, Cal ya. Jadi dipastikan segala pelayanan publik dari aspek apapun, apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintah ya kan.
0: Betul.
1: Diharapkan ya memberikan apa pelayanan semaksimal mungkin.
0: Betul
1: seperti
0: sekali.
1: Itu.
0: Iya, dalam pelayanan ini tentu ada standar-standarnya juga, Gus.
1: Iya.
0: Ada SOP-nya ya.
1: Iya.
0: Bagaimana menyambut, bagaimana memberikan layanan, kemudian merespon puas atau tidak ya.
1: Iya.
0: Ini yang menjadi penilaian Ombudsman tuh, Gus. Makanya di setiap akhir tahun tuh biasanya Ombudsman mengeluarkan rapot tuh.
1: Iya.
0: Ada dinas-dinas yang dapat rapot hijau, rapot kuning, ada juga yang merah ya. Ya ini bicara mengenai gambaran pelayanan publiknya.
1: Iya, dan kita pun ya termasuk diantaranya ya, Cal ya, karena lembaga penyiaran publik yang artinya ya sebagai masyarakat pun harus memastikan ya bahwa LPP ini benar-benar ya menjadi corong atau sarana atau sumber informasi untuk warga sekitar.
0: Iya, betul sekali, Gus. Baik, kita coba bacakan informasi dari Malinau ya.
1: Geser ke Malinau ya.
0: Iya, ini jauh ya, ini dari Tarakan ke Malinau. Malinau masuk masa panen rambutan. Oke.
1: Ini kabar bahagia ini sih.
0: Kayaknya sudah banyak dijual ya di pinggir-pinggir jalan nih.
1: Iya.
0: Musim buah rambutan mulai berlangsung di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Salah satunya rambutan manis jenis binjai yang saat ini dipanen di kebun Arifin di Kabupaten Malinau, tentunya berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Hulu. Buah yang telah matang dipetik untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per kilogram. Wah, ditarakan Gus di berapa? Pinggir jalan Rp25.000
1: binjai itu ya.
0: Iya, binjai di Malinau hanya Rp10.000, guys. Ya mungkin yang pengen beli banyak ya langsung ke sana ya.
1: Iya, tapi ongkosnya berapa
0: ongkos,
1: tuh?
0: Ongkos kirimnya lagi ya. Tetap sama lagi ya, harganya sampai sini.
1: Harga sama.
0: Iya, baik. Sebelum kita bicara mengenai buah-buah rambutan Gus ataupun yang lagi panen-panen buah, kita akan terima satu penelpon ini yang sudah masuk ya bersama kita, ada Bung John di Karangbalik. Halo, selamat pagi Bung John.
4: Pagi Bung Ical.
0: Iya, sehat Bung John?
4: Sehat.
0: Sehat.
4: Ya, kemarin sempat sakit juga.
0: Waduh.
4: Ya,
0: jangan
4: itu
0: dong.
4: Itu tidak. Ini yang mau disampaikan.
0: Hambar itu. Hambar RRI tanpa Bung John ini. Ya, silakan, iya, silakan iya, Bung John.
4: Iya, kan ini lagi-lagi mendung ini kan.
0: Iya.
4: Saya mau coba sampaikan yang pertama dulu, ini keluhan mengenai PJU ini ya.
0: Yeah.
4: Mudah-mudahan nanti bisa dihubungi Cak dan 200. kalau kulihat semakin malam itu ataupun masih sore itu kok banyak aja rata-rata, banyak yang tidak nyala ya, padahal di jalan-jalan kota, jalan besar, jalan Yosudarso, sampai pernah terjadi kecelakaan kan.
0: Oke, di Yosudarso ya Bung Jan.
4: Ya itu pernah dulu beberapa kali, dan saya pun hampir juga pernah. Nah ini yang saya pernah alami, jadi bukan kita melihat.
0: Iya,
1: pengalaman pribadi.
4: Karena kita kalau mata kita kalah, ya begitu menyeberang dan melihat, dan terjadi juga kan di Lampung Baru.
0: Kalau betul, di kantor pos ya, ya di depan kantor pos itu.
4: Nah itu gelap sekali. Ya. Nah ini belum ada tindak lanjut apa-apa, selain traffic light ya. Nah kalau memang nggak ada dia solusinya itu, semestinya traffic light yang jauh. Kita diuntungkan kalau yang traffic light, maksud saya yang jauh itu ketika menyeberang, ada waktunya menyeberang kan ada waktu yang diberikan 1 menit. Okay. Nah itu kan kurang. Paling ya Sudarso ada di daerah tertentu aja. Ketika itu putus jalannya karena ada lampu merah, itu kan pasti pengendara berhenti. Nah itu kesempatan menyeberang. Tapi kalau dia lewat jalur itu memang rame, nggak tahu itu. Nah apalagi sampai malam. Baik. Nah, yang malam hari itu dari sore sampai malam. Nah ini mohon perhatiannya dinas perhubungan nih. Ya, ataupun juga dari Satlantas. Bagaimana?
0: Pantauan dari Bung John, ini traffic light-nya masih nyala enggak? Lampu berhentinya untuk nyebrang itu?
4: Ada yang sudah tidak berfungsi kan?
0: Oke, yang di
4: ya sudah saya. Banyak termasuk yang gue lihat, betul, Amarif itu.
0: Oke.
4: Itu kan enggak berfungsi. Tapi yang satu memang berfungsi, memang bisa kita gunakan penyeberang, tapi dari sebelah lajur kiri ya. Karena ada lagi lajur, ya jalan lurus terus.
0: Oke.
4: Nah, itu yang dekat Karangrejo itu kan itu lurus terus itu, jadi berbalik dia. Satu boleh, ya berhenti, harus berhenti kan lah jalur kiri kanan. Nah termasuk yang belok kiri lurus terus.
0: Iya.
4: Cuman begini, memang penyeberangan ini lampu ini lah yang saya maksud PJU termasuk traffic light ya. Kalau berfungsinya itu banyak, mungkin kecelakaan mungkin makin berkurang kalau memang ada rambu. Tidak perlu lagi petugas kan, petugas kan pagi-pagi ini mesti sibuk itu.
0: Iya.
4: Termasuk Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bung Cal, ini tolong disampaikan aja mengenai PJU ya, penerangan jalan umum.
0: Terima kasih Bung Jan.
4: Ini yang belum jalan-jalan kampung ya. Nah itu. Kemudian ini ada, mungkin ini juga termasuk apa ya, pengalaman saya juga.
0: Ya.
4: Tapi bukan berarti pengalaman yang harus keluhkan, tapi tidak ada solusi. Tapi ini ada solusi. Jadi beberapa waktu lalu atau kemarin ya tepatnya ya, itu sempat KRS itu pada saat di farmasi lah gitu ya. Itu nggak dikasih obat.
0: Oke.
4: Karena obatnya itu nggak ada.
0: Ini rumah sakit mana, Bung John? Mungkin bisa langsung
4: RSUD.
0: Jalan skip. Oke.
4: Ya. Ataupun namanya SK, tapi sebenarnya jarang sekali ya yang terjadi. Tapi kalau di tempat lain atau rumah sakit lain sering saya dapati begitu. Tapi ini memang jarang sekali. Tapi yang saya anehnya tuh kenapa solusinya tuh nggak ada? Itu mestinya nggak bisa obatnya dikasih, walaupun harus nggak ada di situ diupayakan.
0: Diupayakan ini mungkin kerjasama saya, dengan apotek luar begitu ya.
4: Baca. Ya, nah ini kan nggak ada. Sampai sore saya nunggu itu juga nggak ada solusinya. Itu gimana?
0: Itu dari jam berapa, tapi, Bung John, nunggu di rumah sakit nggak ada obat?
4: Itu dari siang sampai sore itu nggak ada solusinya. Cuman memang diberitahukan pada siang hari obat itu nggak ada, dan juga nggak bisa diambil di apotek lain.
0: Hanya
4: saya tidak tahu permasalahannya bagaimana. Ya, tapi juga setelah itu saya coba ya kan ke BPJS-nya.
0: Iya.
4: Ini juga pengalaman untuk kita para pasien. Karena memang kalau kita tidak berjuang, tidak bisa. Jadi harus ke BPJS-nya. Saya tanyakan itu bagaimana itu, Wak, kalau seperti kayak begini. Ya, secara langsung ya ke BPJS-nya. Jadi di jawab BPJS-nya disuruh tunggu sebentar, masih dalam penelusuran lah apa penyebabnya begitu. Nah, tapi setelah itu dapat informasi, karena memang kan saya hanya diberikan kontak aja, diberikan kontak, pulang saja dulu diberikan kontak. Nah, barusan tadi pagi baru mendapatkan informasi.
0: Iya.
4: obatnya yaitu, sudah ada. Itu respon apakah ya apakah respon setelah kita harus melaporkan itu BPJS atau mungkin memang betul-betul ada, tapi saya merasakan itu memang setelah ada laporan.
0: Baru ditindaklanjuti baru
4: respon. Jadi kalau kita hanya pasien,
0: hanya pasrah,
4: enggak akan pernah didengar.
0: Kalau pasrah tidak ada laporan, nggak mungkin tidak dikasih obat begitu kemudian ya. Baik.
4: Tidak akan dikasih obat. Nah, ini informasi. Tapi begini.
0: Ya.
4: Sebelumnya, sebelum saya harus ke BPJS itu saya mencoba, memang sarannya BPJS kan begitu, termasuk kalau dikatakan ombudsman. Itu malah di pengaduan di RS itu saya kira responnya juga hanya malah memang begitu. Kalau enggak ada. Loh, kok bisa begitu?
0: Waduh.
4: Jadi baik. Wah, ya itu responnya seperti itu. Saya bukan, tapi faktanya seperti itu. Sebelum saya harus ke BPJS itu dengan biaya sendiri, ya pakai transportasi lagi kita harus ke BPJS. Karena memang nggak BPJS kan nggak ada di rumah sakit, itu juga yang satu permasalahan.
0: Baik.
4: Nah, itu nggak ada responnya apa-apa.
0: Iya.
4: Paling hanya menjawab, oh memang begitu kalau nggak ada obat. Loh, kok bisa seperti itu ya? Nah, ini saya harap ada solusi yang dari rumah sakitnya. Selain dari BPJS yang sudah memberikan solusinya. Ini barusan tadi pagi, Cal.
0: Iya.
4: Seperti itu.
0: Baik, tadi pagi baru dapat obatnya ya. Ini dari BPJS, ya, bukan bukan dari pihak rumah sakit ya, malah dari BPJS ya, Bung.
4: Bukan kesadarannya pihak rumah sakit karena tidak kalau tadi saya juga kemarin itu tidak ada datang kita ke BPJS yang kantornya di Gunung Belah itu enggak akan pernah ada solusinya. Coba lihat, mestinya saya bilang biar rumah sakit bertanggung jawab. Harus memang yang malah ke sana. Kalau saya membaca di dalam aturannya.
1: Artinya apakah apakah memang harus seperti itu terus ya, Bang Jun ya?
4: Nah, memang ya itu. Jadi solusinya sebenarnya rumah sakit seharusnya kalau seperti begitu, kalau mendapat penjelasan dari BPJS ya, bukan dari mereka. Mereka masa sampai sekarang belum ada jawaban apapun, hanya ngasih obat aja tadi. Jadi katanya itu semestinya rumah sakit kalau sebesar itu begitu, mestinya sudah ada solusi sebelumnya, sebelum kosong obat itu atau tidak ada obatnya.
0: Baik,
4: Bung Jun, mungkin juga bisa terjadi ke pasien lain.
0: Bung Jun boleh spesifik kira-kira obat apa ya ini?
4: Ah, ini sebenarnya obat yang memang rutin. Kalau dia tadi, ini Cal, ini menariknya Cal.
0: Ya.
4: Kalau obatnya itu adalah obat misalnya, obat cacing misalnya ya contoh ya. Ataupun obat diare gitu kan, paling di puskesmas. Ataupun kalau dia itu obatnya misalnya, karena kita gatal aja atau pilek gitu ya. Nah, itu saya nggak terlalu, ini obat yang harus kita minum terus. Ah, mungkin sudah kita tahu, ataupun apa sih namanya seperti hipertensi ataupun yang lainnya begitu ya. Nah, itu kan nggak boleh tuh, yang rutin harus diminum.
0: Baik
4: spesifik dia.
0: Tapi
4: kalau ya itu spesifiknya kan banyak itu.
0: Baik, Bung Jan ada lagi, kita sudah tangkap nih apa
4: lagi
0: yang dia
4: menarik.
0: Satu lagi kalau gitu.
4: Tapi ada lagi.
0: 30 detik. Silakan.
4: Ada lagi.
0: Apa lagi? Tiga ya, berarti ini ya.
4: Juga ada yang menarik di RS. Ada yang menarik di RS itu adalah rupanya dalam setiap layanan untuk kebersihannya, misalnya orang ke toilet, ya untuk BAB gitu, enggak ada sabun untuk cuci tangan. Ini sudah bertentangan.
0: Sabun tidak ada di
4: sesuai ya
0: rumah sakitnya
4: di tempat yang sehat. Ya ini kan jadi kontra kan. Kalau dia tadi tempatnya bisnis begitu ataupun tempat-tempat yang tertentu enggak ada tuntutan seperti itu. Nah, ini kan mestinya harus ada. Itu enggak ada sabun sama sekali. Sabun cuci tangan yang saya maksud. Saya kira itu saja dulu,
0: Bung. Terima kasih Bung Jan sudah bergabung.
4: Solusinya juga tindak lanjut.
0: Iya, kita coba langsung teruskan ke pihak-pihak terkait ya untuk bisa minta penjelasan.
1: Iya.
0: Ada tiga tadi Gus yang disampaikan Bung John, diantaranya PJU ya, banyak yang tidak menyala, apalagi lampu-lampu penyeberangan jalan ya.
1: Iya.
0: Di daerah Yosudarso dan kemudian juga Yusuf di rumah sakit ya, RSUD Yusuf SK itu bicara mengenai obat yang tidak tersedia ya, akhirnya harus menunggu, bahkan katanya kalau tidak tersedia ya memang begitu.
1: Kita perlu pastikan ya, prosedurnya seperti apa sih sebenarnya ya.
0: Ini apakah subjektif Bung John aja atau seperti apa, nanti kita akan coba sampaikan unek-unek ini Bung John ya. Kemudian juga bicara mengenai sabun yang tidak tersedia di kamar mandi ataupun di toilet ya di rumah sakit. Baik, kemudian ada lagi nih, ada siapa nih Gus?
1: Ada dari Pak Boyman ya, dari Kampung 6, dari WhatsApp ya. Halo Leri, halo, mau info, gas melon di Pangkalan sekitar 3 minggu belum ada datang.
0: Oke.
1: Okay. Khususnya untuk warga RT 14 dan RT 15 Gunung Amal, Kelurahan Kampung 6 yang tidak masuk jaringan gas alam. Harapan kita suplai gas melon di Pangkalan rutin setiap minggu atau 2 minggu sekali lah. Kasihan kita mau masak tidak ada gas, 81 tahun merdeka tapi masih kesulitan gas. Aduh, kalau beli di kios eceran harganya bisa 50 atau 60 ribu rupiah. Oke, keluhan dari Pak Boyman nih, Cal ya, berkaitan dengan gas melon ya.
0: Gas melon ya.
1: Yang mana masih belum datang 3 minggu, 3 mingguan ini ya. Iya, nanti kita coba konfirmasi juga ya untuk warga khususnya yang ada di RT berapa tadi tuh? RT 14 dan RT 15 Gunung Amal.
0: Gunung Amal tentunya. 6, ya. Betul. Ini yang mengawasi ini dari dinas di KUMP, Gus. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
1: Menengah dan Perdagangan ya.
0: Betul. Dan tentunya dari pihak-pihak agen juga ya, mungkin juga bisa diminta konfirmasi awal ya bahwa kenapa ada keterlambatan kah atau apakah ya. Biasanya memang ini terjadi hampir tiap tahun sih Gus ya, bicara mengenai
1: supply gas melon,
0: gas melon. Oke, tapi kita akan coba cari tahu ya, cari tahu lagi apa penyebabnya untuk kali ini. Terima kasih Pak Boyman di Kampung 6 ya. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, kurang lebih masih ada 7 menit ya. Silakan pendengar di 0821-5320-9845. Kita terus juga Gus ya report ini apa yang sudah Anda keluhkan ke pihak-pihak terkait ya. Kalaupun memang waktu kita terbatas, kita akan coba follow up di Halo RRI selanjutnya.
1: Atau ya kita kalau misal keluhannya cukup serius, kita akan buat dialog ya Cal ya.
0: Betul.
1: Dalam Sapa Kaltara atau dialog-dialog yang lain. Dan tadi sempat belum tuntas ya bicara soal duren tuh. Duren maksud kami rambutan.
0: Wah, ini bulan duren.
1: Wah, ini kayaknya kepikirannya duren terus karena belum tuntas ngidamnya ya.
0: Iya, betul. Ini rambutan ya pendengar. Kita coba tuntaskan dulu nih baca ini ya.
1: Iya. Tadi dimana, serius sekarang santai ya.
0: Oke. Tadi sampai mana Gus? Kalau ditarakin 25.000 ya.
1: Iya.
0: Di sana hanya 10.000 pendengar dan pemirsa ya. Di mana ya buah yang telah matang dipetik untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per kilogram. Tentu rambutan minja ini dikenal dengan rasa yang manis, kemudian isinya tebal ya, dan menjadi salah satu buah yang diminati di musimnya. Hasil panen dari kebun tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Malinau, tetapi juga dikirim ke pasar-pasar luar kabupaten kota lain yang ada di Kaltara. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Arifin selaku pemilik kebun. Ya, pemasaran keluar kota menjadi peluang baginya untuk memperluas penjualan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi di hari perkebun di hasil dari hasil perkebunan buah lokal. Musim panen rambutan ini juga menjadi salah satu potensi pertanian masyarakat di Malinau yang dapat terus dikembangkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun luar daerah.
1: Iya, memang ya.
0: Iya, ini informasinya bisa Anda baca di rri.co.id, tentunya Kabupaten Malinau.
1: Iya, berarti sekarang di kios-kios buah ya di Tarakan sudah mulai banyak nih.
0: Mulai banyak, Gus.
1: Mulai ini banyak ya.
0: Binjai, kalau enggak salah berapa meter dari RRI ini di samping kiri itu ada.
1: Ada ya.
0: Di depan juga ada ya. Pas depan RRI juga ada penjual buah. Dan juga ada penjual buah musiman yang sudah di apa? Sudah menjadi
1: langganan
0: tiap hari ya, ada juga di daerah Keramat ya, tepat di samping kantor KPU Kota Tarakan.
1: Iya.
0: Dan mungkin karena waktu juga terbatas ya pendengar dan pemirsa, terima kasih yang sudah bergabung. Ada beberapa hal yang sudah kita catat Gus ya, dan juga kita bisa sampaikan di Halo RRI selanjutnya, termasuk salah satunya dari Ibu Dira tadi ya, bicara mengenai hutan kota yang ada di Jalan Aki Balak, yang tentunya diharapkan tidak minta-minta ya, bisa apa ya, bisa berdampak bagi pengendara jalan ya. Ini semoga bisa langsung ditindaklanjuti, khususnya yang rimbun-rimbun ini bisa di
1: sedikit dirapihkan.
0: Dirapihkan, betul. Dan kemudian ada dari Pak Boyman
1: ya, ya. Pasokan gas melon ya.
0: Di Kampung 6 khususnya di Gunung Amal ya, RT 14 dan juga RT 15. Katanya sudah 3 minggu tidak ada gas datang.
1: Iya, padahal itu salah satu item wajib biasanya di dapur kita.
0: Harganya paling mahal itu 25 ya, 25-an deh. Tapi kalau katanya eceran, kalau ya, beli di kios eceran ya yang tidak resmi ya atau sudah berapa tangan ya, iya, itu bisa 50-60 ribu
1: per tabung. Hampir 100% ya.
0: Iya. Lebih bagus kalian beli yang pink ya Gus ya.
1: Iya, sekalian ya.
0: Betul. Kemudian juga ada Bung John ya. Bung John tadi terima kasih juga ya sudah menyampaikan bagaimana kondisi beliau saat berobat ya ke rumah sakit daerah Yusuf SK ya. Ada beberapa catatan, salah satunya obat ya yang tidak tersedia. Kemudian juga ada sabun ya.
1: Iya.
0: Di kamar mandi atau WC ya pasien. Nah ini sebenarnya agak riskan ya. Nah ini yang beliau sampaikan langsung tadi, bicara mengenai kebersihan toilet ya. Kebersihan toilet, karena kok di tempat yang sehat justru apa ya, sabun ataupun hal-hal yang bisa membersihkan dari kuman itu tidak disediakan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita akan nanti sampaikan ini langsung. Terima kasih Bung John. Sebelumnya juga ada PJU ya, penerangan jalan umum yang kadang mati, dan juga lampu penyeberangan jalan yang mati di daerah Yosudarso atau tepatnya di depan Masjid Al-Ma'rif ya, Kota Tarakan. Baik, di penghujung acara kita sampaikan juga ini siapa aja di belakang layar ya, pengarah acara ada Reni Rustam Sayuti, kemudian di gatekeeper ada Bung Akbar, Bung Pinar. Di multimedia ada Kezia dan Anas, dan di meja operator ada Mbak Leni. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Agus Lana. Sampai jumpa kembali pada hari Jumat depan di Halo RRI.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar 97,9 Maker bersama dengan saya Jubaida di sini dalam edisi Tarakan di siang ini. Ya, kalau tadi sudah Anda ikuti yakni Halo RRI, saatnya kembali menyapa ruang dengar Anda. Dalam dialog Tarakan siang ini yang mana kita akan membahas terkait dengan restoratif justice, keadilan tidak selalu berakhir di penjara.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kasus hukum di masyarakat ini tidak selalu berakhir dengan hukuman penjara. Namun ada pendekatan yang namanya restorative justice atau keadilan restoratif yang mengedepankan penyelesaian perkara dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang seadil-adilnya. Lalu bagaimanakah penerapannya di tengah masyarakat? Apakah restorative justice ini berarti pelaku bisa begitu saja terbebas dari hukuman? Dan kapan sebuah perkara bisa diselesaikan melalui pendekatan ini? Hari ini kita akan membahas bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Ibu Rahmawati Sylvia Riani, SHMHLI. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Ibu Rahma.
1: Selamat siang.
0: Iya, boleh agak deketan Ibu di mic-nya.
1: Oh iya. Panggilnya Sylvia aja.
0: Ah, Sylvia. Iya, baru saya tanyain tadi, pengen tanya. Ini panggil apa ini? Rahma, Sylvia, Riani? Sylvia.
1: Iya, Sylvia.
0: Oke, okay. Bu Sylvia, gimana nih? Siap ya hari ini kita bakal diskusi nih terkait dengan tema kita yang menarik.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Pendengar dan pemirsa, tentunya juga dialog ini bisa Anda saksikan langsung di YouTube channel kami di RRI Tarakan Official, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung melalui layanan telepon 08215320945 atau juga melalui kolom chat di YouTube RRI Tarakan. Kiranya mungkin nanti di dalam pembahasan ini ada yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kita. Baik, tentunya Ibu Sylvia, kita akan langsung saja seperti yang Ibu Sylvia sudah perkirakan tadi di awal ya sebelum kita masuk. Mungkin restorative justice ini yang seperti apa nih dalam artiannya, Bu Sylvia?
1: Baik, jadi definisi restorative justice itu sebenarnya ada banyak definisi dari beberapa aturan. Saya fokus di aturan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, di mana restorative justice itu adalah proses penyelesaian perkara pidana yang di mana di situ ada pelaku, ada korban, ada keluarga pelaku, ada keluarga korban, dan pihak terkait, ya, sebagai mediator, misal polisian, itu tujuannya untuk menyelesaikan pidana dengan fokusnya pada pemulihan, bukan pada pembalasan, gitu. Jadi, penyelesaian perkaranya seperti itu.
0: Oke, Bu Sylvia, ini sebenarnya restoratif justice sama mediasi itu hampir sama atau sebenarnya berbeda ini?
1: Ya, sebenarnya kalau restoratif justice ini kan lebih ke perkaranya sudah dilaporkan misal dalam tahap penyidikan di kepolisian seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya kita perlu memperkenalkan dulu secara historis bahwa sistem restoratif justice ini pertama kali pada perkara khusus anak begitu ya. Jadi saya sebutkan kenapa dalam aturan sistem peradilan pidana anak, karena memang pertama kali itu diperkenalkan untuk kasus anak. Jadi harapannya ketika seorang ada anak yang berhadapan dengan hukum, di mana pelakunya juga kebetulan adalah anak dan korbannya adalah anak, itu penyelesaian perkaranya sebisa mungkin jangan sampai ke ranah pengadilan seperti itu. Kenapa? Karena harapannya kan anak ini, ya bagaimana, ya bagaimanapun dia adalah seorang anak yang harapannya nanti akan menjadi generasi penerus bangsa begitu kan. Jadi ketika seorang anak ini juga sebagai anak yang berhadapan hukum dan dia sebagai pelaku, nah itu penyelesaian perkaranya kalau bisa tidak sampai di pengadilan, karena harap takutnya nanti dia juga akan terganggu secara psikologis begitu kan, kalau dihadapkan dengan proses sidang yang mungkin kalau untuk anak-anak kan ini mengerikan begitu, bikin tertekan seperti itu. Jadi proses penyelesaian perkaranya kalau bisa sampai di tahap penyidikan gitu, kepolisian. Jika sudah dari pelakunya anak ini juga sudah meminta maaf gitu, sudah merasa bersalah dengan perilakunya, dan si korban anak ini juga memaafkan begitu, dan pelaku bersama dengan keluarga dari pelaku ini juga bersedia untuk mengembalikan baik itu ganti kerugian atau pemulihan, anggap ini adalah kasus penganiayaan seperti itu kan, misal biasalah perkelahian antara anak seperti itu kan. Jadi itu penyelesaiannya ya dengan jalur damai seperti itu.
0: Oke, Bu Silvi, ini menarik, apalagi terkait dengan restorasi justice yang kita bilang RJ aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Singkat aja di kalau misalnya hal ini terjadi pada anak, bukankah sebenarnya dalam hal anak ini memang tidak bisa dipidana, Bu Silvi?
1: Okay, jadi saya mau membahas, jadi ada alasan juga batas-batas dari restoratif justice ini ya, ada di dalam pasal 7 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu syaratnya ada minimal ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu untuk kasus anak begitu ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau ancaman pidananya di lebih dari 7 tahun ya itu harus diproses melalui litigasi lah jalur.
0: Iya,
1: hukum acara pidana.
0: Kategori anak ini dari umur berapa sampai berapa nih Bu Silvi yang mungkin bisa melalui proses ini?
1: Jadi biasanya kalau di atas 14 tahun itu sudah bisa diberikan apa ya, sudah bisa untuk bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan usia kan anak 0 sampai 18 ya. 18 tahun itu masih dalam kategori anak-anak. Tapi kalau sudah di atas 14 tahun itu baru penyelesaiannya bisa melalui perkara pidana seperti itu. Kalau 0 sampai sebelum 14 tahun itu biasanya sanksi tindakan lah seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi saya mau menambahkan, jadi ini secara historis restoratif atau RG ini untuk kasus anak, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa juga penyelesaiannya melalui RG seperti itu.
0: Iya, pada akhirnya RG ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian masalah-masalah yang lain walaupun bukan di ranah anak seperti itu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini banyakkan orang itu berpikir bahwa apaan sih ini ya, RG atau restorative justice ini palingan cuma solusi untuk melarikan diri si pelaku nih dari masalah, atau cuma malas diurusin aja. Nah, itu kadang-kadang tuh ada yang beranggapan seperti itu tuh, Bu Silvi. Gimana kira-kira? Apakah emang sebenarnya iya atau seperti apa?
1: Ya, jadi mungkin stigma masyarakat memikirkan bahwa pidana itu berarti pembalasan seperti itu ya. Dan namun sekarang proses pidana ini selain berbentuk pembalasan juga ada rehabilitatif seperti itu, artinya pemulihan. Jadi tidak melulu perkara harus dibalas seperti itu, dan biasanya kan orientasinya pada pelaku ini harus dipenjara seperti itu ya. Jadi pelaku ini harus dipenjara dan diberikan siksaan seperti itu. Tapi kita lupa dengan pemulihan atau hak korban ini kadang belum dipenuhi gitu secara masif, dan harapannya melalui RG ini dengan ada syarat-syarat tertentu juga, jadi fokusnya juga pada korban, keinginan korban ini maunya seperti apa dulu penyelesaian perkaranya begitu.
0: Iya. Berarti memang di dalam hal RG ini memang semua bisa memberikan masukan, saran, pendapat seperti itu ya, Bu Silvi, walaupun itu dari kacamata si pelaku sendiri.
1: Iya, jadi ya kita mencari win-win solution seperti itu kan. Dan ya orientasinya untuk memulihkan diri bukan untuk membalas, itu si poin utamanya RG ini diterapkan begitu.
0: Iya, tadi kan kata Bu Silvi di awal bahwa RG ini sebenarnya berlaku di saat memang sudah ada proses penyelidikan ini sudah berlangsung. Iya seperti itu. Nah, apakah dalam hal contoh misalnya ada si pelaku yang memang sudah masuk dalam kurungan penjara, anggaplah seperti itu, apakah masih bisa dilakukan RG nih Bu Silvi?
1: Oh, jadi intinya penyelesaiannya ini belum sampai pada vonis hakim begitu ya. Jadi masih dalam, sebenarnya ada tahapannya kan, dan punya setiap aparat penegak hukum itu punya aturan tersendiri ya, seperti yang saya sebutkan ya, ada undang peraturan kepolisian itu nomor 8 tahun 2021, itu di tahap penyidikannya. Terus di tahap penuntutannya juga ada aturan lagi berkait dengan restoratif justice, itu peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, dan yang terbaru ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana yang berdasarkan keadilan restoratif. Jadi ya sebisa mungkin kalau bisa hanya sampai di kepolisian begitu kan, kalau sudah tahap sepakat damai. Di situ nanti ada buat nota kesepakatan damai begitu, sudah ada diatur seperti itu.
0: Iya, berarti memang sebisa mungkin RG ini dilakukan masih di dalam ranah kepolisian seperti itu ya, belum sampai di kejaksaan gitu.
1: Iya, kalau bisa gitu sampai pengadilan pun jangan sampai lah, kan karena memang tidak berakhir di penjara begitu.
0: Iya, okay. Nah, Bu Silvi, saya juga pengen menanyakan nih terkait dengan restorative justice ini, apakah semua perkara bisa melalui restoratif ini, si RJ ini, atau sebenarnya memang cuma ada beberapa perkara saja nih, Bu Silvi?
1: Iya, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk perkara anak juga ada aturan khusus ya, mengatur di pasal 7 Undang-Undang SPPA itu syaratnya 7 tahun, tidak boleh pidananya yang lebih 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya itu baru dilakukan pertama kali seperti iya. itu. Nah, saya juga mau bahas aturan di kitab undang-undang hukum acara pidana. Di situ juga ada syaratnya untuk mekanisme keadilan restoratif ini ya, atau RJ lah ya. Yang pertama itu tindak pidananya dalam pasal 80, tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau ancaman pidananya paling lama 5 tahun begitu. Dan tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi itu syarat-syaratnya yang okay. harus dipenuhi.
0: Nah, itu kan kalau syarat-syaratnya nih. Kalau misalnya nih apakah semua perkara itu dalam artian pembunuhan okay. Atau pokoknya perkara-perkara yang baik. Bisa di level up seperti baik. Itu. Nah, itu bagaimana? Apakah juga bisa dilakukan restoratif?
1: Iya. Berarti ini kasusnya
0: lebih ke kasus.
1: Lebih ke kasus ya, baik. Ya, untuk kasus-kasus yang kejahatan luar biasa mungkin seperti kita pernah dengar narkotika, korupsi, tindak pidana perdagangan orang. Wah, ini bagaimana kalau penyelesaiannya melalui RJ tentu tentu pembalasan itu maksudnya stigma tentang pidana itu juga harus merupakan adanya pembalasan, ya itu juga harus tetap diterapkan untuk memberikan efek jera seperti itu kan untuk kasus-kasus yang berat lah sifatnya.
0: Iya, berarti dalam artian sebenarnya memang masih bisa ada restoratif justice-nya, tapi mungkin lebih kepada keringanan ini kali ya, hukuman, seperti itu Bu Silvi.
1: Bukan, jadi RJ ini dia proses penyelesaian perkaranya di luar dari sistem peradilan pidana, begitu. Jadi fokusnya untuk pemulihan, dan apabila dari para pihak baik itu pelaku, korban, keluarga pelaku ya dihadapkan misalnya di dalam tahap kepolisian, di situ ada polisi, di sana penyidik. Itu sudah terjadinya kesepakatan damai dan itu penyelesaiannya di luar dari pidana, apa sistem peradilan pidana begitu.
0: Okay, baik. Nah, kalau misalnya perkara anak-anak nih biasanya perkara-perkara yang seperti apa nih, contoh-contoh yang bisa dilakukan restoratif justice nih, mungkin selain tadi perundungan dan lain sebagainya.
1: Ya, untuk kasus pencurian bisa juga ya dengan ancaman yang di bawah dari 7 tahun itu. Jadi misal anak-anak ya dia mencuri kan, dan dia misal juga merusak barang dari temannya seperti itu. Akhirnya dia bertanggung jawab untuk mengembalikan barangnya, maksudnya selain memulihkan itu juga mau bertanggung jawab untuk mengembalikan barangnya, kalau rusak ya udah dibeliin baru begitu. Itu bisa kan penyelesaiannya, intinya harapannya jangan sampai ini sampai ke ranah peradilan begitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Kira-kira kalau misalnya ada orang tua yang udah gedek banget nih, saya nggak mau nih ada RJ-RJ nih, pokoknya hukum langsung berjalan. Nah, itu bagaimana dong, Bu Silvi?
1: Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan harus ada kesepakatan ya.
0: Iya.
1: Harus ada dari korbannya juga mau untuk berdamai begitu. Tapi kalau memang dari pihak korban dan keluarga korban belum, istrinya belum sepakat begitu ya, belum ada keinginan untuk berdamai, ya terpaksa untuk dilanjutkan begitu.
0: Oke, berarti memang semua harus memiliki kesepakatan yang sama gitu. Kalau tidak ya proses tetap lanjut ini.
1: Tapi kalau untuk anak mungkin agak sensitif lagi karena itu ya harapannya supaya si pelaku ini jangan sampai dia ini akan terbawa secara psikologis di masa depannya nanti, karena harapannya kan memang anak ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi nanti selain dari adanya kepolisian, adanya korban pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, di situ ada pihak terkait juga, misal dari lembaga perlindungan anak, supaya di audiensi ini bagaimana sih penyelesaiannya supaya jalan tengahnya begitu.
0: Oke, Bu Silvi maaf, tapi kalau bagaimana dengan kasus pemerkosaan?
1: Baik, kalau untuk kasus kekerasan seksual ya itu memang harus sih untuk, jadi memang ada perkara tertentu juga sih yang tidak bisa kita selesaikan, dan saya rasa juga korban tidak mungkin juga untuk menyelesaikan melalui jalur damai ya. Itu sih, kalau untuk kasus kekerasan seksual ya itu memang harus penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana.
0: Oke, baik. Mungkin memang nanti ada pembahasan lebih lanjut ya Bu Silvi terkait hal ini. Namun Bu Silvi, dalam hal restoratif justice ini sendiri, tadi kata Bu Silvi ada yang namanya perkara yang memang bisa divonis hingga 7 tahun ya. Kalau kurang dari 7 tahun masih bisa di RJ seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun sudah harus tetap lanjut pidana seperti itu Bu Silvi.
1: Iya, itu untuk yang perkara anak ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk perkara yang sifatnya di luar dari kasus anak itu ada dijelaskan di dalam KUHAP itu tadi, di dalam pasal 80 yang menyatakan minimal dia ancamannya adalah 5 tahun penjara.
0: Kira-kira Bu Silvi, perkara seperti
1: maksimal,
0: apa?
1: Maksimal
0: ya. Kira-kira Bu Silvi, sebenarnya perkara seperti apa nih yang menjerumuskan anak yang bisa memvonis hingga 7 tahun penjara, Bu Silvi? Mungkin nanti pendengar kita ada gambaran nih. Ini kamu melakukan ini 7 tahun penjara loh, nanti lebih nih.
1: Oke, saya buka aturan dulu saya.
0: Iya, boleh. Karena memang kita harus berlandasan dengan hukum ya.
1: Iya, kita
0: iya,
1: harus
0: benar.
1: Hati-hati.
0: It's okay, Bu Silvi. Iya. Namun dalam hal ini memang semua keluarga itu wajib dipertemukan atau sebenarnya hanya pihak-pihak yang terluka saja, Bu Silvi?
1: Ya harus ini dengan para pihak ya, baik itu keluarga, keluarga pelaku ya, keluarga korban juga selain dari pelaku dan korbannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, sembari itu prosedur untuk melakukan restoratif justice ini seperti apa nih, Bu Silvi? Apakah sebenarnya si korban ini bisa dikatakan bahwa diberikan himbauan dari pihak polisi bahwa pilihan ya, apakah ingin melanjutkan ibu atau kita kasih solusi seperti ini, atau sebenarnya memang langsung kita bisa langsung meminta sendiri nih kepada polisi, saya pengen deh RJ aja gitu.
1: Ya biasanya kan ini misal kasus penganiayaan begitu,
0: iya,
1: terus ada korban yang melapor, nah itu sebisa mungkin diselesaikan dengan RJ dulu, karena penganiayaan itu kan ancamannya tidak maksimal tidak sampai dengan 5 tahun, kalau penganiayaan ringan ya 2 tahun, 2 tahun 6 bulan lah kalau tidak salah itu. Jadi penyelesaiannya ya diharapkan melalui RJ kalau memang dari para pihaknya sudah ada kesepakatan dan pelakunya juga mau bertanggung jawab seperti itu, dan pelakunya juga mengharapkan dia tidak mau harus diselesaikan melalui pengadilan, tapi dia ingin misal pemulihan dari si pelakunya seperti pembiayaan begitu ya, pembiayaan untuk pergi ke rumah sakit atau kalau memang ada gangguan sampai ke ranah psikologis dibawa ke psikolog seperti itu, jadi rehabilitasinya ya seperti itu sih. Jadi sebisa mungkin kalau untuk perkara yang dibawa dari ancaman 5 tahun tadi ya diselesaikan melalui RJ seperti itu.
0: Iya, selain pengobatan-pengobatan yang tadi dikatakan Bu Silvi, apakah ada pembayaran-pembayaran lainnya lagi?
1: Iya, ada ganti kerugian juga kalau memang misal barangnya sampai dirusak seperti itu kan. Jadi ya memang harus dari pelakunya juga sanggup bertanggung jawab untuk mengembalikan ganti kerugian itu, baik berupa uang atau mungkin barangnya langsung dikembalikan, apa diganti lagi seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Silvi. Bu Silvi, karena kita udah hampir setengah jaman, kita akan break sejenak terlebih dahulu, dan pemirsa pendengar, kami akan kembali selepas komersial berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: Ya, pemirsa dan pendengar masih bersama dengan kami dalam dialog Tarakan di siang ini dan juga tentunya masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Dan kita akan kembali membahas terkait dengan restoratif justice yang tidak harus selalu berakhir di penjara bersama dengan Ibu Silvi di sini. Oke, Ibu Silvi, kita akan kembali ngobrol nih. Mungkin ya, kita akan langsung menarik dari segmen pertama tadi yang terkait dengan kekerasan seksual ya terkait dengan anak. Mungkin kita flashback kembali. Nah, ini mungkin kira-kira bisa dijelaskan kembali nih, Bu, kalau perkara seperti ini apakah memang masih bisa melalui restoratif justice atau sebenarnya memang harus perkara hukum ini dilanjutkan sampai kerana yang memang seharusnya.
3: Baik, kalau memang kasus kekerasan seksual itu ya, ya tentunya korban juga biasanya tidak mau menyelesaikan melalui restoratif justice dan memang harus penyelesaian perkaranya sesuai dengan sistem peradilan pidana lah, seperti itu. Dan ya, jadi memang harus diselesaikan melalui perkara sesuai dengan litigasi lah, jalur pengadilan, iya, seperti itu.
1: Berarti memang dalam hal ini memang hukum harus ditegakkan seperti itu ya, Ibu ya. Nah, tadi kan kita membahas bahwa terkait dengan restoratif justice ini adalah di mana kalau bisa masalah anak itu tidak sampai ke ranah pengadilan dan lain sebagainya, dikarenakan mungkin kita bisa melihat bahwa dalam segi hal kita melindungi psikologi sang anak, masa depan sang anak. Nah, kalau untuk dalam perkara yang seperti ini, bagaimana perlindungan untuk anak ini, Bu?
3: Baik. Jadi memang kan harapannya penyelesaian perkara ini jangan sampai pada tahap pembalasan lah, seperti itu. Tapi untuk kasus anak juga memang ada lapasnya LPKA istilahnya, lembaga perlindungan khusus anak begitu ya, di mana di sana juga saya kebetulan juga pernah ke LPKA gitu ya. Tapi jadi di sana penyelesaiannya itu bentuknya itu dalam hal merehabilitasi anak. Harapannya untuk tidak menjadi anak yang lebih baik lagi dan di sana ada pembinaan seperti itu. Mereka diberikan pelatihan, training untuk keterampilan seperti itu. Jadi sifatnya mungkin kalau kita mendengar penjara itu pasti terdengar kejam lah seperti itu ya. Tapi kalau di LPK itu sendiri ya sifatnya lebih ke pembinaan begitu, kayak seperti ya pembinaan yang hari-harinya ada jadwal tersendiri, itu ada pelatihannya, sifatnya lebih ke mendidik sih, bukan untuk
1: pemulihan juga ya.
3: Pemulihan untuk ya anak itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga Bu Silvi kita udah spill di awal bahwasannya restoratif justice itu ada dalam hal juga bahwa penggantian ganti rugi dan lain sebagainya, mungkin seperti uang barang gitu ya, Bu Silvi, kepada si korban. Nah, apakah dalam artian ini bahwa jika segalanya sudah diberikan si pelaku kepada si korban, maka hukum langsung terhenti begitu saja, Bu Silvi?
3: Iya, jadi harapannya ini kan supaya lebih ke arah pemulihan, menjadi orang yang lebih baik lagi, memulihkan diri menjadi manusia yang kembali lebih baik lagi lah ya. Jadi penyelesaiannya itu ya memang harus ada kesepakatan antara para pihak dan pelaku juga mengembalikan atau memenuhi keinginan dari korban, sehingga ketika sudah adanya kesepakatan itu ada jalur damai. Jadi tapi untuk pertanggungjawabannya kan pelaku tetap bertanggung jawab begitu, bukan?
1: Baik.
3: Walaupun tidak sampai di vonis penjara seperti, tapi dia juga bertanggung jawab. Tapi dalam hal ya itu tadi, bentuk kerugian dari barang atau pemulihan dari korbannya membutuhkan biaya rumah sakit atau layanan psikologis seperti itu sih,
1: Mbak. Iya, berarti dalam artian hal yang sudah dilaporkan tadi dikarenakan sudah adanya jalur restoratif justice ini sehingga laporan tadi bisa bersifat gugur atau hilang begitu ya, Bu ya?
3: Ya, kalau dalam konteks ini ya, pemidanaannya
1: iya, administrasinya hilang gitu seperti itu, Bu.
3: Ya, nanti akan dibuatkan ini nota kesepakatan damai dibuatkan sama penyidiknya gitu, ada aturannya di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021.
1: Iya. Nah, mungkin ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan juga nih, Bu Silvi. Dalam hal restoratif justice ini, apakah kedua belah pihak itu merasa apa ya, bisa dikatakan apakah tidak ada paksaan atau seperti apa nih? Mungkin sogok menyogok, mungkin seperti itu, Bu Silvi, kita omongin saja.
3: Oke, ya langsung to the point ya.
1: To the point aja.
3: Iya, sebenarnya memang syaratnya tidak boleh adanya relasi kuasa itu tadi dan tidak adanya paksaan ya. Kita perlu garis bawahi bahwa ini harus adanya kerelaan antara dua belah pihak dan tidak adanya tekanan, tidak adanya paksaan dan tidak adanya relasi kuasa. Di situ juga ada diatur di Perma nomor 1 tahun 2024 ya, Peraturan Mahkamah Agung. Di situ dinyatakan bahwa tidak boleh adanya alasan restoratif justice ini tidak boleh tidak bisa diberlakukan kalau adanya relasi kuasa seperti itu.
10: Oke. Berarti memang harus sama-sama rela.
3: Sama-sama rela, ridho gitu ya.
10: Ridho. Saya ridho gitu ya, saya menerima apa yang diberikan si pelaku dan juga si korban juga harus menerima seperti itu ya, Bu Silvi. Nah, kira-kira ada lagi nih pertanyaan yang menarik. Apalagi emang kalau kita omongin tentang anak ini agak lumayan banyak ya. Nah, Bu Silvi, kalau misalnya korban ternyata bisa dikatakan bahwa sampai meninggal, nah itu gimana tuh kira-kira Bu Silvi? Tapi dalam artian ketidaksengajaan dalam hal pertemanan. Mungkin dia gak sengaja kesenggol, ketabrak motor, nah itu gimana tuh misalnya? Contoh aja.
3: Maksudnya
10: itu misalnya, apakah bisa dipidanakan si anak ini atau si temannya ini kira-kira?
3: Iya,
10: karena ada unsur ketidaksengajaan padahal.
3: Iya, kesalahan itu bisa karena kealpaan dan kesengajaan. Jadi kealpaan itu dia tidak sengaja tapi itu terjadi kan pembunuhan itu terjadi. Jadi bukan pembunuhan berencana sih jatuhnya, lebih ke pembunuhan yang menghilangkan nyawa tanpa adanya rencana. Itu bisa dipidana, bahkan tidak bisa melalui diversi. Istilahnya dalam sistem peradilan pidana anak itu restoratif justice namanya diversi begitu ya kalau dalam kasus anak ya. Nah, itu untuk pembunuhan berencana pembunuhan biasa itu harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang seharusnya, semestinya begitu.
10: Oke, baik. Berarti itu memang harus tetap ditegakkan juga seperti itu ya, Bu Silvi. Walaupun memang si pelaku ini melakukan pembelaan bahwa ketidaksengajaan seperti itu.
3: Iya.
10: Tetap begitu. Ada hukuman ya.
3: Tetap.
10: Karena udah satu nyawa nih melayang gitu ya.
3: Iya.
10: Oke, baik.
3: Ke pembunuhan biasa sih, bukan pembunuhan berencana.
10: Oke, baik. Selanjutnya Bu Silvi, ini juga ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Ini terkait dengan restorative justice. Dia mengatakan bahwa dari sisi pelaku nih misalnya ibu, apakah restorative justice dengan tujuan untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatan dan kembali diterima di tengah masyarakat? Mungkin kira-kira seperti dari sisi pelaku nih, RJ bertujuan untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatannya lagi. Oh, pengampunan sementara nih maksudnya. Bisa enggak ya kira-kira seperti itu di pandangan si pelaku? Kasih saya kesempatan ya gitu katanya. Nanti semoga saya bisa memperbaiki di lingkungan masyarakat.
3: Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang itulah harapannya dari RJ ini, memulihkan kembali gitu, bukan untuk membalas. Jadi stigma hukum pidana saat ini tidak berorientasi pada pembalasan begitu kan. Dan walaupun adanya nanti misal kalau pada sampai pada ke pidana penjara begitu, itu bukan untuk merendahkan martabat manusia, bukan juga sih sebenarnya untuk memulih. Kalaupun sampai pada penjara itu nanti di lapas misal, untuk memulihkan dia menjadi manusia yang lebih baik juga gitu. Tapi kalau perkara restoratif justice ini kan tidak sampai di penjara ya seperti itu. Dan memang itu harapannya ya, supaya berarti kan dia menyesali perbuatannya. Jadi si pelaku ini harus sadar juga bahwa dia ini melakukan kesalahan dan dia mau bertanggung jawab begitu kan. Jadi ada bentuk istilahnya dia sudah sadar begitu kan tadi pertanyaannya. Dia mau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Justru memang itu harapannya, restorative justice ini memang disyaratkan bagi orang yang baru melakukan pidana pertama kali, bukan merupakan pengulangan begitu kan. Artinya dia kembali ke masyarakat menjadi manusia yang lebih baik dan dipulihkan lah seperti itu.
10: Iya. Nah, Bu Silvi, ini juga menarik nih terkait dengan pengulangan. Dalam artian apakah sebenarnya misalnya orang anggaplah residivis seperti itu, nah ingin melakukan kembali kesalahannya, apakah restoratif justice ini masih bisa dijadikan jalur yang baik untuk dia atau seperti apa, Bu?
3: Ya, berdasarkan syarat yang sudah saya sampaikan tadi, baik di sistem peradilan pidana anak dan kitab undang-undang hukum acara pidana, itu syaratnya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi baru pertama kali dilakukan seperti itu.
10: Nah, ini nih yang penting dicatat sama masyarakat. Jangan kira-kira ya habis keluar dari penjara nanti mau lagi restoratif justice udah gak berlaku ternyata. Nah, ini memang cuman satu kali kesempatan. Iya, makanya jangan buat masalah deh ya.
3: Lebih baik ya, jangan buat masalah itu sih sebaiknya jangan.
10: Oke, seberapa penting peran tokoh masyarakat, keluarga, kepolisian, kejaksaan dan lembaga terkait dalam memastikan penyelesaian melalui RJ berjalan dengan adil, Bu Silvi?
3: Ya, kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena memang itu syarat untuk melakukan RJ. Ada pihak terkait, saya sampaikan, bisa juga tokoh masyarakat ya begitu, dan ya itu sangat berperan sih menurut saya.
10: Oke, okay. Nah kalau kita berbicara tentang RJ ini ya, sebenarnya hal apa sih sebenarnya yang paling sulit ini ya dalam RJ ini dilakukan oleh kedua belah pihak ini, Bu? Masalah yang seperti apa yang agak susah kadang-kadang diselesaikan?
3: Masalah agak, maksudnya lebih ke kasusnya.
10: Iya, lebih ke kasusnya.
3: Ya, mungkin kasus yang kaitannya dengan itu tadi ya, misal pembunuhan ya, terus penganiayaan berat gitu ya. Iya. Itu agak sulit untuk diselesaikan, bahkan ya kan jadi harus ada kesepakatan juga, dan korban mungkin belum tidak sampai ada keinginan untuk di-RJ-kan seperti itu, justru ya udah lanjut aja nih gitu untuk kasus-kasus yang berat lah.
10: Oke, apakah RJ ini selalu dari selalu usaha yang dilakukan oleh si pelaku untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukum, atau sebenarnya juga nggak masalah loh si korban juga pengen mengajukan RJ untuk melakukan keringanan hukuman?
3: Bisa saja, bisa saja. Ya, tapi misalnya kan misal dari korbannya udah melaporkan ke kepolisian nih, saya dianiaya misal seperti itu.
10: Iya.
3: Ya, tapi nanti dari pihak kepolisiannya juga dari korbannya juga bilang, tapi saya membawa ke ranah sampai ke kepolisian ini dengan tujuan supaya dia sadar gitu ya.
10: Iya.
3: Ibaratnya lebih sedikit mengancam mungkin ya, atau iya, lebih biar secara psikologis si pelakunya juga, aduh saya mau dibawa sampai ke ranah ini, mau dipenjarakan. Nah, tapi dia sudah sadar juga ketika dia sampai dibawa ke ranah hukum gitu, sampai dalam tahap di kepolisian, dia sadar dan dia mau minta maaf dan apa ya, bersedia untuk bertanggung jawab lah seperti itu. Kan kadang kalau tidak sampai ke ranah hukum tidak ada efek jera, maksudnya pelaku ini juga ya mungkin belum disadarkan seperti itu.
10: Iya. Nah, tadi juga katanya bahwa memang ada kesepakatan ya ternyata Bu Silvi. Jika salah satu kesepakatan yang sudah tercatat ini dilanggar oleh salah satu belah pihak, anggaplah si pelaku yang melanggar, apakah bisa nih hukum tetap dijalankan?
3: Ya harusnya sebelum adanya nota itu, kesepakatan damai itu sudah ini ya, sudah
10: sah harusnya,
3: sudah
10: ya,
3: sudah ada kan. Jadi kepolisian juga sudah memediasi apa ya, memantau gitu kan jalannya. Jadi harus ada itikad baik juga dari pelaku ini, memenuhi lah kan, sampai pada sudah sampai pada tahap
10: kesepakatan ya,
3: ada itikad baik gitu.
10: Oke, berarti memang kesepakatan-kesepakatan yang tertulis itu adalah hal-hal yang memang sudah sama-sama selesai masalahnya, seperti itu ya Bu Silvi?
3: Iya.
10: Jadi bisa dikatakan bahwa itu udah clear setelah ditandatangan.
3: Iya.
10: Ya walaupun nanti ada pelanggaran itu sudah di luar dari itu ya Bu Silvi ya?
3: Ya harapannya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harus ada itikad baik karena ya ibarat sudah menyatakan saya ridho, apa sudah sepakat begitu kan. Jadi dari hati nurani sudah harus sesuai dengan kesepakatan di awal lah seperti itu.
10: Oke, ini juga ada yang masuk nih, katanya seperti ini. Maaf Bu, mau nanya nih, kalau misalnya ya korban itu sudah memaafkan si pelaku, tapi keluarga korban nggak mau, dia masih mau perkara ini terus dilanjutkan, kira-kira gimana ya? Nah, ini gimana nih Bu Silvi?
3: Ya jadi sebenarnya memang kan itu dihadapkan dengan dari pihak pelaku, korban, keluarga korban juga. Ya jadi memang harus ada kesepakatan antara para pihak yang saya sebutkan tadi kan, gitu sih.
10: Berarti bisa dikatakan harus dirundingkan dulu ya Bu Silvi sebelum masuk ke ranah RJ ini, kalau bisa kumpul keluarga dulu deh ya.
3: Jadi ya harapannya pidana ini merupakan ultimum remedium, yang dimana itu adalah jalan terakhir, upaya terakhir lah kalau bisa ya. Ya kalau memang tidak bisa ya memang itu harus jalannya sesuai dengan hukum yang semestinya. Tapi ya untuk kasus-kasus seperti yang kita pernah sebutkan tadi, yang korupsi, ke narkotika, itu tidak ada jalan untuk RJ sih kalau
10: Nggak usah mah kalau itu. Langsung aja ya. Oke, Bu Silvi, ini waktu kita udah gak terasa banget, tersisa 3 menitan lagi ya. Mungkin ada nasihat Bu Silvi atau ada yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa dan pendengar kita, silakan Bu Silvi.
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa perlu memahami keadilan itu tidak selalu identik dengan pemenjaraan, tetapi sebaliknya keadilan restoratif juga bukan berarti setiap masalah pada pidana cukup diselesaikan dengan kata damai. Yang paling penting adalah korban itu mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pelaku juga bertanggung jawab dan prosesnya berjalan sesuai dengan hukum tanpa paksaan, seperti itu.
10: Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada ya, Ibu Silvi, dosen kita dari Fakultas Hukum. Sehat selalu Ibu.
3: Amin, dengan doa yang sama.
10: Semoga nanti bisa next kembali lagi ke sini ya, dengan pembahasan yang lain lagi.
3: Amin, amin.
10: Baik, pemirsa dan pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewatkan dialog Tarakan siang ini, Anda bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan saya Jubaida pamit, kita akan kembali mendengarkan beberapa musik dan informasi lainnya hingga pukul 15 nanti.

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: Ngebantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi, bagaimana lagu-lagu di musik, daerah dan juga budaya di siang hari ini. Sudah pasti ketahuan ya lagu-lagu apa aja. Iya, ini lagu-lagu tadi ada juga Sinden ya kan, lagu dari Didit Kempot. Ini lagu nuansa Jawa yang pastinya akan kami hadirkan hingga 1 jam ke depan. Masih banyak lagi lagu-lagu lainnya, seperti ada lagu dari Jambu Alas, Didit Kempot juga, Cak Dikin dengan meong-meong ya. Lagu dari Anjas Putra dengan Sigar Jambe, dan juga ada lagu dari Cak Dikin lagi dengan judul Getok. Kita kembali mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: jantungku.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Lagi-lagi lagu dari Cak Dikin ya, kali ini dengan judul Getuk. Apa itu artinya getuk? Ini adalah karya maestro campur sari dari keroncong asal Gunung Kidul, yaitu Monstrous, yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris yakni Waljina. Nah, ini kalau misalnya ada yang ingin tahu bahwa apa ya makna lagu Getuk. Jadi Getuk ini adalah lirik awal lagu yang menceritakan terkait dengan memuji kelesatan getuk atau jajanan tradisional berbahan dasar singkong atau telo, yang mana masyarakat menganggap bahwa makanan ini cukup bergizi. Lalu lagu ini menggunakan rima kata bahasa Jawa yang cerdas dan juga jenaka. Contoh nih penggunaan kata telu atau singkong yang dihubungkan dengan kata gila atau kecewa. Nah, lalu dibalik liriknya ini yang menceritakan terkait dengan tersirat pesan tentang rasa kecewa, patah hati, ringan seseorang wanita dan kekasih batal datang atau tidak menepati janji. Dalam lagu ini juga tersirat ada nasihat apalagi untuk anak-anak muda yang mengajarkan agar masyarakat khususnya anak muda tetap menikmati kesederhanaan hidup, menghargai budaya lokal dan tidak mudah bersedih hati. Gimana? Jadi pada intinya adalah lagu ini tuh menceritakan terkait dengan kesederhanaan ya.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Ini lagu Sukri dengan judul Pengantin Anyar. Lagu terakhir di perjumpaan kita dalam musik tradisional budaya Jawa di siang hari ini. Dan setelah ini pun akan kami hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christian United, Algever, Kembek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi.

0: would you say? Yeah.
1: You don't get that. The games are going to come thick and fast, and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
3: Nah, acho que mais um prazer do que.
0: Menurut saya ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Warga Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
5: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
4: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
6: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
4: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: Fortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
2: Replace him, and Shane Pantanyama will replace Donny Trent.

Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki, dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physic Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Masih di ruang dengan anak pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga tentunya nantikan sesaat lagi sekitar 15 menit ke depan akan kami hadirkan untuk Anda yakni berita Paguntaka yang mana informasi akan kami hadirkan untuk Anda terkini ya. Jadi pastikan Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 97,9 MHz, 99,9 MHz dan juga tentunya melalui RR Digital. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Ya, pastikan Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Kali ini informasi datangnya dari Kementerian Perhubungan yang mana terus memantau dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemantauan ini pun dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama dengan seluruh stakeholder penerbangan terkait kondisi terkini. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan asap karhutla ini dapat mempengaruhi jarak pandang sekitar bandara udara. Dan juga kondisi tersebut ini berdampak terhadap kelancaran penerbangan sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama setiap keputusan operasional. Untuk itu selama periode tercatat 409 penerbangan terdampak di wilayah kerja kantor otoritas bandar udara wilayah 7 Balikpapan dan sebanyak 141 penerbangan mengalami keterlambatan dan 254 penerbangan dibatalkan atau ditunda dan juga 14 penerbangan dialihkan. Informasi ini pendengar langsung bisa Anda baca lebih lengkap di laman kami yakni rri.co.id.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagontaka edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Pagontaka selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, tenaga dinas tenaga kerja dan juga transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa pengusulan kenaikan upah disampaikan melalui pengurusan pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan disampaikan oleh Setia Widadi.
1: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat, baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
1: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Jadi nanti itu kan berulingkan di pusat. Nah, di pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
2: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mendara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pemirsa dan pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan berencana akan menambah satu unit kontainer sampah khusus untuk pedagang pasar gusar Tarakan. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
3: Mungkin minggu depan saya akan tambah satu kontainer di sekitar Guser.
4: Warga sekitar Pasar Guser dihebohkan dengan fenomena tumpukan sampah yang menggunung disertai bau menyengat dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Yohanes Kalodang Patongloan, menyatakan pihaknya telah turun langsung menangani persoalan tersebut.
3: Pertama, kami infokan bahwa kemarin saya turun langsung hampir 1 jam lebih di situ, di Buser. Kemarin sudah ditarik 2 kontainer. Kita sudah tarik 2 kemarin yang penuh kontainernya.
4: Ia juga menegaskan bahwa sejak 1 Maret 2025, seluruh tenaga kerja kebersihan di DLH Kota Tarakan telah dialihdayakan ke PT Meris.
3: Perlu juga kami tegaskan bahwa per 1 Maret 2025 itu semua pekerja di DLH sudah dialihdayakan, sudah diketigakan ke perusahaan Meris.
4: Sebagai solusi jangka pendek mengatasi kelebihan kapasitas sampah di Pasar Guser, Yohanes mengungkapkan rencana penambahan satu unit kontainer khusus yang akan diperuntukkan bagi pedagang pasar.
3: Mungkin minggu depan saya akan tambah satu kontainer di

0: sekitar Busair.
1: Adinda Rahmadani, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Ombudsman Perwakilan Kaltara menerima laporan keberadaan material berbahaya dan benda tajam yang menyusup ke dalam menu MBG. Ombudsman menyayangkan sikap sejumlah pihak sekolah yang terkesan mendiamkan demi menjaga citra. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
3: Terkait dengan adanya kandungan yang membahayakan yang bukan makanan gitu ya, pada menu MBG. Nah, hal ini sangat disayangkan.
4: Laporan warga yang diterima Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara membuka tabir ancaman keselamatan anak-anak penerima program makan bergizi gratis MBG di Kalimantan Utara. Berdasarkan aduan yang masuk pada Kamis dan Sabtu lalu, ditemukan material tajam yang tergolong benda berbahaya non-makanan pada menu MBG. Benda berbahaya ini tidak hanya ditemukan di salah satu sekolah dasar saja, tetapi juga teridentifikasi pada paket menu makanan untuk balita. Ombudsman menegaskan, pihak sekolah maupun penanggung jawab program seharusnya menjadi benteng perlindungan utama, bukan justru pasif atau memilih bungkam saat menerima keluhan dari siswa maupun orang tua.
3: Nah, jadi kami menerima informasi keluhan warga di hari Kamis tanggal sekian dan juga hari ini, hari Sabtu, terkait dengan adanya kandungan yang membahayakan yang bukan makanan gitu ya, pada menu MBG. Nah, hal ini sangat disayangkan apabila terlebih pihak sekolah mendiamkan hal tersebut. Sebagaimana yang diharapkan, sekolah ini seharusnya meskipun bukan penyedia MBG tetapi paling tidak dia mampu sekolah ini menjadi penghubung terlebih ketika ada keluhan antara penerima dalam hal ini anak-anak sekolah dengan mitra MBG yaitu SPPG. Ya, harusnya ya sekolah memposisikan hal tersebut. Yang anehnya lagi bukan hanya terjadi di sekolah, namun dugaan adanya kandungan yang berbahaya itu dan bukan dari membahayakannya itu bukan dari unsur makanan ya, dia nggak masuk dalam kategori makanan tapi terdapat di makanan itu untuk balita juga ada, ternyata ada di menu untuk menu MBG untuk balita.
4: Maria Ulfa mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG selaku penyedia jasa untuk mematuhi standar pelayanan publik yang ketat. Keterbatasan sumber daya manusia, kejar target distribusi tidak boleh dijadikan alasan yang mengabaikan aspek higieni dan keselamatan fisik makanan. Langkah cepat kini juga ditempuh Ombudsman dengan mendatangi pihak sekolah serta mendorong Dinas Pendidikan selaku leading sektor untuk bersikap tegas. Maria Ulfa meminta Dinas Pendidikan membentuk alur penanganan keluhan yang transparan agar setiap aduan warga langsung direspon tanpa ada keengganan dari pihak mitra penyedia. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembenahan Taman Kanekaragaman Hayati atau yang lebih dikenal dengan Taman Anggrek yang rencananya akan dilakukan pada tahun ini dipastikan tidak terwujud.
5: Taman Anggrek belum ada nih karena efisiensi anggaran yang sangat ketat, fokusnya dulu ke hal-hal yang memang bersifat urusan wajib ya.
6: Pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI yang lebih dikenal dengan Taman Anggrek rencananya dilakukan pada tahun ini dan dapat dipastikan tidak terwujud. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan Haizir Zain. Haizir mengatakan pihak DLH Tarakan telah melakukan detail engineering design atau DED untuk merubah Taman Anggrek menjadi Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI. Namun menurut Haizir, dikarenakan keterbatasan anggaran, pembenahan dan perubahan yang seharusnya dilakukan pada tahun ini, akhirnya untuk sementara waktu tidak dilakukan.
5: Taman Anggrek belum ada nih karena efisiensi anggaran yang sangat ketat. Karena efisiensi anggaran, jadi Pemkot ini hanya fokusnya juga hal-hal yang memang bersifat urusan wajib ya.
6: Haizir berharap pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI yang lebih dikenal sebagai Taman Anggrek yang posisinya dekat dengan kampus Universitas Borneo Tarakan bisa terwujud pada tahun 2027 nanti. Adapun konsep Taman KHATI menjadi pusat pembelajaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di bumi Paguntaka, serta bisa dijadikan sarana olahraga. Jafar RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim gabungan mengungkap dugaan peredaran etomidate di Tarakan dan 3 orang berhasil diamankan pihak kepolisian. Laporan disampaikan oleh Kristopan.
0: Dalam penggeledahan yang disaksikan oleh seorang warga, petugas menemukan satu buah ketrip yang diduga berisi cairan etomidate.
7: Dugaan peredaran narkotika jenis etomidate di Kota Tarakan kembali terungkap. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Tarakan bersama personil di Polairut Polda Kaltara mengamankan 3 orang dalam rangkaian pengembangan kasus tersebut. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Karangbalik. Salah satu pelaku diketahui diduga seorang kontraktor cukup terkenal di Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Remewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh tim opsional Satres Narkoba bersama personil di Polairut Polda Kaltara. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan seorang warga, petugas menemukan satu buah ketrite yang diduga berisi cairan etomidate. Barang tersebut ditemukan di dalam alat hisap yang berada di dalam tas milik LSH alias AW. Dari pemeriksaan awal, petugas kemudian memperoleh informasi mengenai asal barang tersebut. Elsa alias AW disebut memesan barang itu kepada seorang perempuan berinisial DAN alias DA. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dan mengamankan DAN di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Kota Tarakan.
0: Dugaan tindak pidana narkotika jenis etomidate di wilayah Kota Tarakan. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. Pada Minggu 20 September 2026, petugas kemudian mengamankan seorang laki-laki berinisial LSH alias AH yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan Dr. Sutomo. Dalam penggeledahan yang disaksikan oleh seorang warga, petugas menemukan satu buah ketrip yang diduga berisi cairan etomidate. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas memperoleh informasi bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara memesan kepada seseorang perempuan berinisial DAN. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan DAN di salah satu tempat.
7: Menurut Rusli, dari hasil pengembangan lebih lanjut diketahui adanya pemesanan sebanyak 60 bungkus ketrat liquid yang diduga berisi cairan etomidate. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kediaman LSA dengan disaksikan seorang warga. Hasilnya petugas menemukan 59 bungkus ketret yang diduga berisi cairan etomidate bertuliskan tax. Puluhan barang tersebut ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak berwarna oranye bertuliskan power supply CCTV. Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya menjalani pemeriksaan test kit dan penimbangan untuk kepentingan proses penyidikan. Ketiga orang yang diamankan bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pemirsa dan pendengar, kita beralih ke informasi di Bulungan, yang mana gerakan pramuka di Kabupaten Bulungan didorong tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah pembentukan generasi muda yang disiplin, mandiri, dan juga berkarakter kuat. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan tantangan di era digitalisasi ini menuntut generasi muda untuk tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab, daya saing, dan juga kemampuan bekerja sama.
8: Gerakan pramuka di Kabupaten Bulungan ini merupakan salah satu aset bagi Kabupaten Bulungan untuk melahirkan calon-calon pemimpin daerah.
9: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan gerakan pramuka harus menjadi wadah nyata dalam membentuk karakter dan menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan Syarwani saat memimpin upacara Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembukaan lomba tingkat regu penggalang atau LT3 Kabupaten Bulungan pada Rabu 23 September 2026. Syarwani mengatakan perkembangan teknologi dan derasnya harus informasi membuat generasi muda membutuhkan karakter yang kuat, bukan hanya kemampuan akademik.
8: Karena bagaimanapun keberadaan gerakan pramuka di Kabupaten Bulungan ini merupakan salah satu aset bagi Kabupaten Bulungan untuk melahirkan calon-calon pemimpin daerah yang nanti akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bulungan.
9: Ia juga menekankan LT3 tidak boleh hanya berorientasi pada kemenangan. Setiap kegiatan harus menjadi ruang bagi peserta untuk belajar memimpin, bekerja sama, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Syarwani meminta para peserta mengikuti seluruh kegiatan dengan disiplin dan sportif. Ia juga meningkatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi serta bijak menggunakan teknologi. Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan Bulungan tidak cukup hanya melalui infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi bagian penting dalam menyiapkan masa depan daerah. Darta Nyuser, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan juga pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa pengusulan kenaikan upah disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja di pemerintahan pusat, bukan di tingkat daerah. Serta Ombudsman Perwakilan Kaltara menerima laporan keberadaan material berbahaya atau benda tajam yang menyusup ke dalam menu MBG. Tim gabungan mengungkap dugaan peredaran etomidet di Tarakan dan 3 orang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntakan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Dangdut Dangdut adalah kita. Penisi Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, yang tentunya akan menggebiar-gebiar ya dengan lagu-lagu dangdut yang siap akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wah, kalau dilihat-lihat ini kayaknya lagunya agak heboh nih ya, untuk menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Ya, tentunya juga pendengar, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui live streaming ya, tapi kayaknya nanti deh ya, agak jam 2-an mungkin karena ada kesalahan teknis. Untuk itu kali ini kami akan melayani dengan menelpon dengan di line telepon 0821-5320-9845 atau juga boleh via chat di WhatsApp ya. Perkenalkan nama Anda dan ingin lagu apa langsung saat ini juga. Ada lagu dari Rumah Irama dengan Darah Muda, asik. Lagu dari Ikke Nurjana juga akan kami hadirkan, dan masih banyak sekali lagu Nita Talia, ada Irma Bang Toyib ya, Sylvia Ma, dan juga lagu Jenita Janet, dan juga lagu dari Alif Rizky akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oleh itu pastikan Anda stay bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ini dia lagu dari Bunga yang mana akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di

0: Inggris, Bu.
1: Oh iya iya iya. Di Inggris, Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
2: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
1: Mantap, keren kamu, Nak.
3: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Penisi Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda dan juga masih menantikan untuk ada yang bergabung bersama dengan kita. 0821-5320-9845 tentunya. Ini kita sudah membacakan banyak sekali komentar-komentar yang masuk melalui live streaming di siang hari ini. Ada yang pengen lagu dari Gadis Malaysia. Oke. Kadang-kadang juga ada yang pengen lagu Mbak Gadis Kalimantan ya. Kalau kali ini ada lagu Gadis Malaysia. Nanti kita lihat ya, kalau misalnya lagunya ada kita bakalan puterin lagunya. Ada juga yang minta lagu apa lagi di sini dengan judul Jalan Datar ya, mintanya versi ceweknya katanya. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mari kita dengarkan suaranya. Halo Bro Dangdut.
1: Yang kita ada lagi,
0: Bang. Wih, Mas Agus Darmawan piye kabare? Iya. Alhamdulillah kabar baik juga. Gimana di sana? Apakah hujan? Panas?
1: Lumayan sejuk lah.
0: Alhamdulillah. Oke, pengen.
1: Siang habis hujan kan?
0: Oh, habis hujan siap. Mau lagu apa Mas Agus?
1: Mau lagunya Ayam Jago aja.
0: Ayam Jago siap. Ya nanti kita tarik ya lagu Ayam Jagonya. Oke.
1: Salamnya buat Mbak Jumeda, semoga sudah makan ya siang ini ya.
0: Amin. Nanti sih makannya nih Mbak ya. Saat pulang. Oke, terima kasih. Ya, mendengar sudah hadir ada Mas Agus Darmawan. Pengennya dengerin lagu Ayam Jago. Jadi spesial buat Anda yang langsung menelpon kita melalui line telepon 0821-5320-9845. Lagunya akan langsung kami hadirkan, langsung mendarat ke udara. Langsung mengudara ya. Cuaca Kampung 6 kadang cerah, kadang mendung ya. Seperti itulah ya, udah kayak perasaan aja ini cuaca ya. Kadang-kadang mendung ya, kadang-kadang cerah, kadang-kadang senduh ya. Tapi seperti itulah. Selamat menikmati ya, daripada lihat cuaca-cuaca yang kemarin ya panas mulu. Kayaknya sekarang udah agak mendingan lah ya. Sudah mulai balance lah ya, antara hujan, antara panas ya. Jadi selamat menikmati. Request lagu juga nih dari Mas John-nya, katanya request lagu dengan judul Selangit. Oh, ini lagu milik siapa ini? Saya setiap hari dengerin Pro 2 ya lewat radio kalau di kebun. Siap, ini penggemar Pro 2 ya. Tapi ini sekarang dengerin Pro 1 enggak? Soalnya ini Pro 1 nih, Mas Wanci Totok sih. Salam kenal dari Kutai Barat dan juga Kaltim. Halo Mbak Marsha, salam kenal juga Mbak Marsha. Mbak Marsha ini pengen lagu apa? Silakan monggo ya, nanti kita bakalan puterin lagunya. Ya, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan kita di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz, silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Ini ada sudah Mas Dani sudah bergabung nih. Salam kenal bosku dari Dani Probolinggo. Halo bosku. Ya dong, Pro 1 selalu di hati. Aduh, thank you sekali. Lanjut lagi di sini masih ada Om Duda ya. Ini kayak kenal ya hostnya. Dari Kampung 6 Tarakan. Dari Kampung 6 Tarakan. Kita di Kampung 4 ini. Aku cowok adek host. Aku cowok. Oh cowok. Berarti Bang Marsha. Siap. Ini kita kalau untuk kantor RRI itu kita di Kampung 4 ya, bukan di Kampung 6. Waduh, yang dapat pujian lagi dari Mas Densu. Terima kasih Mas Densu ya. Di sini juga ada Marcelno ke Madi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Abi ngesti selangitnya Mbak. Oke, nanti kita bakalan puterin ya. Lagu apa adik host? Lagu apa aja boleh ya. Mau lagu ini gak yang lagi viral sekarang itu lagu apa ya? Gadis Kalimantan ya gak sih? Lagi viral banget nih lagunya. Salam dari Sungai Keru, Kabupaten Abusi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Halo, salam juga nih dari orang Sumatera Selatan. Halo, selamat siang, aku dari Kalbar kali ini. Ya, Salken, salam kenal juga ya. Abim Ngesti, Selangit Kak, iya sudah dibaca ya. Nanti kita cariin lagunya. Salam dari Makassar, halo Makassar. Ya, pokoknya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Anda semua yang baru saja hadir ya melalui live streaming di RRI Tarakan, dan juga jangan lupa untuk mensupport ya segala medsos kita ya, baik itu di TikTok ya, baik itu di Instagram, dan juga jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube channel RRI Tarakan Official. Kami anak Bengkulu, Mbak Kini sedang di sawah. Oh, sedang di sawah. Berarti sedang denger kita di radio atau seperti apa nih? Wanci Totox nih. Ada juga salam dari Tangerang katanya, dari Marsoneka Madi. Salam juga ya. Ini dari Bang Marsha lagi request lagu Tung Keriput Ade. Keripit ya. Oke, izin follow Kak, silakan langsung aja. Salam dari Jua tambah halo Mas Danu ya. Salam juga ya dari daerah Jua Tak Laut ini. Lihat langsung Mbak, karena di sini sinyalnya sedang kuat. Wah, luar biasa. Oh, langsung ini ya, langsung lihat live-nya ya. Halo Mas Dudek ya, baru saja mengirimkan stiker sama kita di sini. Madura menyimak, kalau seperti itu langsung kami hadirkan lagu yang baru saja di request oleh penelpon kita. Ada lagu dari Aida Saski dengan Ayam Jago.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar, lagu dari Hamdan ATT dengan judul Bekas Pacar ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini dan juga menutup segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Nantikan terus segmen ini di setiap harinya, tepat di jam 13.30 hingga jam 15 sore. Dan saya Jubaida pamit undur diri, selain ini akan ada Heri Susanto yang menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan menantikan siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara, yaitu Pesona Budaya Borneo, bersama RRI Samarinda. Nantinya akan menghadirkan tema, yaitu terkait dengan seni yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Sandima atau Sandiwara Mamanda. Baik, kita segera menantikan Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara bersama Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Baik pendengar di mana pun anda berada, selanjutnya kami segera bergabung bersama Perempat RRI Samarinda turut menyiarkan yaitu Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara.

0: Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8 menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriam, selamat sore sahabat budaya Sekordus 8 Nusantara ya. Etam kembali berjumpa dalam sajian Pesona Budaya Borneo edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Bu Supendi dari RRI Samarinda. Hari ini tentu akan bersama dengan RRI Palangkaraya yang sedang bergabung bersama kami melalui telekonferensi melalui Zoom meeting. Menyapa presenter kepada RRI Palangkaraya, seperti apa nih untuk tema yang akan dibawakan di sana? Silahkan.
2: Baik,
1: selamat
2: sore rekan-rekan
1: kami. Selamat sore juga, Mbak.
2: Apakah terdengar jelas suara kita?
1: Terdengar dengan jelas, tetapi kecil sekali suaranya ini. Sebentar. Oke.
2: Apakah sudah ada?
1: Nah, sudah ada nih. Gimana nih kabarnya di sana, Mbak?
2: Waktunya untuk kita sharing kabar ya.
1: Iya.
2: Baik sekali dari kami Palangkaraya masih menantikan cuaca cerah tentunya ya.
1: Wah, tentu harapan kita bersama mudah-mudahan di Palangkaraya ataupun di seluruh Kalimantan bisa terkena hujan ya, Mbak Anissa di sana. Karena di Samarinda saat ini sudah mulai mendung nih, Mbak Anissa.
2: Sekarang kita kangen ya.
1: Semuanya kangen rasa-rasanya. Terima kasih ya Mbak Anissa. Nanti di sana akan membahas apa nih Mbak Anissa, tema kita di siang sore hari ini.
2: Terima kasih banyak Mbak Anissa, Umami.
1: Baik, para pendengar di RRI Pro Samarinda, selain telah bergabung bersama kami di RRI Palangkaraya, juga ada yang bergabung melalui telekonferensi Zoom bersama dengan RRI Banjarmasin bersama dengan Mbo Helda. Assalamualaikum Mbo Helda, selamat meriang, selamat sore.
3: Selamat hadir di RRI Banjarmasin tentunya. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Kalau di sini baik-baik aja nih, Acil. Ini di sana gimana nih, Cil? Kabarnya, Cil?
3: Kabar di sini alhamdulillah semua baik. Untuk cuaca Banjarmasin ini alhamdulillah ya panas, tidak ada hujan. Kita juga bukan hujan.
1: Iya. Yang penting doa baiknya saja ya, Mbak Helda ya. Amin. Baik, terima kasih Mbak Helda. Selain dari RRI Banjarmasin, juga bergabung bersama kami RRI Nunukan bersama dengan Mbak Syasa. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Syasa di Nunukan di sana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Mbak Syasa?
4: Alhamdulillah, saya juga dengan saat-saat yang berat-berat dalam keadaan walafiat dan cuaca baru saja yang deras.
1: Wah, ini jangan-jangan mendungnya datang dari Nunukan ini di Samarinda. Doakan aja di sini cepat hujan ya, Bu Syasa.
4: Amin.
1: Baik, terima kasih kabar dari Nunukan bersama dengan Bu Syasa. Dan ada lagi satu pendengar dari RRI Tarakan bersama dengan Bu Suheri Susanto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Suheri.
5: Selamat sore Pendi.
1: Iya, gimana nih kabarnya di sana di Tarakan ini, tetangga ini?
5: Kabarnya Tarakan bubuhan seberatan.
1: Sihat seberatan. Oh, iya. Bubuhannya sihat seberataan lah kisahnya nih. Alhamdulillah. Nanti ditunggu untuk gabungannya mengirimkan pertanyaan ya.
5: Siap.
1: Bu Suheri. Siap. Baik, itu tadi para pendengar kepada rekan-rekan Etam di wilayah Sekordus 8 Nusantara ya. Dan nantinya juga para pendengar di akhir rekan-rekan kami akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam bentuk pertanyaan. Jadi nanti akan saya tunggu pertanyaan pertanyaannya yang akan dikirimkan kepada narasumber kami. Dan juga informasi kepada para pendengar bahwasannya acara ini disaksikan di laman YouTube resmi kami di RRI Samarinda dan juga dapat didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital.
6: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow.

0: komunikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Baik para pendengar RRI Perompas Samarinda dan dimanapun saja Anda sedang mendengarkan kami, sebelum nanti Eta menuju ke RRI Palangkaraya, ini saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu nih dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di RRI Perompas Samarinda bersama dengan Bapak Abdillah Syafi'i SAG yang merupakan penulis buku Sandima dan kajian ilmiah Sandima untuk WBTB dengan tema merawat Sandima sebagai warisan budaya tak benda. Untuk itu saya langsung menyapa pada narasumber kita yang telah bergabung di studio RRI Perumahan Samarinda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Syafi'i.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, sekali lagi Bapak masih kurang terdengar tadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya ini gimana kabarnya nih Bapak Syafi'i?
2: Ya alhamdulillah sehat ya, walaupun ini apa suara agak
1: iya ya, karena perkara asap ya Bapak ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
2: Amin, amin.
1: Pak Syafi'i, ini untuk membuka perbincangan kita dengan tema merawat Sandima sebagai warisan budaya tak benda nih Bapak. Tentu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Sandima atau Sandiwara Mamanda ini? Iya. Dan tentu bagaimana sejarah dan perjalanan dari Sandima hingga menjadi salah satu seni pertunjukan yang saat ini berkembang di wilayah kota Samarinda. Silakan Bapak.
2: Iya. Sandiwara Mamanda kan sebagaimana namanya ada dua kata tuh, Sandiwara sama Mamanda. Nah kalau kita dengar kata Mamanda, maka kita ingatan kita pasti ke Kalimantan Selatan gitu ya kan.
1: Mm-mm.
2: Dan memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara Sandima, kita harus bicara dulu asal-usulnya Mamanda.
1: Mm-mm.
2: Nah, konon di tahun 1897-an itu,
1: mm-mm,
2: ada rombongan ya budayawan lah gitu ya, mm-mm, dari Tanah Malaka.
1: Mm-mm.
2: Kalau sekarang mungkin Singapura gitu ya.
1: Iya.
2: Itu berkunjung ke Kalimantan Selatan, mm, ke Kesultanan Banjar itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, selain kunjungan politik, tentu mereka sebagai budayawan kunjungannya kunjungan budaya, membawa sebuah pertunjukan, nah, seni tradisi mereka yang disebut dengan komedi Indra Bangsawan.
1: Mm-mm.
2: Nah itu apa? Itu Cik Ibrahim namanya, Cik Ibrahim
1: Cik
2: dan
1: Ibrahim.
2: Istrinya namanya Cik Hawa. Nah, jadi kemudian komedi Indra Bangsawan ini masuklah ke tanah Kalimantan Selatan ya, menurut catatan sejarah seperti itu. Berkembang lagi di Kalimantan Selatan karena di dalamnya itu didakwahkan. Nah, ini kan seni budaya kan bernuansa Islam ya.
1: Mm-mm.
2: Didakwahkanlah syair-syair Abdul Muluk, syair-syair Arab itu, maka orang Banjar itu menyebut, ada juga yang tidak menyebut komedi Indra Bangsawan tapi menyebutnya Ba Abdul Mulukan.
1: Nah,
2: maksudnya membacakan syair-syair Abdul Muluk. Nah, ini berkembang terus ini karena di dalam tokoh-tokoh apa pementasan ini kan sering dipanggil Pamanda, Mamanda. Mm-hmm. Akhirnya ada juga masyarakat yang menyebut menjadi Mamanda.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu awal mulanya Mamanda. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kalimantan ini dulu Borneo ini kan tidak dibatasi oleh sekat-sekat administratif
1: yeah,
2: sekarang. Indonesia aja belum ada waktu itu.
1: Betul.
2: Jadi kalau ada orang Banjar di Samarinda, orang Kutai di Kalimantan Tengah, itu udah satu yang apa, umum lah seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tetapi kan asal-muasal etnis mereka ini jelas. Kalau Banjar itu Kalsel, mm-hmm, kan Kutai, Kaltim gitu. Mungkin suku Dayak yang lain mungkin di daerahnya sesuai dengan asal-muasalnya. Orang Brau mungkin di Tanjung
1: yeah,
2: sana ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Ketika mereka berada di wilayah yang bukan kampung halaman aslinya, tentu ada kerinduan tau dengan budaya asal-usulnya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, orang-orang Kalimantan Selatan, orang Banjar yang ada dan lama bermukim di Kalimantan Timur, ya mungkin ingat dengan budaya-budaya mereka. Mereka bikinlah pertunjukan Mamanda itu di sini. Nah, tapi tentunya sebagai sebuah karya budaya, budaya itu akan beradaptasi dengan lingkungannya, dengan budaya setempat, bahasa, dan lain sebagainya. Maka kemudian lahirlah di tahun, pastinya memang tidak diketahui ya, karena tidak ada catatan, tapi menurut perkiraan, itu sekitar tahun 50 atau 60-an, itu muncul varian baru daripada seni Mamanda ini yang dia tidak lagi mempertahankan pakem-pakem asli tapi udah mengadopsi seni-seni yang ada, bahkan seni modern. Nah, itulah yang disebut dengan Sandiwara Mamanda. Nah, pada saat itu Sandiwara Mamanda itu enggak ada pakem khususnya, bahkan kata beberapa maestro yang saya wawancara itu, zaman dulu musiknya pun bukan lagi musik tingkilan atau musik gambusnya Banjar atau tingkilan Kutai, tapi ada bahkan piringan hitam lagu Titik Sandora, mungkin alat atas itu dijadikan musiknya gitu. Nah, karena ini kan proses akulturasi nih. Benar. Dengan budaya modern. Nah, kemudian ini berkembang lagi, muncullah kemudian kelompok-kelompok seni seperti Batu Benawa, Kekamban Habang ya. Kalau Batu Benawa itu Polisi Bastiar namanya. Itu di daerah Lambung Mangkurat itu di Sungai Pinang. Ada juga di daerah Teluk Lerong itu Pak Satar Miskan itu mengembangkan sandima atau sandiwara memanda kelompok mereka masing-masing. Nah, di tahun sekitar 1993-an itu ada sebagian seniman teater modern yang tertarik dengan kebudayaan asli atau tradisi. Nah, sekelompok orang ini kemudian membentuk yang namanya Pormat. Pormat itu singkatan dari Forum Aktualisasi Seni Tradisional. Yang itu digawangnya atau dikomandannya oleh Pak Elan Sahjamari, Pak Muran Gautama, Pak Yusran Sah dan lain sebagainya. Nah, dengan tokoh tua ahli memanda waktu itu namanya Haji Sahran Sah, orang Pinang Seribu. Nah, itu yang membina saat itu. Nah, kemudian ini berkembanglah Pormat ini sampai hari ini. Nah, jadi selama hampir ya mungkin sekitar 30 tahunan lebih memanda atau seni sandiwara memanda di Samarinda ini ya didominasi oleh kelompok Pormat ini. Tanpa kita meniadakan kelompok lain. Cuma memang yang eksis itu Pormat. Nah, kalau berdasarkan penelitian saya yang saya telusuri, kenapa Pormat bisa eksis? Karena di dalam Pormat ini ada beberapa pejabat ikut situ. Sehingga mereka kan betul-betul berkesenian itu tidak terlalu memikirkan cuan lah begitu kata orang. Karena banyak seni kita ini musnah atau langka itu bukan karena tidak ada senimannya, tapi senimannya sibuk cari nafkah. Gitu kan? Nah, sementara seni sandimanya Pormat ini digawangi oleh orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Terus ada pejabat juga. Nah, dengan background mereka yang terdidik ini, mereka juga mampu membangun jaringan komunikasi dengan lintas OPD. Bahkan ini RRI ya, RRI Tempo dulu termasuk salah satu yang berjasa melestarikan kesenian sandima ini. Cuman memang dalam 5-10 tahun belakangan RRI jarang juga nih. Kalau dulu RRI bukan hanya menampilkan lewat siaran, tapi panggung offline juga. Nah, beberapa kali kami mengisi acara di RRI ini di aulanya gitu, di dalam waktu itu. Nah, TPRI juga, kebetulan TPRI bahkan punya program khusus tuh setiap seminggu sekali. Belum lagi OPD-OPD atau instansi-instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo yang selama ini ikut mendukung gitu. Nah, jadi pasenya tadi dari Mama Komedi Indra Bangsawan, Abdul Muluk, Mamanda, Sandima, dan sekarang Sandima Pormat di tahun-tahun belakangan ini.
1: Dan tentu untuk Sandima saat ini sudah sangat berkembang, dan pastinya dari perkembangannya ini pasti ada memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Sandima, Pak Syafi'i. Dan tentu apa sih Pak yang ingin terus diperkenalkan kepada masyarakat khususnya di generasi muda ya, dari kalangan Sandima ini?
2: Sebenarnya ya, nilai-nilai itu sama saja sih dengan nilai awal ketika sebuah kesenian dibentuk. Apalagi ini kan seni pertunjukan.
1: Betul.
2: Seni pertunjukan itu sebenarnya sejarahnya bukan hanya Sandima. Semua seni pertunjukan awalnya itu kan adalah media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan sebenarnya. Maka dibuatkanlah cerita kan, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis dan sebagainya. Itu ya tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai. Karena tidak semua orang itu enak telinganya diceramahin. Tapi kalau di tontonan dia senang kan. Makanya ada wayang kulit, ketoprak dan sebagainya. Nah, saya rasa kita tidak muluk-muluk sebenarnya yang kita harapkan dari Sandima ini. Di era sekarang ini, kita berharap Sandima juga beradaptasi dengan teknologi. Nilai-nilai edukasi itu aja yang perlu kita pertahankan. Jadi misalkan kayak kami di Kominfo sering memakai Sandima untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan melalui televisi dan radio kan bisa disampaikan langsung ke masyarakat umum gitu. Karena tidak semua orang mau menonton Sandima di televisi misalkan.
1: Baik, ini juga kalau berbincang saya mendapatkan informasi ini Pak Syafi'i, bahwa di tahun 2026 ini, di tahun ini, bahwa menjadi momentum yang penting juga karena Sandima masuk dalam proses penetapan warisan budaya tak benda. Bisa diceritakan sedikit nih Pak Syafi'i, sebenarnya bagaimana sih Pak perjalanan Sandima hingga akhirnya tentu lolos dalam sidang penetapan WBTB di tingkat nasional tahun ini 2026?
2: Iya, jadi mungkin salah satu kebahagiaannya budayawan Kota Samarinda bukan hanya pemain sandima format menurut saya, itu adalah dengan ditetapkannya Sandiwara Memandai sebagai salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ini. Nah, ini menurut saya adalah perjalanan yang panjang sejak awal sandima masuk di Samarinda khususnya dan Kaltim pada umumnya. Adapun saya selaku orang yang diamanahi oleh Dinas Pendidikan untuk menyusun kajian ilmiahnya, mengikuti sidang-sidangnya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan WBTB ini gak gampang. Kita ada puluhan yang diajukan, ternyata yang diterima cuma satu untuk termin pertama ini. Nah, ada beberapa, saya ada catatannya rasanya, ada beberapa yang dari kabupaten kota lain, tapi dia Samarinda yang masuk adalah sandima. Nah, itu prosesnya panjang ya. Di tahun 2025 itu saya dipanggil oleh Dinas Pendidikan, diminta bantuan untuk menyusun naskah akademiknya. Nah, kemudian naskah disusun, naskah itu kita sidangkan. Pada saat itu kami di sidang dihadirkan maestro dan ahli budayawan. Lolos itu diajukan lagi ke pusat. Nah, dia itu datang lagi tim dari pusat untuk memverifikasi keberadaan sandima ini. Mereka memulakan wawancara kepada para tokoh, mereka datang ke tempat berlatihnya dan tempat mementasnya sandima. Karena sandima ini jujur saja ada hambatan awal, yaitu kata memandanya itu. Nah, banyak tokoh budayawan, bahkan budayawan loh, bukan orang umum, yang mengatakan, oh, sandima itu sama aja dengan memanda. Nah, tapi ternyata kemudian setelah kita telisik, kita lihatkan pakem-pakemnya kan, dari musiknya, lagunya, ceritanya, akhirnya tim dari pusat itu mengakui, oh, memang beda. Beda, memang beda. Nah, kenapa kita tetap memakai ada kata-kata memandanya itu? Sebenarnya semata-mata untuk supaya kita tidak ingin durhaka dengan asal usul kesenian ini. Bisa aja kita kasih nama lain. Dan sempat ini, sempat saya di TPRI itu menulis beberapa naskah tidak pakai kata sandima. Waktu zaman-zamannya ketoprak humor itu, saya memberi namanya awalnya itu Memanda Jenaka.
1: Memanda Jenaka.
2: Ya, kenapa Memanda Jenaka? Ada sejarahnya juga. Jadi awalnya ketika penghormat itu mementaskan Memanda, ada kritik beberapa tokoh-tokoh Memanda. Dan kami mengatakan kami yang salah, bukan tokoh-tokoh itu. Apa? Pakem-pakem memanda itu banyak yang kami tinggalkan. Karena durasi kan, kalau memanda asli kan semalam suntuk kayak ketoprak. Sementara kita main di TV itu hanya satu jam. Sehingga ada beberapa pakem yang kami tinggalkan. Dan kami juga mengalah, bukan mengalah, memang salah kan. Akhirnya kami mengambil Memanda Jenaka tadi, sebagaimana ketoprak humor dan sebagainya. Tapi kemudian atas usulan beberapa tokoh tua, kenapa kita tidak melanjutkan yang sudah dulu aja ada sandima, bukan memanda tapi sandiwara memanda. Nah, kemudian setelah diteliti oleh tim verifikasi dari Jakarta tadi, ternyata kemudian kami sidang lagi itu, sidang secara online, seluruh Indonesia hadir, semua yang masuk nominasi. Dan alhamdulillah kemudian pada tanggal 3 Juli diumumkanlah sandima atau sandiwara memanda itu sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Cuman untuk penetapan SK-nya belum, karena ini masih termin 1. Jadi kita menunggu sampai beberapa termin itu sekaligus nanti di SK-kan. Cuma di termin 1 ini sandima sudah lolos dan dinyatakan sudah warisan budaya tak benda.
1: Tentu harapan kita mudah-mudahan SK-nya ini bisa terbit dengan cepat ya Pak Syafi'i ya.
2: Iya.
1: Pak Syafi'i, ini ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita berlanjut kepada RRI Palangkaraya. Ya. Tentu Bapak sendiri sebagai penulis buku sandima dan juga ikut serta dalam kajian ilmiahnya. Apa sih Pak harapan yang ingin disampaikan ke depan terkait sandima ini?
2: Ya, harapan saya kesenian ini bisa terus berkembang menjadi kesenian alternatif yang edukatif. Bahkan kalau dalam konteks agama menjadi sarana dakwah lah begitu ya. Karena saya kebetulan kan praktisi dakwah juga. Nah, jadi dakwah ini tentunya dalam konteks dakwah yang universal. Ya, bukan berceramah dan sebagainya, tapi menampaikan nilai-nilai kebaikan sebagaimana tujuan awal dari pendiri atau penggagas kesenian ini. Nah, yang kedua, saya berharap dengan kemajuan yang ada, dengan masuknya berbagai macam unsur budaya, saya berharap tetap dipertahankan nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokalnya. Jangan sampai kita melakukan pengembangan itu kebablasan. Kita ingin menyampaikan kebaikan misalkan, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Dan ini pesan khusus saya ya, sebagai orang yang terlibat di sandima, kepada siapapun generasi sandima setelah ini, mari berpegang teguh kepada prinsip Sandima sebagai media edukasi atau dakwah tadi. Ini contoh nih, contoh. Mm-hmm. Kita asik latihan Sandima, lupa sholat misalnya. Betul. Itu kan gak boleh itu. Iya. Kita kan tujuannya bersandima ingin menyampaikan pesan kebaikan. Mm-hmm. Tapi kita dengan meninggalkan kebaikan misalkan. Nah dan alhamdulillah yang dihormat itu kami alhamdulillah tetap menjaga itu. Yang bahkan nih, minta maaf nih, ada kadang-kadang yang pemain itu aslinya gak berhijab. Nah, tapi karena dia memainkan peran ini edukasi, ya saat main ya berhijab. Nah, minimal kalau bagi saya nih, minimal pada saat main itulah dia menampilkan keteladanan, ya. Keteladanan akan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Nah, dan Sandima ini tidak hanya milik etnis tertentu, tapi milik agama tertentu, walaupun nuansanya kan keislaman. Agama lain juga ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang mereka miliki di religiusitas mereka, kan itu tidak masalah sebenarnya. Karena ini sifatnya universal, milik semua suku, milik semua kalangan. Beda dengan Mamanda yang milik orang Kalimantan Selatan atau suku Banjar ya. Sandima di dalamnya sudah berkolaborasi macam-macam budaya. Bahkan salah satu pembina Sandima kami dulu itu bukan Muslim dan bukan pula orang asli Kalimantan, orang TPRI, Pak Marulam Simanjuntak namanya, beliau non-Muslim. Beliau aktif juga membina Sandima kami pada sebelum beliau meninggal ya ketika itu. Nah, jadi suku pun kalau mau tahu ketua Sandima kami ini bukan orang Banjar atau orang Kutai, tapi orang Bugis. Ada tokoh kami Pengharapan itu orang Jawa.
1: Baik.
2: Nah kalau saya memang asli Banjar ya, asli Banjar Samarinda juga. Tapi artinya apa? Suku yang ada di Sandima itu sudah menampakkan keindonesiaan kita. Benar. Walaupun dengan balutan nuansa daerah Samarinda. Gitu. Saya ingin itu dipertahankan dan dilestarikan sebagai nilai-nilai edukasinya itu.
1: Jadi Sandima ini juga bagian daripada keberagaman yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Betul.
1: Pak Syafi, ini sebenarnya penjelasannya sangat menarik dan tentu ingin banyak sekali yang nanti akan bertanya kepada Pak Syafi dari rekan-rekan kita yang sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi di Zoom. Namun saat ini Pak Syafi, kita akan beralih kepada rekan kami yang ada di Palangkaraya bersama dengan Mbok Adisa Umami yang sudah bersama dengan Mbok Marini selaku praktisi seni pertunjukan, dan silakan pada Mbak Umami.
3: Baik, terima kasih Fendi. Apakah terdengar suaranya?
1: Terdengar dengan jelas nih Mbak Umami, silakan.
3: Baik, Fendi, luar biasa sekali ya Fendi bersama dengan narasumber dari Samarinda. Saatnya sekarang kita berbincang bersama dengan Palangkaraya yang akan membahas terkait dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Tentunya untuk mempertanyakan hal ini langsung hadir bersama kita ada Kak Mariti selaku praktisi seni pertunjukan.
4: Halo juga. Terima kasih sudah mengundang Anissa.
3: Terima kasih juga kepada Mbak Riri sudah bersedia untuk mengobrol-ngobrol di sini.
4: Betul. Kayaknya hujan perlu diturunkan. Karena apa? Di Kalimantan Tengah kita tahu bahwa terbuka hijau sangat dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jadi setiap kegiatan itu dilaksanakan di ruang-ruang terbuka begitu. Karena di Kalimantan Tengah kita tahu adanya UPT Taman Daya ya, yang ada di daerah Tilung. Nah itu adalah panggung terbuka untuk seniman melaksanakan atau pertunjukan pentas mereka. Jikalau kondisi masih seperti ini dengan adanya kabut asap, tidak mungkin kita melaksanakan aktivitas di situ. Baik dari proses latihan, sampai dengan pagarannya pun tentu tidak bisa, begitu. Karena kita tahu seniman-seniman di kota-kota Pattaya tidak hanya seni tari, seni musik juga memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, seni rupa, kemudian seni teater juga sering melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Kalau kondisi seperti ini, otomatis tidak bisa dilaksanakan.
3: Berarti berjalan-jalan seni tidak hanya dipertunjukkan, tapi juga banyak hal-hal yang tertunda akhirnya. Apakah dengan kondisi seperti ini juga, kalau tadi berbicara tentang kualitas yang menurun, apakah bersih-bersih dan kualitasnya juga?
4: Betul. Sementara gini. Kita seniman ini kadang mencari tambahan dengan adanya pertunjukan. Dengan adanya event yang dilaksanakan. Contoh, misalkan kita ada kegiatan di setiap malam minggu di Putaran Besar. Itu bayangkan seniman harus maksudnya bergantung hidup setidaknya. Bukannya bergantung hidup ya, maksudnya tambahan, nilai tambahnya ada di situ begitu. Ditiadakanlah kegiatan itu sehingga akhirnya seniman tidak bisa pentas, tidak bisa mempertunjukkan karyanya, kemudian feedback untuk pendapatan tidak ada, kemudian mereka tidak bisa untuk melaksanakan rutinitas membuat karya-karya, jadi itu berdampak setidaknya sebagai pendapatan tambahan begitu.
3: Berarti ada proses dari dalam pertunjukan ini juga yang akhirnya tertunda.
4: Betul sekali. Jadi satu-satunya cara adalah event itu dilaksanakan di ruangan begitu, di indoor begitu. Tapi kan itu terbatas, mengingat kalaupun indoor ini milik swasta, otomatis berbayarnya pun lumayan kan. Sementara kalau kita bikin event, apalagi event pertunjukan seni dan budaya, untuk nilai untuk nilai pemasukan yang seperti balik modal itu tidak mungkin. Karena kan kita niatnya tulus untuk berkesenian, menampilkan seni tari, seni musik, kemudian teater, serta merta mencari keuntungan yang lebih begitu. Dengan kos yang sudah kita atur sedemikian rupa, tempat yang kita pilih menurut kita nilai ekonomisnya sudah memadai, akhirnya terhenti begitu. Karena kan kita tahu bahwa kadang kita membuat pertunjukan itu tidak berbayar untuk penonton. Jadi gratis, sehingga penonton itu bisa menikmati seni pertunjukan itu dengan nyaman tanpa harus berbayar begitu. Karena kita memanfaatkan ruang terbuka outdoor. Kalaupun indoor ya itu tadi, kita harus putar otak
3: operasionalnya.
4: Iya, betul. Syukur-syukur kita mendapatkan endorse ya, sponsor begitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya di bulan September, Agustus menuju September, banyak event-event yang harusnya diselenggarakan. Namun karena situasi seperti ini, ada beberapa event yang tertunda, akhirnya di cancel. Contoh, sebenarnya dalam waktu dekat rekan-rekan yang lainnya melaksanakan lomba musik tradisional khusus anak-anak pelajar, akhirnya itu tertunda. Harusnya tanggal 17 September kemarin, karena mengingat cuaca, kabut asap di kala sore pasti tebal sekali, dan sekolah aja sudah diliburkan, masa berkegiatan ini pun tetap dilaksanakan, sehingga menunda event tersebut. Kemudian juga aktivitas yang kita latihan rutin di tempat-tempat terbuka kita tunda, karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mempunyai studio tertutup misalkan ya, cuman itu fasilitasnya terbatas untuk jumlah anak-anak yang harus dilatih, misalkan seni musik berapa orang, otomatis mereka harus mencari tempat yang lebih luas. Kemudian anak-anak yang berlatih nari yang harusnya studionya bisa mengcover hanya 15, harusnya mereka ada anak-anaknya 30, 40 kan harusnya di luar. Memanfaatkan misalkan biasa mungkin Dek Nisa pernah lihat nih anak-anak ada latihan di Bundaran Besar kan ya. Di rame-rame gitu kalau sore ya, bareng
3: latihan
4: sama
3: gabungan.
4: Betul. Nah, sekarang udah enggak ada lagi kan. Itu sebenarnya latihan rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing sanggar atau komunitas. Dan kita lihat juga komunitas-komunitas pun berdampak, kayak misalkan komunitas skateboard mereka tidak bisa karena mereka memanfaatkan ruang terbuka kan, karena di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota Kalimantan Tengah tentunya ada tempat-tempat space untuk latihan skateboard, itu tidak bisa sekarang.
3: Berarti ada resiko ya kak ya, untuk tetap mempertahankan upaya pencegahan tadi juga.
4: Betul.
3: Balik ke karhutla itu tadi juga.
4: Benar,
3: gitu ya
4: benar.
3: Kak, ternyata tetap ada resiko yang diterima, cuma dengan mengambil pilihan untuk menunda ini meminimalisir banyaknya resiko lain gitu kak ya.
4: Benar.
3: Oke, kalau misalkan nih kak, di satu situasi kita tidak bisa memprediksi sampai kapan musim ini, tapi kegiatan ini tidak bisa lebih lanjut untuk ditunda. Jika memang tetap dilaksanakannya sebuah seni pertunjukan, apakah akan mempertahankan standar yang ada, yang tadi kakak juga udah ceritain ya, ternyata aspeknya banyak sekali, atau bahkan menyesuaikan keadaan saat ini tuh kak?
4: Kita mau tidak mau menyesuaikan ya. Mungkin kita kembali kayak zaman kita kena COVID. Kita mungkin berpindah ke secara virtual begitu. Tapi itu tadi sasarannya tuh terbatas. Kalaupun seandainya kita membuat perlombaan secara virtual itu otomatis terbatas. Dan cost-nya juga bertambah kan, karena mereka harus mempersiapkan alat-alat, teknologi yang bisa memadai terkait dengan pengambilan gambar, visualnya bagaimana, kemudian videonya bagaimana. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Kemudian juga terhadap kualitas yang seharusnya kita bisa menampilkan karya dengan orang banyak, mungkin 10-20 orang, kualitasnya akan menurun. Oh ya udah, karena framenya terbatas, berarti paling enggak 5 atau 6 atau 8 begitu. Kemudian juga yang tadinya kita harus latar belakangnya adalah tempat alam. Sementara kan kita tahu ya, di Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya tuh banyak tempat spot-spot yang keren gitu ya,
3: hidden gem
4: yang benar sekali. Akhirnya kita mencari studio yang ya tanpa ada apa sih, yang menyatu dengan alam begitu. Itu secara visualnya kayaknya akan kurang untuk sebuah karya, apalagi karya tari. Kebetulan saya lebih ke mendalami ke seni tarinya, jadi bagi saya tuh amat sangat terbatas. Kembali, tapi mau tidak mau supaya kita tidak berlarut-larut untuk vakum begitu dengan keadaan, dan kita tidak pasrah, kita kembali ke jalur yang memang secara virtual. Mau tidak mau.
3: Nah, itu dia. Tapi kak, kalau melihat ini yang upaya tadi juga untuk tetap menghadirkan sebuah pertunjukan ini di masyarakat, apalagi pertunjukan seni tari ya kak, ini
4: betul,
3: memang
4: betul.
3: Berhubungan langsung dengan audiens.
4: Benar.
3: Iya. Ada aspek yang tadi mungkin dikurangin juga. Apakah benar ada resiko menghilangkan esensi dari karyanya tuh kak?
4: Esensinya tidak akan berkurang, mengingat kreativitas seniman-seniman muda, seniman-seniman yang memang kadang tuh mereka punya pola pikir yang tidak terbatas, seninya mereka tidak bisa diukur gitu. Kadang di luar nalar kita, kok bisa ya karyanya seperti ini, seperti itu, seperti ini dan sebagainya macam. Jadi ya tidak menurut saya tidak ini, cuman yang hanya faktor keterbatasan komunikasi langsung dengan penonton itu saja yang membuat kurang.
3: respon begitu. Ini ya Kak, respon penontonnya akhirnya ya.
4: Karena euforia langsung itu berbeda rasanya.
3: Betul.
4: Sensasinya berbeda gitu.
3: Tapi kan sedikit banyaknya ini pasti akan berpengaruh dengan mental, dengan kesiapan para penampil enggak sih Kak?
4: Benar sekali. Jadi waktu terus berjalan, sementara tuntutan materi pertunjukan yang harus kita sampaikan itu akhirnya terbatas. Jadi yang harusnya latihan rutinnya satu minggu itu ada 4 atau 5 kali, akhirnya kita harus kejar-kejaran dengan kabut asap. Kalau kabut asapnya, oh iya hari ini terang, ini sekitar jam ini terang, ayo kita latihan gitu ya. Tiba-tiba mereka udah pada kumpul, ternyata asapnya pekat sekali. Itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali
3: lokasinya ya.
4: Benar sekali.
3: Iya, ternyata banyak hal yang tidak bisa diprediksi Kak ya.
4: Iya.
3: Kalau tadi banyak hal yang bentuk dalam bentuk untuk tetap mengupayakan semuanya bisa berjalan beriringan.
4: Benar.
3: Dari kita mencegah untuk diri kita sendiri. Benar. Tapi tetap memberikan sebuah pertunjukan seni ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya ya.
4: Benar.
3: Selama kurang lebih 2 bulan menuju 3 bulan ini nih Kak.
4: Iya, jangankan kita mau latihan mendatangkan penonton saja jelas agak sulit ya.
3: Betul.
4: Karena orang-orang masyarakat, saya pun sendiri untuk keluar rumah aja rasa malas begitu. Yeah. Lebih baik saya bertahan di dalam rumah.
3: Kalau kita tadi banyak membahas tentang resiko ya Kak, tapi apakah dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda di musim seperti ini itu ada hal-hal positifnya juga tuh Kak? Atau ada kelebihan yang ternyata baru didapatkan ketika pendekatan sekarang ini gitu?
4: Lebih sering komunikasi lewat sosial media yang kita punya. Kemudian kita lebih kadang biasanya yang mau bikin karya dikasihkan dulu isi materi-materinya, nanti disampaikan di lewat sosial media mereka. Nah mungkin itu salah satu cara. Kemudian juga ternyata adik-adik yang lainnya mungkin larinya ke YouTube, ke Instagram mereka, ternyata menaikkan grade follower mereka. Terus iya. Jadi saya lihat adik-adik di luar sana, yang adik-adik seniman ini, mereka ngeposting video latihan, video tampil, kemudian mereka kasih biasanya di TikTok ya.
3: Betul.
4: Jadi ada yang kasih koin begitu. Koin ya rasanya.
3: Gift, iya.
4: Iya, gift. Mohon maaf saya tidak punya TikTok sebenarnya. Saya angkatan lama ya. Nah, akhirnya feedbacknya seru-seruan mereka tuh ke situ. Jadi feedback yang mereka dapatkan, mereka mungkin berpenghasilannya melalui sosial media mereka. Kemudian juga akhirnya pemesanan, misalkan kami boleh tidak pesan tarian nanti karena kita tidak bisa adanya pertemuan, kita pakai kirim video video begitu. Akhirnya seperti itu permintaannya. Di luar sana, karena salah satu klien, maksudnya customernya itu biasanya mereka, kami mau kegiatan, namun karena situasi kondisi susah seperti ini, akhirnya meminta secara pembuatan video, rekaman dan lain sebagainya.
3: Begitu. Penggarapan sebuah pertunjukan.
4: Benar,
3: ya Kak.
4: Benar.
3: Wow, dari tadi kita ngomongin resiko, ternyata ada hal positifnya juga ya.
4: Kayak dituntut untuk lebih digital gitu ya.
3: Ini juga termasuk dari membranding budaya ya Kak ya. Akhirnya jangkauan untuk dikenal jauh lebih luas itu kemungkinannya lebih besar karena kesempatan untuk menggarap konten ini tuh jauh lebih banyak.
4: Benar sekali.
3: Mungkin terakhir nih Kak, pertanyaan sekaligus menutup, harapan dari kakak sendiri yang langsung terjun ke dunia pertunjukan ke depannya kira-kira di era sekarang ini gimana nih Kak?
4: Yang pasti jangan patah semangat dengan kondisi saat ini. Untuk seniman-seniman muda, baik pun senior, junior maupun pemula yang baru bergabung untuk menekuni seni pertunjukan, jangan patah semangat. Yang pasti berdoa dulu, apapun keyakinanmu, kepercayaanmu, berdoa aja dulu supaya keadaan cuaca kita ini bisa kita lalui dengan baik dan terus berkarya dengan segala cara. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan secara langsung, berarti kita harus larinya ke virtual atau dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya, jujur, jadi sebenarnya kalau seniman-seniman muda itu yang baru kuliah atau dia sudah punya pengalaman jam terbang tinggi, mereka itu biasanya mengajar ke sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA. Namun karena PJJ ya,
3: kembali lagi ya.
4: Iya, karena PJJ akhirnya mereka tidak mengajar. Nah, kalaupun tidak mengajar, jadi sebaiknya bikin karya aja. Kemudian gali terus tentang seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Kemudian seni tradisinya lebih menggali, kayaknya lebih banyak mempelajari terlebih dahulu sambil menunggu cuaca ini sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu.
3: Wow, luar biasa sekali Kula Pahari ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap mewariskan seni kebudayaan, apalagi seni pertunjukan. Betul. Yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih banyak Kak ya sudah berbagi cerita hari ini.
4: Semoga bermanfaat ya.
3: Sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan ke Fendi dari Samarinda.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa Upami tadi yang sudah membahas seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya bersama dengan narasumber Mbak Marini. Tentu selepas ini adalah sesi tanya jawab. Tentu kami mempersilahkan kepada rekan-rekan kami baik yang ada di Tarakan, Nunukan serta Banjarmasin untuk dapat memberikan pertanyaan kepada dua narasumber yang telah bergabung bersama kami. Silakan. Siapa yang ingin terlebih dahulu untuk bertanya? Dari RRI Banjarmasin mungkin boleh, silahkan.
5: Oke, terima kasih untuk Fendi dari RRI Banjarmasin. Ini kalau di sana kan ada sandrima ya, sandiwara momanda. Kalau di Kalimantan Selatan Banjarmasin ini momanda nih. Dan ternyata kata Bapak Abdillah tadi juga sandrima dengan momanda ini ternyata berbeda ya. Dan apalagi nih yang namanya sandrima ini juga masuk dalam warisan budaya tak benda nih. Ada pertanyaannya nih, tentunya apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggali data serta menjaga keaslian sandrima di tengah arus modernisasi seperti saat ini? Dan sebagai sesama daerah di Kalimantan juga nih, bagaimana juga nih strategi efektifnya agar transmisi pengetahuan tentang sandrima ini tidak berhenti di kalangan akademisi saja, tetapi ini juga bisa dipelajari dan juga diwariskan kepada generasi muda di daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan. Tentunya yang namanya regenerasinya juga harus ada ya, supaya budaya ini tidak berhenti sampai di sini saja dan bisa terus berkembang dan dikenal sampai anak cucu kita nanti.
1: Benar.
5: Nah, itu saja pertanyaannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Helda. Silakan Pak Syafi untuk menjawabnya.
2: Iya. Jadi sebenarnya sandrima atau sandiwara memanda ini asalnya memanda memang yang sudah terjadi alkulturasi dengan budaya lokal Samarinda sehingga membuat pakem baru gitu. Jadi memang secara kalapa kata orang tua DNA-nya masih ada DNA memanda. Cuman dia sudah tidak sama lagi dengan memanda karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus apa tadi satu pertanyaan itu?
1: Dengan strateginya seperti apa ke depan?
2: Kalau strateginya yang bisa kita lakukan ya ini contohnya berkolaborasi dengan aneka lembaga ya kan, yang selama ini kita sudah lakukan dengan TPRI, RRI, dan OPD-OPD yang ada di bawah pemerintah Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. Dari segi regenerasi, alhamdulillah ya, kebetulan pemain-pemain tokoh-tokoh sandima yang ada saat ini itu adalah rata-rata pelatih teater sehingga kita punya lapis kedua dan lapis ketiga. Saat ini sandima khususnya format nih, format aktualisasi seni tradisional yang dibina di bawah Dewan Kesenian Kota Samarinda itu sudah punya 3 lapis. Sehingga ketika beberapa tahun yang lalu kami mengadakan pentas keliling sekota Samarinda di lebih dari 200 sekolah itu mainnya tiap hari itu kami tidak pernah kehabisan pemain, karena misalkan kalau si A tidak bisa ada si B, ada si C gitu, tidak bisa lapis pertama lapis kedua. Tapi biasanya kami kalau untuk pertunjukan yang khusus itu kami mengkombinasikan, tapi ada nanti pertunjukan-pertunjukan yang misalkan hanya Gen Z saja maka rajanya, pemaisturinya, penggawanya itu bukan yang lapis pertama tapi lapis ketiga misalkan gitu. Ya sementara ini sih seperti itu yang kita bisa lakukan. Apalagi di tengah efisiensi kita sudah mulai juga merambah dunia digital. Karena di dunia digital ini relatif lebih murah biayanya tapi lebih luas jangkauannya kan gitu.
1: Sangat mengefisiensi.
2: Ya, sangat mengefisiensi.
1: Baik, terima kasih Pak Syafi. Semoga terjawab dengan lugas Mbak Helda jawaban dari Pak Syafi. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada para rekan kami yang tentunya ingin bertanya kepada Mbak Marini di Palangkaraya. Mungkin dari Nunukan atau Tarakan, silahkan.
6: Nunukan, ini.
1: Baik, silahkan.
6: Iya, kalau dari Nunukan saya ingin meneruskan pertanyaan dari pendengar RRI Nunukan yang datangnya dari Bang Haris di Yogyakarta. Beliau mempertanyakan ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, berapa lama biasanya naskah drama Sandima itu per penampilan ditentukan? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem alat musik dalam Sandima? Kemudian bagaimana sistem kemenyan dalam Sandima? Dan bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar Halus dan Kutai Halus dalam Sandima? Kemudian ada lagi nih, bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus, misalnya pada bulan suci Ramadan? Itu aja.
1: Baik, terima kasih Mbak Syasa yang ada di Indonesia, silakan.
2: Banyak juga pertanyaan. Iya.
1: Mungkin bisa diringkas saja Pak Syafi'i.
2: Ya, artinya gini, Sandima kita mulai dari apa tadi, pakem ya.
1: Iya.
2: Nah, pakemnya Sandima ini kan karena dia seni yang berproses, seni yang mengalami akulturasi, kami tidak punya pakem yang ketat. Walaupun ada pakem-pakem khusus. Nah, Sandima format, nah saya bicara Sandima format yang saat ini, itu dari segi bahasa dia kombinasi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Banjar, ada bahasa Kutai. Tergantung dari siapa pemainnya. Kalau pemainnya orang Kutai, kami sarankan pakai bahasa Kutai dia. Walaupun nanti ketika dia menyorong bahasa Kutai, yang menyoroti bahasa Bugis nggak apa-apa. Nah, karena kita ingin Sandima Penghormat ini betul-betul menjadi tempat akulturasi budaya dan tempat pembauran, ya kan? Nah, kenapa disediakan Sandima? Ya tadi supaya memanda tidak rusak. Kayak ada Sandima. Lalu yang kedua masalah musik, ya kebetulan di Sandima, khususnya Sandima Penghormat nih, kita sudah punya musik pakem, yaitu namanya musik salating. Musik salating ini musik Salating itu kesingkatan dari Samarinda lagu tingkilan. Dia lagu tingkilan tapi tidak menggunakan alat Kutai. Kombinasi gitu. Dari beberapa alat musik yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang ada di Samarinda. Saya tidak terlalu paham nih masalah musik ini karena ada pakar yang khusus ini. Pencipta seni musik Salating yang ada di Sandima Penghormat ini namanya almarhum Lutfi Hairullah. Dan istrinya Ibu Siti Rahmadaniah. Ibu Siti Rahmadaniah ini keturunan Banjar, tapi Pak Lutfinya sendiri almarhum itu justru orang Betawi aslinya. Cuman sangat mencintai kesenian lokal kita. Dia ahli main tingkilan, ahli main musik panting, ahli gendang dan sebagainya.
1: Baik, Pak Syafi, ini mohon izin karena memang keterbatasan waktu kita. Mungkin untuk Bu Suharis tadi yang ada di Yogyakarta, ya, tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa langsung saja ditanyakan kepada Pak Syafi di lain kesempatan. Demikian atas jawaban tadi yang disampaikan dari Pak Syafi untuk RRI Nunukan tadi dari Bu Suharis yang ada di Yogyakarta.
2: Maaf ya.
1: Iya. Baik, terima kasih atas perjumpaan kita pada sore hari ini Pak Syafi'i. Mudah-mudahan, tentu harapan kita mudah-mudahan untuk keberlanjutan mendatang Pak Syafi'i diberikan kelancaran. Amin. Dan mudah-mudahan Sandima ini menjadi warisan tak benda yang diakui oleh negara dan juga internasional.
2: Amin, amin.
1: Pak Syafi'i. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mbok Marini dari RRI Palangkaraya bersama dengan Mbok Adisa Umami tadi yang sudah berbincang-bincang seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Dan mudah-mudahan seluruh Kalimantan bisa terbebas dari asap karhutla agar bisa menciptakan suasana lingkungan yang sehat tentunya bagi kita semua. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, dan RRI Nunukan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Cukup dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya serahkan lagi kepada satuan kerja dari daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Pendengar di mana-mana berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara ya, dalam Pesona Budaya Borneo bersama RRI Samarinda dan RRI Palangkaraya. Baik pendengar, di Tarakan sore ini kami hadirkan lagu dan informasi hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam Lintas Banjar Nusantara.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Baik pendengar di Manapun Berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai PT POS dan Kementerian Sosial menyiapkan skema baru untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kementerian Sosial bersama PT POS Indonesia menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial. Ini mencakup pembukaan rekening kolektif atau burukol bagi para penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan PT POS dapat merancang skema penyaluran yang lebih efisien. Pembukaan rekening kolektif dapat dilakukan langsung sehingga proses penyaluran bansos ini diharapkan dapat cepat. Gus Ipul juga menyampaikan bahwa skema baru tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan berupa peraturan presiden. Menurutnya diperlukan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan skema penyaluran bantuan sosial. Sementara Direktur Utama PT POS Indonesia Muhammad Iskandar Kunaifi menyatakan kesiapannya merancang skema baru. Pihaknya akan mendukung penyaluran bansos dan pembukaan rekening kolektif bagi penerima manfaat. Iskandar juga mengatakan PT POS akan segera menindaklanjuti ke pembahasan terkait format skema baru dan payung hukum melalui Perpres. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pendengar Pro 1 Tarakan kembali menghadirkan informasi terkait dengan DPR. Ini mendesak Kemendikdasmen memperluas afirmasi kesejahteraan bagi guru swasta. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperluas kebijakan afirmasi kesejahteraan guru, termasuk bagi guru di sekolah swasta dan tenaga kependidikan. Fikri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru selama ini masih lebih banyak diberikan kepada guru di sekolah negeri. Karena itu pemerintah diminta memberikan perhatian yang lebih merata kepada guru swasta. Ia juga menyoroti kesejahteraan tenaga kependidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Aspek kesejahteraan tidak hanya perlu diberikan kepada guru tetapi juga kepada tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Selain itu kesejahteraan pendidikan ini, Fikri menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Ia menyebut dari sekitar 1,8 juta ruang kelas yang tercatat selama periode 2014-2024, sekitar 1,3 juta mengalami kerusakan. Ia juga mengatakan hanya sekitar 466 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi layak. Karena itu ia meminta pengawasan terhadap anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan diperkuat. Ia juga menyoroti anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sebesar 5 triliun rupiah yang disebut telah dikembalikan. Menurutnya, monitoring perlu diperkuat agar sekolah dengan kondisi rusak dan tidak layak dapat segera ditangani. Terkait wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Fikri menyatakan dukungannya, namun ia mengingatkan pemerintah terhadap amanat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar secara gratis, termasuk pada sekolah swasta. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 820 triliun rupiah, Fikri menilai pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Ia berharap anggaran program wajib belajar 13 tahun sebesar 31,8 triliun rupiah pada 2027 dapat mendukung pelaksanaannya. Informasi untuk Anda pendengar sore hari ini dari rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, Reta. Selamat sore, rekan Reta.
1: Iya, selamat sore, rekan Ria.
0: Ya, gimana kabarnya Palangkaraya sore hari ini, rekan Reta?
1: Ya, untuk kabarnya baik, puji Tuhan. Untuk Palangkaraya, untuk sore ini tadi saya berangkat nih, sudah ada terik matahari ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lumayan.
0: Syukurlah kalaupun begitu, rekan Reta ya. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Reta?
1: Ya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi yang di mana satwa langka mati di lokasi karhutla.
0: Informasinya dari Palangkaraya, Reta, silahkan.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
2: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
3: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Tratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
4: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelopok gitu.
3: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Ria di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore rekan Ria.
0: Ya, saya masih mencoba menghubungi rekan Heri yang ada di Tarakan. Rekan Heri.
1: Halo rekan Ria.

0: Ya, Ria.
1: Rekan Heri.
0: Iya.
1: Heri Susanto. Iya. Apa kabar sore hari ini rekan Heri di Tarakan?
0: Kabarnya sehat semuanya dan juga cuaca cerah di kota Tarakan, Ria.
1: Heri Susanto. Iya. Rekan Andri, kita berlanjut ke kawan yang lain menuju Banjarmasin.

Ya. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Auliana, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin, cuaca, kondisi untuk saat ini rekan Auliana?
1: Cerah berawan dan juga berangin Mbak Ria. Nah, sebaliknya gimana di Samarinda sore hari ini keadaan cuaca?
0: Kalaupun Samarinda cerah berkabut, bukan berawan rekan Auliana. Beda.
1: Iya, kayaknya kabutnya berkabut. Udah ada agak-agak ke Samarinda Mbak Ria ya.
0: Larinya ke sini ya.
1: mungkin lelah, mungkin bertahan di sini dia.
0: Yang pasti kita saling menjaga kondisi ya rekan Auliana ya.
1: Betul sama Mbak Ria.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita, Auliana?
1: Iya, ini terkait dengan identifikasi korban KM Pirgo Transport 8, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya, Auliana, untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Proses identifikasi korban KM Pirgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin kembali menemukan titik terang. Hasil identifikasi ini memberikan kepastian dan rasa lega bagi keluarga. Setelah hari-hari penuh penantian dalam duka, informasi selengkapnya Lukmanul Hakim laporkan.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
3: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi, dan properti milik korban.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
4: Total 18. Itu
2: hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin total ada 18 sampai hari ini ditemukan.
3: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianingsih yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
5: Ya, karena itu tadi, Mbak. Posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian, sudah kelempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih Mbak, karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai, yang feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
3: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nukan ada rekan saya, rekan Rista. Selamat sore, rekan Rista.
1: Selamat sore, rekan Ria.
0: Iya, Rista, gimana cuaca di Nunukan untuk saat ini, rekan Rista?
1: Saat ini cuacanya cukup mendung ya, tadi sempat hujan, panas lagi, terus kayaknya ini mau hujan lagi nih, bisa jadi, rekan Ria.
0: Iya, di sana gimana kabarnya? Sini lagi cerah berkabut, rekan Rista.
1: Semoga segera turun hujan ya, rekan Ria.
0: Insya Allah. Baik, informasi apa dari Nunukan, rekan Rista?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026.
0: Silakan rekan Rista, informasi lengkap untuk pendengar kita sore hari ini, Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Ria. Pendengar dan pemirsa, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun rupiah dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun rupiah. Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Ramsah.

0: rupiah 20 sen.
1: Penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
1: Pada kesempatan yang berharga ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang terhormat atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dapat kita buktikan dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Rekan Ria, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Kami kembalikan ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Risa dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara. Kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mula Kaltimtara menguasai 15 ribu ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Kaltim dalam menghadapi tantangan stok lokal. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multi Anata.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2026 datang. Bulog Kaltimtara saat ini menguasai sekitar 15 ribu ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakat. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltimtara, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (PHP) dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok, yang stok kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
2: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya, kalau di dari sisi kita ya, di bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15 ribu ton. 15 ribu ton ini kita pakai untuk bantuan pangan yang dari penugasan pemerintah ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah, memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri, memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi seperti itu. Tapi antar bulog.
1: Di selain peningkatan penyerapan beras turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang Muzaddin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
0: Dan pendengar lintas Banjir Santaraya, kami akhiri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore hari ini rekan-rekan saya Harry. Selamat sore rekan Harry.
1: Selamat sore Ria.
0: Rekan Harry Susanto.
1: Iya.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore rekan Ria. Ya.
0: Dan sampai sore hari ini kita rekan Harry.
1: Iya, selamat sore. Halo. Halo rekan Ria.
0: Halo, halo juga. Ya, gimana kabarnya tarakan sore hari ini kan Harry?
1: Tarakan cuaca cerah dan sudah hujan tarakan ya, dari tadi pagi juga hujan.
0: Baik. Alhamdulillah kalau begitu kan Harry. Ada informasi apa dari tarakan rekan Harry?
1: Dari tarakan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara membuka suara mengenai usulan UMP 2027 sebesar 9%.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita sore hari ini rekan Harry Susanto dari Tarakan Kalimantan Utara.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menegaskan pengusulan kenaikan upah minimum provinsi 2027 disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
2: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Jadi nanti itu kan berbelikan di pusat. Nanti pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setiap jadi RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Ria Arda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Harry Susanto untuk laporannya dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pendengar Tarakan sore ini masih menghadirkan informasi dan juga lagu hiburan, dan informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan magang hub batch ketiga dan menargetkan 150 ribu peserta. Menteri Ketenagakerjaan Menaker yaitu Yasir Li mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga, dan batch ketiga ini ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasir Li juga mengatakan pelaksanaan batch ketiga masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick-off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya telah menetapkan 46 ribu peserta pada batch pertama serta 41 ribu peserta pada batch kedua angkatan kedua. Dengan tambahan peserta tersebut, jumlah peserta program pemagangan nasional saat ini mencapai sekitar 87 ribu orang. Yasir Li menegaskan, sebelumnya pelaksanaan batch ketiga, ini pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pemagangan nasional. Program pemagangan nasional merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian serta lembaga yang menjadi jejaring tempat magang, Yasir Li mengharapkan program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk meningkatkan kompetensi. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja ini mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga yang menargetkan 150 ribu peserta. Informasi dari rri.co.id.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: back to you.
1: Satu informasi saat kami hadirkan kembali untuk Anda mendengar mengenai Komisi 11 DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengevaluasi tata kelola perbankan agar transformasi digital tidak merugikan masyarakat. Penerapan teknologi dan kecerdasan buatan dinilai perlu tetap memperhatikan keadilan, perlindungan tenaga kerja, serta beban biaya bagi konsumen. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahkun, ini mengatakan sektor keuangan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi, penggunaan AI atau Artificial Intelligence ini membutuhkan peta jalan yang jelas agar dampak sosial ekonominya dapat dikelola. Ia juga memastikan aspirasi pekerja MyBank akan diteruskan kepada OJK, terutama pengawas perbankan dan bidang perlindungan konsumen. Politisi Partai Golkar itu juga meminta OJK mendengarkan langsung persoalan yang disampaikan Serikat Pekerja dalam forum tersebut. Anggota Komisi 11 DPR, Charles Maigiansyah, ini juga menyoroti perlindungan pekerja yang telah lama mengabdi di industri perbankan. Menurutnya, digitalisasi dan AI ini tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan serta kepastian nasib mereka. Ia juga menyampaikan bahwa kesejahteraan, keadilan, dan kepastian nasib keluarga pekerja di industri perbankan adalah hal fundamental yang akan terus diingatkan. Anggota Komisi 11 DPR, Anies Biarwati, juga menambahkan masukan Serikat Pekerja memperkaya perspektif pengawasan terhadap industri keuangan. Menurutnya, evaluasi sektor perbankan tidak cukup hanya melihat capaian profitabilitas perusahaan. Industri keuangan tidak boleh hanya mengejar profit, tetapi harus memperhatikan aspek sumber daya manusia. Itulah benar informasi terkait dengan Komisi 11 menekankan perlindungan pekerja di tengah digitalisasi bank. Informasi dari rri.co.id.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pendengar di mana-mana berada, kami juga sampai di sini rangkaian lagu dan juga informasi, dan selanjutnya untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kami akan hadirkan pembacaan SJ Quran. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu islami berikut ini.

Baik, pendengar di mana-mana berada, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan Ayat Al-Quran bersama Misari Rasid Al-Fasi yang akan membacakan surah Al-Mursalat, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami sampaikan pesan dari Bea Cukai Tarakan pendengar, khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Dan jika Anda baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri, wah pastinya Anda tentu bawa oleh-oleh ya. Tapi jika Anda membawa handphone, ya, komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini, yaitu pastikan email ponsel Anda terdaftar secara sah ya. Nah, mungkin ada yang bertanya apa sih itu email ya. Singkatan email itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri wajib daftar email. Jadi jangan lupa langsung daftarkan HP Anda ke petugas bea cukai saat Anda baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Dan perlu diingat juga maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda jangan sungkan ya untuk mampir ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, beduang bais. Informasi terkait dengan registrasi IMEI ya, atau pesan dari Bea Cukai Tarakan sudah kami sampaikan untuk Anda di Tarakan malam ini. Lagu berikutnya dari Rijabas, Cinta Sia-Sia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pro 1 RI Tarakan masih menghadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, kemudian Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa, faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Hal itu disampaikan Sudaryono dalam keterangannya di Ternate, Maluku Utara, dikutip Rabu 23 September 2026. Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan program tersebut. Jarak antar daerah yang jauh membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yang disamakan dengan daerah perkotaan di Jawa. Ia juga menyampaikan bahwa perlu pertimbangan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah sebelum memperluas layanan. Sudaryono juga menegaskan pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perbedaan kondisi geografis dan masyarakat membuat sejumlah daerah membutuhkan pendekatan tersendiri dalam menjalankan program. Maluku Utara dan Maluku menjadi contoh wilayah yang menurutnya memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan MBG. Papua juga termasuk kawasan yang disebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, BGN menilai perluasan program tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur atau titik pelayanan. Pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang harus dilakukan sebelum program diperluas lebih jauh. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku. Kepala BGN menyampaikan penanganan khusus untuk wilayah tersebut.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar informasi bersama Pro 1 RRI Tarakan, kembali kami hadirkan yaitu mengenai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Izza Mahendra menegaskan komitmennya menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola kementeriannya. Ia juga menyampaikan bahwa tidak banyak menghimpun data pribadi masyarakat karena berfokus pada koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurut Yusril, pengelolaan data pribadi dalam jumlah besar umumnya dilakukan lembaga pelayanan publik termasuk Dukcapil dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Meski begitu, Kemenko Kumham Imipas ini tetap mengelola data pribadi pegawai sebagai bagian administrasi internal kementerian. Yusril juga menegaskan data pribadi tidak akan dibuka kepada publik karena perlindungan privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurutnya, kerahasiaan data pribadi harus dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi setiap individu. Ia juga menyampaikan bahwa komitmen dalam menjaga kerahasiaan data pribadi sebagai bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang aman. Langkah tersebut menjadi upaya mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan memastikan perlindungan data pribadi tetap terjaga. Informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Menko Yusril tegaskan Kemenko Kumham Imipas menjaga data pribadi pegawai. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mengenai Lapas Kepolisian BNNP Kaltara ini merazia kamar warga binaan. Sebagai upaya deteksi dini terhadap risiko gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tarakan bersama Kodim 0907 Tarakan, Brimopolda Kalimantan Utara, Polres Tarakan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltara menggelar razia atau penggeledahan pada blok atau kamar hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP secara intensif Selasa malam 22 September. Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan, Jupri, menjelaskan maksud dan tujuan razia sebagai bagian dari langkah pihaknya melaksanakan 15 program akselerasi yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menimipas Agus Adrianto, terutama ini pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di lapas atau rutan. Kegiatan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian oleh puluhan orang personil gabungan. Selama kegiatan razia berlangsung, seluruh petugas memeriksa secara seksama setiap sudut kamar hunian demi memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang dapat mengakibatkan gangguan KAMTIP. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang-barang yang mengindikasikan adanya peredaran narkoba. Sesuai kegiatan razia kamar hunian, seusai kegiatan razia kamar hunian, puluhan WBP dan petugas mengikuti pemeriksaan tes urin yang dipantau oleh tim BNNP Kaltara secara profesional. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan nilai negatif dari indikasi penyalahgunaan narkoba. Itulah benar informasi terkait dengan Lapas Kepolisian dan BNNP Kaltara merazia kamar warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Informasi dari rri.co.id.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir.

0: Tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya, nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
1: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
3: Duduk kembali.
4: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
5: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
4: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2020

0: Islam memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
0: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung, mengatakan inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
6: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
4: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anggar. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tembak

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Wat Tarakan Timur. Kembali lagi di RRI program satu Tarakan. Bersama saya Diti Anggraini yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, di jam 8 setelah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI program 3 Jakarta, akan kami hadirkan mimbar agama Buddha oleh Rudi Pratama SAG dengan tema kebaikan di sekitar kita. Untuk Anda yang baru saja menerima frekuensi 97,9 MHz atau di AM 1350 kHz, tetap bersama kami dan juga kita sama-sama dengarkan mimbar agama Buddha oleh Rudi Pratama SAG.

Selamat malam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kita jumpa kembali di acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Pendengar mimbar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran, membuka hati, dan bersama-sama merenungkan nilai-nilai dhamma yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang sangat jauh, bukan juga sesuatu yang sulit. Bahkan seringkali kita temukan setiap hari di sekitar kehidupan kita. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu kebaikan di sekitar kita. Sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Karena ketika kita berbicara tentang kebaikan, terkadang kita membayangkan sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa berbuat baik harus memberikan sesuatu yang banyak, harus memiliki materi yang cukup, harus memiliki jabatan, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal sejatinya, kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Terkadang, kebaikan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Senyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, membantu seseorang yang sedang kesulitan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadari. Bahkan kebaikan itu sangat dekat dan sangat mudah dilakukan. Memaafkan, menolong, mendidik anak dengan penuh kesabaran, menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ketika kita mendapati sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang lain, kita bersihkan, kita singkirkan, itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan bersama di kehidupan sehari-hari. Semua itu mungkin terlihat sangat kecil. Namun, di dalam agama Buddha, dalam ajaran Dhamma, jangan pernah meremehkan kebaikan hanya karena ukurannya yang kecil atau hal yang sangat kecil. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, sesuatu yang besar seringkali bermula dari sesuatu yang kecil. Sebuah pohon besar bermula dari sebuah benih. Perjalanan panjang bermula dari satu langkah. Dan kehidupan yang penuh kebajikan, penuh kebaikan, pun dapat dimulai dari suatu perbuatan yang sangat sederhana. Karena itu, seringkali kita sebagai manusia, terutama umat Buddha, kadang pernah berkata, kebaikan saya ini kecil, tidak ada artinya. Itu dalam dhamma tidak dianjurkan. Kebaikan tetaplah kebaikan, apapun itu, kecil maupun besar. Demikian pula sebaliknya, jangan berkata ini hanya kesalahan kecil, tidak masalah.
Karena kesalahan yang terus dilakukan meskipun kecil dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dipelihara dapat membentuk karakter kita. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Saudara pendengar Dhamma yang berbahagia, ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Sang Buddha sendiri, yaitu jangan mengabaikan perbuatan baik yang kecil dan jangan melakukan perbuatan jahat meskipun kecil. Kalimat ini sebenarnya merupakan ajakan kepada kita untuk selalu mawas diri, karena kehidupan manusia dibentuk oleh apa yang dilakukan berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Mungkin hari ini kita memilih berkata lembut, besok kita kembali berkata lembut, lusa kita kembali menjaga ucapan. Lama-kelamaan kelembutan menjadi kebiasaan. Namun sebaliknya, jika hari ini kita membiarkan diri kita berbohong, kemudian besok berbohong lagi, dan terus membenarkan kebohongan dengan alasan hanya sedikit, lama-kelamaan hati menjadi terbiasa. Karena itu, latihan dalam diri kita tentang ajaran Dhamma sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal besar. Latihan Dhamma justru dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil yang sering kali kita tidak menyadarinya. Saudara sedama, sebagai umat Buddha, kita belajar Dhamma bukan sekedar untuk mengetahui ajaran. Kita belajar Dhamma agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Pengetahuan tentang Dhamma akan menjadi sangat berarti apabila mampu mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita mungkin mengetahui bahwa keserakahan adalah sesuatu yang perlu dikurangi, atau ketamakan adalah sesuatu yang kurang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita mulai belajar merasa cukup? Kita mungkin memahami bahwa kebencian membawa penderitaan. Tetapi ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita mampu menahan diri agar tidak membalas dengan kebencian? Kita mungkin memahami pentingnya welas asih. Tetapi ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, apakah hati kita tergerak untuk membantu? Disinilah Dhamma menjadi nyata. Dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan di vihara, di cetia. Dhamma harus hadir ketika kita berada dimanapun tempat. Dhamma hadir ketika kita bekerja. Dhamma hadir ketika kita berada di rumah. Dhamma hadir ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dhamma hadir ketika kita berbicara dengan anak, istri. Dhamma hadir ketika kita bertemu orang yang berbeda pendapat. Dan Dhamma juga hadir ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Justru ketika tidak ada orang yang melihat, disitulah latihan moralitas kita diuji atau dilatih yang sebenar-benarnya. Saudara sedama, kebaikan tidak selalu membutuhkan penonton. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengetahui bahwa kita telah berbuat baik.
Karena nilai dari kebaikan bukan terletak pada banyaknya orang yang melihat atau yang memuji kita. Kebaikan yang tulus itu lahir dari niat yang baik. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, kita tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak harus menunggu orang lain membalas. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak perlu selalu mendapatkan penghargaan. Inilah latihan ketulusan. Saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah pemikiran yang sangat sering muncul di dalam kehidupan, yaitu kita senantiasa atau terlintas kadang terbesit berpikir, saya nanti saja berbuat baik kalau sudah mampu, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah memiliki banyak waktu, atau kadang nanti kalau saya sudah berhasil. Terkadang juga nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik. Kadang pemikiran seperti itu kita selalu menunda hal-hal baik yang akan kita lakukan. Saudara sedharma, ada sebuah pemikiran yang sering muncul dalam kehidupan. Hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Kebaikan tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna. Kebaikan dapat dilakukan sekarang. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang besar maknanya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Ketika bertemu orang lain, bahkan senyuman, ketika seseorang membantu kita, ucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui. Ketika melihat orang membutuhkan bantuan, jika kita mampu, bantulah. Ketika seseorang berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, lakukan. Ketika kita melihat sebuah konflik, jangan menjadi orang yang memperbesar masalah. Jadilah orang yang membantu menenangkan. Hal-hal seperti ini apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Pendengar mimbar agama Buddha dimanapun Anda berada, saya memiliki perumpamaan, sebuah ilustrasi segelas air. Bayangkan seseorang sedang berjalan di bawah terik matahari. Ia merasa haus, kemudian ada orang lain yang memberikan segelas air. Apakah air itu sesuatu yang besar? Mungkin tidak hanya segelas air. Tetapi bagi orang yang sedang kehausan, segelas air memiliki nilai yang sangat berarti. Begitulah kebaikan, jangan melihat kebaikan hanya dari ukuran pemberiannya. Lihatlah dari manfaat yang diterima. Sebuah kata yang lembut mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Tetapi kata tersebut mungkin mampu membuat seseorang yang sedang sedih merasa kembali memiliki harapan. Sebuah bantuan kecil mungkin tidak berarti banyak bagi kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan atau orang yang dalam kesulitan, bantuan itu mungkin sangat berarti. Oleh karena itu, jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi.
Mulailah dengan apa yang kita punya. Jika kita memiliki waktu, berilah waktu. Jika kita memiliki tenaga, berilah tenaga. Jika kita memiliki pengetahuan, bagikan pengetahuan. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, bantulah. Jika yang kita miliki hanya senyuman, berikan senyuman dengan tulus. Kebaikan tidak harus mahal, tetapi kebaikan harus tulus. Saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sangat penting. Kesalahan yang belum dilakukan, janganlah kita lakukan. Artinya, setelah kita menyadari kesalahan, jangan mengulanginya lagi. Inilah yang disebut kewaspadaan. Kita harus belajar mengenali keadaan batin kita sebelum batin tersebut mendorong kita melakukan tindakan yang salah. Ketika marah mulai muncul, sadari kemarahan itu. Jangan langsung berbicara. Ketika iri muncul, sadari rasa iri itu. Jangan langsung bertindak. Ketika keserakahan muncul, sadari bahwa keinginan itu sedang muncul. Jangan langsung mengikutinya. Ketika muncul keinginan untuk menyakiti seseorang melalui ucapan, berhentilah sejenak, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kata-kata saya akan membawa manfaat? Bertanyalah dalam diri kita. Apakah kata-kata saya akan menyelesaikan masalah? Renungkanlah. Apakah justru membuat masalah semakin besar? Berpikirlah dengan kesadaran. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, kita membutuhkan arah. Kita bisa memiliki kendaraan yang bagus, tetapi tanpa arah, kendaraan itu tidak tahu kemana harus pergi. Kita bisa memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tanpa tujuan yang benar, kemampuan tersebut dapat digunakan secara keliru. Begitupun kehidupan, kita membutuhkan tujuan, kita membutuhkan nilai, kita membutuhkan pedoman. Disinilah agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya identitas yang tertulis pada dokumen. Agama seharusnya menjadi arah hidup. Ketika seseorang mempelajari ajaran Buddha, ia belajar memahami kehidupan. Ia belajar tentang sebab dan akibat. Ia belajar tentang moralitas. Ia belajar mengendalikan pikiran. Ia belajar mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Ia belajar memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Karena itu, menjadi umat Buddha bukan hanya berarti memiliki keyakinan, tetapi juga harus berusaha menjalankan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sedharma dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sering mendengar istilah, jadilah manusia yang berguna. Apa artinya? Menjadi manusia yang berguna tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Menjadi manusia yang berguna berarti kehadiran kita memberikan manfaat. Di rumah kita memberikan manfaat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjalankan tugas dengan baik. Di lingkungan masyarakat kita menjaga hubungan yang harmonis. Di tempat ibadah kita berkontribusi sesuai kemampuan. Dalam kehidupan sosial kita tidak menjadi sumber masalah. Dan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kita berusaha membantu sesuai kemampuan. Inilah bentuk nyata dari praktek Dhamma. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal teladan seorang bodhisattva atau makhluk suci. Bodhisattva tidak hanya berlatih untuk dirinya sendiri, ia juga memiliki semangat untuk membantu dan membimbing kita sebagai manusia menuju kebahagiaan dan pencerahan. Ini memberikan pelajaran penting kepada kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya bertanya,
apa yang bisa saya dapatkan dari kehidupan, tetapi sekali-sekali tanyakan apa yang bisa saya berikan kepada kehidupan. Jangan hanya bertanya siapa yang akan menolong saya, tapi tanyakan siapa yang bisa saya bantu. Jangan hanya bertanya apakah orang lain sudah berbuat baik kepada saya, tetapi tanyakan apakah saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaan sederhana seperti ini dapat mengubah cara kita dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kebaikan ada di sekitar kita. Mungkin setelah kita mendengarkan pembahasan Dhamma pada mimbar agama Buddha ini, kita senantiasa selalu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Lihatlah di sekitar kita. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian, berikan perhatian. Ada orang, teman, sahabat yang membutuhkan bantuan. Jika kita mampu, bantulah. Ada orang yang sedang bersedih, berikan hiburan, berikan nasihat agar kesedihannya hilang. Ada orang yang sedang marah, jangan menambah kemarahannya. Seperti itulah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita belum menyadarinya bahwa itu adalah hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita latihan sederhana. Ada 3 latihan yang dapat mengubah pemikiran kita tentang kebaikan di dalam kehidupan. Yang pertama, kurangi 1 keburukan. Pilih 1 kebiasaan buruk yang ingin kita kurangi. Mulailah dengan kita fokus. Kedua, tambahkanlah kebaikan. Yang ketiga, periksalah, renungilah keadaan batin kita sebelum tidur. Luangkan beberapa menit, tanyakan kepada diri sendiri, hari ini kebaikan apa yang telah saya lakukan? Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Siapa yang terluka karena ucapan atau tindakan saya? Besok apa yang harus kita perbaiki? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya kehidupan yang baik tidak dibangun melalui perbuatan yang besar di dalam kehidupan. Dibangun melalui banyak kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Itulah kebaikan yang mudah dilakukan. Dengan demikian, Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan dengan tema kebaikan di sekitar kita. Semoga perenungan Dharma hari ini tidak berhenti ketika siaran ini berakhir, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebaikan bukan hanya untuk didengar. Kebaikan untuk dipahami, dilatih, dan diwujudkan dalam kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada Mimbar Agama Buddha berikutnya, tetaplah menebar kebaikan sekecil apapun itu dan hindari keburukan sekecil apapun itu. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar RRI Program Satu Kenal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar ya, cuaca untuk hari ini agak dingin dari biasanya ya pendengar. Dan untuk Anda tetap jaga kesehatan juga kalau biasanya panas banget terus beralih ke dingin gitu ya, tubuh akan tidak terbiasa dan atas perubahan cuaca dari panas ke dingin gitu. Jadi mungkin Anda ada yang terserang flu, batuk, pilek ya kan, atau badannya lagi gak enak, demam. Semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Posyandu, produksi dari RRI Surabaya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan juga di AM 1350 kHz. Dan untuk Anda yang mungkin lagi sakit, semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jangan lupa untuk banyak-banyak minum, banyak-banyak istirahat, minum obat, minum vitaminnya. Tapi kalau udah sembuh, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, drama radio dengan judul Posyandu, produksi dari RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: Pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Drama radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan AM di 1350 kHz.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini dan ganteng dong.
1: Oh,
0: kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku masih dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria. Oh,
1: orang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Mas Denny Solaria.

0: sana aja.
1: Ribet kali Mas bilang Kaisar ya.
2: Taman Ria aja gimana?
0: Teteh, Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
2: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri
1: sama rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
3: Berita dong. Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
2: Karena
1: dong.
2: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
2: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya. Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
2: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu, jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi yang pasti bukan baby boomers.
2: Baikku mbahku lah mbak.
0: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Milenial. Ya,
2: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
0: Terserah.
2: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Okay. Dalam hati itu.
2: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
2: Enggak sendirian.
1: Memories
3: of the Soul. Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
2: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFN.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
2: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
0: Awalnya penonton Baita dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
2: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke tahu-tahu dulu ada yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candi.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap Bang Candi.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candi.
2: Ini ada
4: kabarnya.
2: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
2: Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Dari Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
2: Mbak Rita salam kenal katanya.
3: Salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
1: Oke, ya, Bang Candi ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: itu
4: nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua, ada enggak pengaruhnya, artinya
3: penuskarnya
4: anaknya?
2: Nanti disampaikan,
1: Teh. Nanti kan disampaikan, Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putranya.
4: Itu aja, Yudhismail

0: Silakan ya.
1: Silakan tiga.
2: Oke, silakan Bang Hendi.
0: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Territory Seriwati dan Manampa.
1: Okay.
0: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
2: Malam, malam
1: Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bau-bau ada Bang Albert.
2: Dari Toli-Toli kita ke bau-bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
2: dan Dr. Denny.
3: Ya, Januari di Kota Dili.
1: Oh iya, betul.
3: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
2: Tulisnya, Mas, maksudnya.
1: Oh, siap.
2: Ada lagi,
3: Bang? Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
2: Pemisahan NKRI.
1: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Siap, siap, siap, siap, siap.
2: Nanti akan ditanya.
1: Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
3: Ya, ya.
2: Oke, Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
2: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
4: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
4: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
1: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
5: Malam.
1: Iya.
4: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
1: Kenapa?
2: Sehat.
1: Oh, sehat.
4: Keluarga Teteh Ritanya.
1: Oke.
4: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
1: Januari di Kota Dili ya.
4: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
2: Dokter Denny.
1: Denny Kaisaria.
4: Ya, dengan Dokter Denny juga. Selamat ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
2: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
1: Oke.
4: Iya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
1: keren. Siap. Pastinya. Terima kasih.
4: Kalau lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
4: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh,
1: silakan.
4: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
4: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditekke dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari teman saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
2: Oke, Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
6: selamat malam.
1: Malam, silakan dengan Teh Rita.
6: Yudia.
2: Iya.
1: Iya.
6: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
6: Juga pripos kabare,
2: iya, Mbak alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
1: Siap, terima kasih.
6: Teteh
2: Rita Effendi.
1: Teh Rita Effendi. Ya.
6: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
1: Awet ya.
6: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
6: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
1: Okay.
6: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
6: Dokter Denny juga ya.
1: Siap, Dokter Denny salam katanya.
7: Ya, salam kembali, salam kenal.
6: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam.

0: Yudi. Selamat malam Mbak Ita, bernama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
3: Silakan Pak Ahmad.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siap. Halo Tete Rita.
3: Halo Tete Rita.
0: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
3: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
0: Sehat. OMK sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
3: Siap.
2: Hidup Indonesia.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
3: Oke.
0: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
3: Siap dituin ya.
0: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
3: Silakan tiga orang.
0: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang malam ini lagi bertugas.
3: Okay.
0: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
3: Terima kasih. Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
3: Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
3: Teh.
4: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
3: Oh, oke.
4: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
3: Berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
3: Mbak? Gadis kecil.
4: Gadis kecil itu lah, masih SMP.
3: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
4: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Berarti dari remaja.
3: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita.
4: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ikutan ya. Terus jadinya.
3: Oh siap.
1: Marita ini dikenal Macan Festival.
3: Macan Festival. Loreng lah macannya. Teh.
1: Enggak dong Marita.
3: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi
1: putra-putri,
3: ini?
1: Putra-putri. Gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
4: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi penyanyi.
4: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh, dia
1: mungkin
4: lebih
1: sebagai
4: ke
1: hobi aja.
4: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
3: Ah, okay.
1: Siap, sama kayak anakku Mas.
3: Oh ya.
4: Iya.
3: Ada Albert.
4: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
1: Iya sama.
3: Gak mau nyanyi.
1: Iya gak mau jadi musisi.
3: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
3: Karir sendiri. Oke.
1: Okay. Tuh.
3: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat enggak sih Teh?
4: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
4: 96 ya kan ya kalau enggak salah. 96. Tapi, oh tanggalnya enggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
3: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
4: Okay.
3: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
3: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
4: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
3: Jawab Mas Den.
2: Ini mau jawab jujur ya Teh?
1: Iya dong, jujur.
3: Jujur lah padaku.
2: Bila
1: lagi cinta.
2: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
3: Oke.
2: Nah saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
4: lagu. Oh jadi maksudnya gue tua banget?
2: Enggak, bukan gitu Mbak.

0: Alam.
1: Kalau nggak salah, Terita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Terita 90. Nah,
1: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
2: Enggak terima.
3: Kabur.
1: Terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
1: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
2: selamat jalan, banget ya Selamat Jalan ya. Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
1: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
2: jalan
1: baru.
2: Jalan ketuker dok.
1: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
1: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
1: Tanpa not balok tanpa apa gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya ddulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya enggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh, baik, siap.
1: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh, iya dari musik kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
4: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih bukan konflik ya itu
4: konflik ya
2: daerah konflik betul
4: jadi kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya jangan dua perempuan ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya jadi akhirnya nggak jadi gitu
2: itu syutingnya di mana Teh
4: akhirnya di Anyer
2: ya tapi nuansanya juga sedemikian rupa seperti soalnya
4: tadinya emang mau ke Dili itu makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu ternyata nggak boleh bawa perempuan tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu
0: ya. Oh, oke.
4: jadi aku belum ke Dili akhirnya
0: tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata Teteh Rita tuh. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih yang memicu?
4: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
4: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
4: Nah. Jadi dari situ sih triggernya
0: dari kelas 3 SD itu ya.
4: Guys, itu lomba-lomba menang terus alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi tuh.
4: Enaknya Teteh ya. Wah, nyanyi lewat
2: dibilangin. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolab
2: kolaborasi dan...

0: mau penyanyi muda siapa teh?
1: Kenzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
0: Rita. Dari kakeknya Rita, atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
1: Oh,
2: jadi okay. Tapi pak, tapi papa nggak main, papa nggak main, papa cuman punya punya grupnya, ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang emang kita semua nyanyi. Gitu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
1: Yang bener ya itu. yang merasa punya nama Kosasi.
2: ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis
0: Drama Kumbara.
2: Satria. Drama Kumbara.
0: Iya, wes. Teteh, apa nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal
0: 31
2: ya, guys.
0: Tanggal 31 nanti akan Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap.
1: Okay,
0: ini
1: Teteh.
0: Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
1: Oke,
0: dan nanti kita lanjutin, kita break, dengerin,
1: kita dengerin lagu
0: Saling dulu. Setia berikut ini ya.
1: Fendi.
0: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita ke
0: betul
1: Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Huyo. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, ya,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pak, ya, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kan? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal. Selamat
1: nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap.
1: Oke,
0: okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer, lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada teteh-teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemuruh Baita Purnawasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan Teh Rita.
0: Nanti disampaikan Teh Rita.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, okay, ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Nanti semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Eh nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti
3: lu. Gitu.
0: Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: siap. Malam
3: ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Oh, pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Selga di Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Mungkin di Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Bang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Sandy dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya, oh, silakan langsung, Bang.
6: Bagaimana Rita Effendy dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendy dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Deni dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Mas Deni.
7: Mas Deni.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Deni ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Saya Fendi sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Tadi untuk Bung Deni, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Gendan Benuoso. Mbak Fatmawati di Banado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: khusus
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ya. Buat Dokter Deni. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah, itu.
0: Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang.
1: Iya
8: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh gampang. Lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Iya.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
10: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, kayaknya. Oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
9: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada nanti kita kasih deh.
9: Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki ya,
1: pasti
9: ya,
1: ada.
9: Masih ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
10: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
10: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat.

0: selamat malam Pak Umana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
1: Selamat hari.
0: Iya, Oma.
1: Ismail alias Koko.
2: Ngomongan, iya, iya, iya, iya.
0: Takkan
2: berubah. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari.
1: Kenapa, kenapa? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
1: Barita sehat.
2: Barita sehat.
0: Ya. Oma, silakan ya. Mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Iya. Ya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Au.
0: Cintaku. Teret-teret.
1: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
1: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke,
1: ini
2: siap.
1: Kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
1: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
1: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
1: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh iya.
1: Tete.
2: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
1: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
2: Siap.
1: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Ini mau bikin konser, mau ada konser.
1: Semoga dukung deh Tete ya.
0: Siap.
1: Tete, untuk Tete siap lalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
2: Oke, siap.
1: Boleh dong kirim salam ya.
2: Silakan.
1: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
0: Mbak
1: Ita.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam, Tete. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail.
0: Okay.
3: Kita Purnama Sari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
3: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
0: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya pasti dong.
3: Iya. Saya Teh Rita.
2: Mm-hmm.
3: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
3: Itu
2: Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
3: Ya, berpisah dengan membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete.
2: Siap.
3: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
2: Betul.
3: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cari.
2: Iya, nanti direncanakan ya.
3: Iya,
0: sebagai promotornya
3: juga sama Mbak Isa Purnama juga.
2: Oke, okay, siap.
3: Salam sehat, maju terus.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita, kita break dulu ya.
0: Dengerin lagu
2: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya, di
0: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih oh, itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan. Jadi juga Pak, saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Teteh
3: Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi
1: itu.
3: Buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oktariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan Ida, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar. Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Ida itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak, kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke oke oke.
5: Katanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke,
5: itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah,
0: oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik job. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: bisa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya?
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong kalau
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke Teh. Oke.
0: Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4 Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Yaudah lah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa teteh?
1: Teh ayo dong teh.
0: Masa nggak tahu
5: Mas
0: sih?
5: Mas Yudi tadi nggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa?
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah
5: ingat? Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy
0: the
1: Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Pertanyaan keempat deh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi ya, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
5: Aduh.
0: Enggak
5: tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Tidak satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Yaudah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Siap. Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk.
1: Yang sudah menuntut ya. Ini Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya
1: mungkin
3: kan?
1: Gini, bener Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Ada yang
1: asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjalan
1: dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya.
1: Ya, kocak.
0: Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam sukses, buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Kasih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil nangis.
0: Lagi, sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Malam
1: Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Nah, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah,
1: sekali lagi
0: kalau begitu,
1: tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, Dian kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi, dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Udah kayak ternak. Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih, Nick.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar RRI program 1 kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu dari RRI program 3 Jakarta. Sudah sama-sama kita ikuti pendengar, dan untuk Anda kami akan hadirkan jazz music, lagu-lagu yang pastinya bisa menemani malam hari Anda sembari istirahat untuk malam hari ini. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz AM 1350 kHz hingga jam 11.50 menit nanti. Saya akan kembali untuk menemani Anda malam hari ini. Jazz music dari miliknya Annie Murray, Adair Agus, My Everything.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa,

gelombang biaknya yang sangat cepat sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

and I'm happy once again. And if I die while I'm asleep,

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Rabu 23 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, dan AM 1350 kHz. Akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali mengudara menjumpai Anda. Dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Kamis 24 September 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 dan juga 1300 kHz. Dan juga pendengar rri.co.id, RRI Digital dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسيقتل

إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

ربك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di subuh hari ini, pendengar, edisi Kamis 24 September 2026. Saatnya kami hadirkan untuk Anda yakni Religi Pagi bersama dengan Ustadz Harmion SPD.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat pagi dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi 99,9 MHz, 97,9 MHz, dan juga tentunya melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi dalam sajian religi pagi di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Harmin SPD, yang mana juga sudah hadir di studio pada pagi hari ini, yang mana akan beliau sampaikan kepada kita terkait dengan bagaimana cara bersyukur yang benar. Langsung kita sapa bersama dengan Ustadz Harmin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pendengar, selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan Ustadz Harmin ya, memberikan kita nasihat ataupun ceramah. Silakan Ustadz, terkait dengan bagaimana cara bersyukur yang benar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain. Alhamdulillah, para pendengar religi pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umatnya semua. Hari ini atau pagi ini insyaallah kita membahas satu tema yang mana berkaitan dengan hari-hari kita. Kita mengangkat tema ini karena ini adalah tema yang sangat penting dan tema yang senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara bersyukur yang benar. Ya, karena memang ada beberapa yang dilihat kehidupan sehari-hari, dia bersyukur tapi memiliki cara yang bersyukur yang kurang tepat di dalam kehidupannya. Maka kita mengangkat tema ini agar kita punya gambaran yang jelas bagaimanakah cara bersyukur yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam agama kita secara bahasa syukur itu artinya menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Ini secara bahasa bahwa seseorang dia menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Ya, seperti misalnya kenapa kita harus senantiasa bersyukur dan menghormati orang tua, karena orang tualah yang menjadi jalan bagi kita adanya di dunia ini. Allah memilih orang tua kita sebagai jalan. Tanpa adanya orang tua yang melahirkan kita, dengannya juga orang tua yang mendidik kita ketika kita masih kecil, sehingga layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Sebagaimana guru-guru kita sejak kita TK, SD dulunya, kita tidak tahu baca tulis, pengetahuan, yang mana mereka juga memberikan ilmu yang ada pada diri kita sehingga kita bisa tahu. Maka itulah bentuk kenapa kita memuji. Maka memberikan pujian atas kebaikan itu yang secara bahasa dikatakan sebagai bersyukur di dalam agama kita ini. Dan perlu kita ketahui para pendengar semuanya bahwa perintah bersyukur ini senantiasa ada disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Luqman ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Artinya atas nikmat yang Allah berikan. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa dia bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Tapi barang siapa yang kufur, tidak mengakui nikmat tersebut, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi para pendengar semuanya, kita tahu bahwa syukur itu adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai ada ulama mengatakan al-imanu nisbani. Iman itu katanya dua perkara, yaitu nispun fis sabri, satu bagian separuh pada sabar, wa nispun fis syukri, dan separuhnya ada lagi syukur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Jadi dalam agama kita ini ada satu hal bahwa barang siapa yang bisa bersabar ketika mengalami musibah atau kesulitan dalam hidup, sabar mungkin sabar ketika sekolah selesai, bahkan kuliah, belum kerja, dia terus bersabar. Sabar atas kesulitannya, musibahnya, dan dia mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, berarti imannya telah sempurna. Maka ada satu hadis yang terkenal yang mana ini merupakan suatu bentuk ketahanan mental. Bagaimana seorang muslim memiliki ketahanan mental dalam kehidupannya? Bahwa ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang Islam itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh apa yang dihadapi itu bagus. Kenapa? Karena idza in asabathu sarra'u syakara. Karena herallah, jika dia diberikan kenikmatan, mungkin berupa kesehatan, keluasan rezeki, berupa diterimanya pekerjaan, diberikan pasangan hidup, suami, tetangga yang baik dan sebagainya, syakar, dia bersyukur dan itu menjadi baik baginya. Yang satu lagi, kalau in asobatu dorrou sobaro, tapi jika dia ditimpa suatu hal, suatu saat ada kesulitan, bahkan bahwa hidup ini ujian, kadang ada musibah, karena kita tahu kehidupan ini terus berputar, ada sehat, ada sakit, ada bertemu, ada berpisah, ada hidup, ada meninggal. Apa yang dilakukan? Sobaro, fakana herallah, maka itu bagus baginya. Jadi seorang muslim ini dilatih bagaimana dia memiliki mental di dalam spiritualnya, mental yang kuat. Jadi dia memang sudah ada dilatih, diberikan bekal, nak, wahai kaum muslimin, jika suatu saat dalam hidup engkau akan mendapatkan ujian, maka mental yang kamu harus kedepankan bersabar. Tapi suatu saat bahwa ujian itu tidak selamanya, karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apabila pasti bersama kesulitan itu ada bersama kemudahan di dalamnya, maka bersyukurlah terhadap, bersabar terhadap musibah dan bersyukur atas nikmat tersebut. Maka ini syukur dan sabar itu adalah bagian dua perkara yang mana dengannya iman seseorang bisa sempurna. Kemudian mengenai, bahkan sangat populer di kalangan para ulama, yang permasalahan yang mana lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Ada ulama sedang membahas yang mana utama ini, dia miskin tapi bersabar atau kaya dan atau bersyukur. Mungkin kita banyak pilih, Ustaz, kalau saya pilih kaya bersyukur lah, Ustaz, ya. Tapi ternyata tidak demikian juga, karena betapa banyak orang dah hidup dalam keterbatasan biasa bahwa dia bisa bertahan. Tapi banyak juga orang yang ketika diuji dengan harta dan lain sebagainya, kadang dia tidak bisa bertahan. Tapi ala kulli hal, agama kita ini tetap mengajarkan kalau memang Allah berikan kekayaan, bersyukur. Kalau memang Allah beri ujian, bersabar di dalam menghadapinya. Kemudian kaum muslimin dan makhluk subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara bersyukur yang benar di dalam agama kita ini? Maka ulama sudah menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga syukur seseorang itu dianggap sempurna. Yang pertama itu pengakuan hati, yakni mengakui dengan tulus bahwa nikmat ini semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus mengakui dengan tulus. Dan ini ada dua poin. Yang pertama itu adalah mengenali dan menyadari nikmat. Ini penting, seseorang harus mengenali dan menyadari nikmat. Kalau dia tidak tahu bahwa ini nikmat, bagaimana dia bisa mensyukurinya? Nah, tahapan ini aja banyak dilalaikan manusia. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa udara, nanti kadang kita sadari udara itu penting ketika asap sudah banyak. Wah, barulah kita tahu betapa pentingnya udara. Selama ini sekian bulan-bulan kita merasakan asap udara yang bersih ditarakan. Tapi sempat ada beberapa yang namanya angin katanya tidak punya KTP misalnya datang. Baru kita rasa, ya Allah, ternyata udara bersih ditarakan itu sangat besar, apa sangat bermanfaat, sangat baik, sangat kita rindukan. Ya, memang kita tahu beberapa waktu yang lalu kita keluar harus pakai masker. Itu mungkin suatu hal perkara yang ya mungkin bagi sebagian orang kurang baik baginya dia rasa, tapi itulah yang terjadi. Bahwa udara, air, kesehatan, aman, stabilitas negeri itu adalah nikmat yang luar biasa. Banyak kita lupa bahwa banyak orang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa bernapas melalui tabung oksigen. Hidup sehari-hari, banyak orang yang tidak aman. Kita Indonesia alhamdulillah aman. Kalau beberapa tempat di Yaman, di Iran, di mana, di Ukraina dengan Rusia misalnya saat ini, orang dibawa dan dengan tidak aman begitulah. Kalau kita alhamdulillah aman. Maka nikmat ini ya, bagaimana kita menyadari itu adalah nikmat. Kita sadari itu adalah nikmat. Yang kedua, setelah kita mengetahui itu adalah nikmat, kita mengenal pemberi nikmat. Sayang ini sekarang diabaikan. Ada juga yang kadang mengabaikan pemberi nikmat. Contohnya anak-anak ini ada yang dalam prakteknya misalnya, anak-anak sudah pakai ke sekolah, usia 17 tahun ke atas sudah pakai motor, anak-anak kuliah sudah memakai mobil, motor, semuanya bisa kuliah. Nah, kadang kalau dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia bisa melakukan itu karena orang tuanya. Dia bisa melakukan hal, dia bisa kuliah, bisa sekolah karena bagaimana perjuangan keras dari orang tuanya sehingga bisa sekolah. Sehingga dengan itu dia bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, sama juga kita bagaimana mengenal pemberi nikmat. Bahwa apa yang wa ma bikum min nikmatin fa minallah, segala apa yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan, kalau mungkin kita ini yang sudah besar, ada orang yang kasih kita uang satu hari aja 1 juta, misalnya kalau sekelas kita ini lah, Pak, ya, maksudnya 1 hari 1 juta lah, itu sudah dianggap besar, pasti kita akan terima kasih ya sudah ini. Kalau 100 juta, wah lebih terima kasih lagi. Mungkin kalau orangnya jauh, kalau dia mau ajak ketemuan, kita pasti mau sowon lah. Karena apa, orangnya sudah banyak. Asalnya yang kita katakan kepada orang-orang, sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak ternilai harganya. Coba lihatlah tangan kita. Kalau kita yang normal begini, bagaimana hilang tangan 2 dikasih 1 miliar. Kita ini pasti tidak mau lah. Hilang kaki kasih 1 triliun. Ada yang kita tidak mau lah. Apalagi hilang mata lah misalnya, tidak bisa melihat dari sekarang, tidak apa dikasih uang 10 triliun tapi tidak bisa melihat sampai kita ini pasti tidak mau, Mbak misalnya pasti tidak mau lah. Ini mata lah nikmat besar. Ah, maka seorang Muslim ketika dia tahu bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah, maka dia akan berusaha untuk bagaimana bersyukur. Dan bagaimana cara bersyukur? Dalam Islam sudah diajarkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau diucapkan dalam sholat, dan itu merupakan kewajiban. Makanya ayat surah Al-Fatihah itu senantiasa suruh baca kalau sholat, karena di dalamnya ada pengakuan terhadap nikmat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta ini. Jadi dalam Islam, ajaran agama kita ini, di antara bentuk ciri-ciri orang yang bersyukur, itu di antaranya melaksanakan, dia mengenal nikmat dan mengetahui pemberi nikmat sehingga dia bersyukur kepadanya. Yang jadi masalah kalau salah dalam mengenal pemberi nikmat. Allah yang telah memberikan dia hidup, Allah yang menciptakan dia, Allah telah memberikan dia rezeki. tapi dia salah dalam memberi nikmat. Contohnya ketika selesai panen misalnya. Dia dalam ajaran Islam, kalau memang kita memiliki kelebihan rezeki, kita bisa berbagi kepada yang lain. Misalnya ada orang yang rezekinya melimpah, alhamdulillah habis panen rezekinya banyak. Ada dalam Islam namanya kepedulian sosial. Ada namanya zakat, kalau memang tidak cukup zakatnya, sedekah kepada orang-orang, keluarga, anak-anak fakir, janda-janda terlantar, misalnya anak-anak yang terlantar, diperintahkan untuk berbagi. Tapi ada juga yang beberapa salah dalam memberikan nikmatnya. Allah yang memberikan rezeki, tapi dia berikan rezeki itu kepada yang lain, kepada makhluknya. Ada istilah sedekah bumi misalnya, atau ada sedekah laut dan lain sebagainya. Dia bersyukurnya bukan kepada Allah, tapi bersyukurnya atau takutnya kepada jin. Ya, jin itu ada dalam dunia ini, memang di mana-mana itu ada jin. Tapi dalam agama kita ini, jin bukan untuk disyukuri. Karena dia makhluk hidup, kita makhluk hidup. Ya, dia dunianya lain, kita dunia kita lain. Yang ada kita berlindung kepada Allah dari gangguannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah kesalahan dalam bersyukur yang terjadi. Masih ada mungkin 1-2 Allah yang memberikan nikmat tapi syukurnya kepada selain Allah. Ini perkara yang kurang tepat dalam agama kita ini. Kemudian setelah bersyukur dengan hati, pengakuan hati, mengenal ini nikmat dan dia mengenal pemberi nikmat. Ini yang penting. Dia menyadari bahwa ini nikmat dan dia mengenal si pemberi nikmat. Karena kalau dia tidak mengenal siapa yang memberikan nikmat, salah dia di dalam untuk bersyukur. Contohnya seorang anak, selama ini yang dia mendidik dia, membiayai dia dari kecil orang tuanya. Tetapi ketika besar malah dia lebih mendengar pacarnya misalnya daripada orang tuanya. Pasti orang tuanya akan merasa, dia akan merasa sedih dan lain sebagainya. Tapi kalau dia, orang anak ini tahu siapa yang telah memberikan kebaikan kepadanya, maka dia akan menjadi anak yang dia berbakti dan bersyukur. Berbakti pada orang tuanya, karena dia tahu Masya Allah nikmat orang tua saya banyak memberikan kebaikan kepada saya, maka tugas saya untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ini poin yang sangat penting. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Kapan terwujudnya? Dengan banyak memuji Allah, memperbanyak alhamdulillah. Ya, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Ya Ustaz, dulu gaji cuma 600, sekarang sudah ada juta-jutanya Ustaz. Dulu honor, sekarang sudah jadi pegawai tetap misalnya. Alhamdulillah. Dulu Ustaz waktu masih kuliah, sudah kadang kita makan nasi telur juga, karena ya namanya kiriman kurang. Sekarang alhamdulillah Ustaz. Dulu dibonceng teman, sekarang sudah naik motor sendiri. Masya Allah. Itu kalau orang selalu begitu, akan alhamdulillah. Maksudnya dia apabila selalu melihat juga undur ilaman asfala minkum dalam kehidupan, agar dia bisa bersyukur, dia kadang melihat yang di bawahnya. Kadang kan kita syukur itu kalau lihat ke atas, kita kadang tidak pernah bersyukur. Tapi kalau kita kadang lihat, alhamdulillah, wah ternyata saya bisa seperti ini. Ya, saya masih sehat, saya masih melihat. Ada orang situ kasihan, tidak melihat. Alhamdulillah, saya masih bisa punya rumah atau kontrak rumah. Ada orang hidupnya kasihan masih di bawah jembatan atau di mana. Alhamdulillah. Dia ucapkan dengan lisannya. Yang kedua, menceritakan nikmat yang didapat. Tapi perlu diperhatikan, menceritakan nikmat ini tidak boleh dilakukan kepada semua orang. Mereka harus hanya kepada orang kita percayai, agar mereka tidak hasad atau iri kepada nikmat yang didapat. Jadi ini hati-hati juga. Kalau menceritakan nikmat itu boleh, tapi jangan kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang dekat dengan kita, seperti orang tua, saudara dekat, sahabat dekat, semacamnya. Agar tidak timbul hasad pada diri mereka terhadap kita. Adapun menceritakan kenikmatan di media sosial, di jaringan sosial, itu beresiko membuat banyak orang hasad kepada kita. Ya, jadi memang dalam agama ini ada juga mengatakan, jangan terlalu, kalau ini terlalu dipamer, berbahaya. Habis panen misalnya, panen 1 ton, takutnya ada orang iri, dengki. Jadi biasa aja. lagi makan enak, ya jangan usah terlalu dipamer, takutnya ada orang iri dan lain sebagainya. Islam itu sangat menjaga hal tersebut. Ya, jadi seperti itu. Dan ini berbahaya juga kalau pamer-pamer kekayaan, itu berbahaya. Apalagi misalnya rumahnya nih, sering kan, oh ini guys rumah saya, masuk dari depan, pintunya seperti ini, gini-gini, ini ruang tamu, ini. Kadang dia membuka rumahnya untuk sebagai dilihat oleh orang lain. Kalau ada orang yang tidak betul, oh jadi pintu rumahnya seperti ini, masuk sini. Boleh jadi dia akan menjadi korban daripada hal-hal yang tidak baik. Maka dalam Islam ini bahkan dilarang itu seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan tidak usahlah baju di belakang mobil itu sebut aba, bunda, anak-anaknya. Mungkin kalau daerah Tarakan mungkin aman aja, tapi kalau beberapa kota besar, oh anaknya sekian-sekian, itu kadang membahayakan seorang. Di dalam agama ini ada sesuatu hal tidak perlu terlalu dipamer. Ya. Tapi ya alhamdulillah banyak juga orang sudah seperti itu. Tapi ini juga kalau lagi sedih jangan juga di ini juga. Kalau lagi sedih galau dipamer, tidak punya uang. Tapi kalau lagi banyak uang diam-diam. Tapi sebenarnya itu bagus, tidak usah dipamer. Tapi jangan juga kalau sedih itu yang dipamer. Tapi sekalinya lagi tidak ada uang status. Tapi lagi banyak uang, diam. Tapi sebenarnya diam itu yang bagus. Tidak usah dipamer-pamer apa yang kita miliki. Karena takutnya tadi ada orang iri. Oh iri itu penyakit yang berbahaya. Iblis masuk. Kenapa membangkang perintah Allah? Karena iri kepada Adam. Maka dikhawatirkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menisbatkan nikmat kepada Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, setelah bersyukur dengan lisan, hati mengakui. Lisan bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Kemudian bersyukur dengan anggota tubuh. Artinya menampakkan nikmat tersebut pada perkataan maupun penampilan lahir. Pernah ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, pakaiannya lusuh. Maka ditanya, pulan, apa kamu memiliki harta? Dia mengatakan, iya. Ya Rasulullah, saya punya unta, punya kambing, punya kuda dan beberapa kekayaan lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza atakallahu malan falyura asaru nikmatallahi alayka." Jika Allah telah menganugerahi kepadamu harta, hendaknya berkas-berkas karunia itu tampak pada penampilanmu. Artinya dalam agama kita juga ini, kalau jika memang mampu berpakaian yang bagus. Kalau memang mampu berkendaraan yang bagus. Namun perlu diperhatikan, bagus bukan berarti berlebihan, glamor, super mahal, justru kepada mubazir atau kesombongan. Cukup tampakkan bahwa itu adalah nikmat. Pantas, bagus, enak, enak dipandang, nyaman dipakai, tanpa harus berlebihan. Jadi jangan juga tadi karena tidak mau nampakkan nikmatnya, pakaiannya lusuh dan sebagainya. Dalam Islam enggak. Bahkan Nabi menegur sahabat yang punya uang tapi malah pakaiannya kayak lusuh gitu. Tidak, dalam Islam enggak. Islam itulah agama yang sangat tetap memperhatikan bahwa bagaimana kehidupan sosial. Dan ini dibuktikan, ditegur. Kalau mampu silahkan. Tapi kalau enggak mampu ya sesuai lah. Tapi kalau memang mampu, bahkan ada yang mengatakan orang kalau mampu beli mobil tapi enggak beli mobil, dia dianggap kurang, enggak syukur nikmat. Sudah mampu misalnya, tapi tidak perlu bahwa harus yang berhutang dan sebagainya. Kalau sudah mampu, boleh dia. Tapi kalau memang belum, bersabar. Inilah diantaranya menampakkan. Dan diantaranya juga, untuk menampakkan nikmat Allah, selalu tidak mengeluhkan kehidupan kepada makhluk. Ditanya, bagaimana ekonominya? Alhamdulillah, berada dalam kenikmatan. Jangan sampai sebaliknya, setiap bertemu orang selalu mengeluhkan perekonomiannya. Ini padahal nyatanya nikmat Allah yang terus dia rasakan. Jadi ada juga dalam agama dilarang ngeluh terus. Apalagi ngeluh masalah ekonomi kepada orang. Kalau sama mama, sama kakak, mungkin masih lah saudara. Tapi kalau orang yang lain, itu bukannya malah kita ini, kita akan mungkin dilecehkan, akan dianggap. Ya, padahal dalam kehidupan ini kita juga harus punya harga diri. Jadi kata dalam agama kita ini, nikmat juga itu jangan terlalu sering ditampakkan. Tapi kalau lagi kena ekonomi lagi susah, jangan terlalu mengeluhkan perekonomian kepada orang. kecuali mungkin karena mau minta kerja dan lain sebagainya, bolehlah saya lagi susah ini, ada pekerjaan tidak atau ada apa dan lain sebagainya. Ah, maka juga ini orang yang sudah bekerja, ayo syukuri yang ada. Kalau memang itu sudah, syukurilah apa yang, banyak orang di luar itu mau kerja apa yang kita kerja ini. Mungkin sekarang kita, aduh pekerjaan saya ini, padahal boleh jahat itu diimpikan oleh ratusan atau ribuan orang. Bapak di sini dulu ini, mungkin bagi hal ini duduk ini begini-gini, mungkin bagi ratusan atau ribuan anak-anak yang sedang kuliah mau duduk di kursi ibu sini. Jadi maksudnya dalam dunia pekerjaan, kalau sudah ada itulah dulu. Kalau memang mau juga yang lebih tinggi, ya pastikan dulu sudah mapan, sudah bisa baru ini. Banyak orang belum apa-apa sudah keluar, nganggur berapa bulan. Kalau memang mau beralih, pastikan dulu bahwa sesuatu yang kita mau pindah itu sudah bagus, baru ini. Kalau memang tidak, ya insya Allah lah, tetaplah di situ sambil ini bentuk menghargai nikmat pekerjaan yang ada. Taib, alhamdulillah. Kemudian terakhir, nikmat itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi nikmat, maka bentuk nikmat yang Allah berikan, cara bersyukur dalam Islam itu sangat aplikatif, langsung diaplikasikan dengan ucapan dan perbuatan dalam sholat. Dalam sholat kan ucapan dan perbuatan. Alhamdulillah, ini tiga cara bersyukur yang benar yang diajarkan dalam agama kita. Di antaranya adalah mengakui dengan hati, kemudian dengan lisan, dan dia tampakkan di dalam perbuatan sehari-hari. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi kita mendengarkan ya ceramah dari Ustadz Harmin yang begitu luar biasa dan juga begitu menyentuh di pagi hari ini terkait dengan bagaimana cara kita bersyukur ya. Tadi Ustadz sudah menyimpulkan bahwa diungkapkan menggunakan hati, lisan dan juga perilaku. Ya, mendengar, semoga nantinya apapun yang kita dengarkan di pagi hari ini, bagi Anda yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya bagi yang menyampaikan yakni Ustadz Harmin SPD. Untuk itu Ustadz, kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk di pagi hari ini sudah memberikan kuliah subuh nih kepada seluruh pendengar kita dan juga terkhususnya kepada saya di sini bersama dengan operator. Untuk itu Ustadz, kami sudahi dalam pagi hari ini Religi Pagi, dan pemirsa pendengar bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya pamit undur diri bersama dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Diskorea featuring Aviva YouTube dengan judul Pelangi Cinta baru saja kami hadirkan di pagi hari Anda pendengar, dan juga kami ucapkan selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini, hari Kamis yang kalau kita lihat nampaknya cuaca sudah lumayan membaik ya, semakin hari semakin membaik, kabut juga sudah mulai menipis ya, semoga kalau bisa hilang secara total ya agar kita bisa menikmati udara ya. Kalau tadi pagi juga sudah dispilin sama Ustadz ya, ternyata udara itu salah satu hal yang penting sekali bagi kita, karena beberapa bulan terakhir ini kita selalu diantisipasi untuk menggunakan masker dikarenakan memang kabut asap dan juga udara yang kurang baik. Namun jangan lupa untuk juga bersyukur di hari ini karena kita bisa bangun pagi ya, masih bisa untuk melakukan segala pekerjaan, dan juga jangan lupa sarapan dikarenakan untuk memulai kegiatan Anda perlu untuk mengisi amunisi ya, karena tenaga Anda sangat dibutuhkan hari ini, mungkin untuk melakukan pekerjaan gitu ya, atau mungkin untuk melakukan berbagai hal lainnya di luar pekerjaan. Yang pasti adalah kami akan membersamai Anda di program RRI 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, bisa didengarkan juga melalui FM 97,9 MHz dan juga AM 1350 kHz, dan juga dipancar luaskan hingga ke 99,9 MHz daerah Bulungan dan sekitarnya. Ya, mendengar kembali kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu lagi akan menemani langkah Anda di pagi hari ini sambil masak-masak nasi. Oh. Bagi bunda-bunda yang ada di rumah yang lagi sibuk ya untuk buat sarapan untuk suami, untuk anak-anak, dan juga untuk antar ke sekolah nanti. Tetap hati-hati di jalan ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi, ya salah satu ya ancaman yang didampakkan oleh karhutlah yang masih ada di beberapa daerah yang sampai saat ini terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi termasuk di Pulau Sumatera. Nah, ini mengancam habitat gajah yang sangat serius ternyata. Karena kebakaran hutan ini menghilangkan sumber pakan, air dan juga wilayah yang dijajah sehingga gajah semakin rentan menghadapi karena lingkungan dan juga manusia. Ahli kampanye satwa liar senior atau senior wildlife campaigner yakni Gopix Anissa Rahmawati ini mengatakan bahwa adapun dampak yang dilakukan atau dampak yang diberikan oleh kebakaran hutan ini adalah hewan-hewan ini kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat ia makan dan juga minum. Sehingga Geopix adalah sebuah lembaga satwa masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman. Kebanyakan hutan mengakibatkan kehilangan tempat tinggal dan juga fragmentasi habitat yang juga tercerai berai gajah Sumatera. Ia mengatakan rusaknya habitat gajah ini akibat kebakaran hutan yang membuat satwa tersebut kehilangan ruang untuk hidup.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: laksanakan konsumsi ya, seperti biasa konsumsi untuk korban pada hari kejadian.
1: Untuk pelantikan kali ini memang kita katakan ini pelantikan yang berskala besar lah.
2: Kan mudah-mudahan gerakan kuatir cabang Pramuka ini menjadi wadah ya, dan tentu sesama peserta.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 24 September 2026. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, ada streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara pagi ini. Informasi pemirsa dan pendengar yang pertama adalah populasi gajah Borneo terancam punah, Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar.
4: Hari ini merupakan fokus kegiatannya, yaitu bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan.
5: Kaltara Sabah perkuat kerjasama konservasi gajah Borneo. Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Kerjasama tersebut dibahas dalam kunjungan tim Sabah Wildlife Department ke Tarakan yang berlangsung selama 3 hari. Kepala Subdirektorat Pengawetan Konservasi Spesies dan Genetik, KSDAE, Budi Mulyanto mengatakan, agenda hari kedua difokuskan pada diskusi untuk menyusun rencana kerjasama konservasi gajah, khususnya gajah Borneo yang berada di Sabah dan Kalimantan Utara.
4: Hari ini merupakan fokus kegiatannya, yaitu bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan di dalam konservasi gajah, khususnya gajah yang ada di Kalimantan ya, yang berada di Sabah, kemudian yang berada di Kaltara, seperti apa untuk bersama-sama menjaga konservasi gajah itu sendiri.
5: Bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan di dalam konservasi gajah, khususnya gajah yang ada di Kalimantan, yang berada di Sabah, kemudian berada di Kaltara, untuk bersama-sama menjaga konservasi gajah itu sendiri. Budi menambahkan, selain konservasi gajah, kedua pihak juga membahas upaya mengantisipasi perdagangan ilegal satwa liar atau illegal wildlife trade. Terkait populasi, Budi menyebut jumlah gajah Borneo di Malaysia diperkirakan lebih dari 1.000 ekor. Sementara di wilayah Kalimantan, data yang pernah dihimpun beberapa tahun sebelumnya menunjukkan perkiraan sekitar 12 ekor. Namun, data tersebut masih berupa estimasi dan perlu dimonitor kembali, mengingat gajah Borneo dapat bergerak melintasi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
4: Memang masih estimasi ya, tapi memang cukup kecil populasinya dibandingkan dengan Malaysia. Ya, apa di perbatasan. Ya perbatasan masuk keluar masuk, sehingga mungkin data itu apa perlu menjadi data yang perlu dimonitor lagi, seperti apa memang populasi yang sebenarnya yang ada di kita.
5: Memang masih estimasi, tapi memang cukup kecil populasinya dibandingkan dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu kisaran 1.000 lebih ekor, sedangkan di kita kurang lebih sekitar 12 ekor. Itu pun karena gajah kita ini melintas, masuk keluar, sehingga data itu perlu dimonitor lagi. Rangkaian kunjungan akan dilanjutkan dengan kegiatan lapangan oleh tim Sabah Wildlife Department. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, harga telur ayam dan juga ikan layang di pasar Gusar Tarakan ini mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, dan penurunan ini pun dirasakan langsung oleh para pedagang di pasar tersebut.
6: Kemarin sempat 60, baru turun lagi 58.
7: Harga telur ayam dan ikan layang di pasar Gusar Tarakan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan ini dirasakan langsung oleh para pedagang di pasar tersebut. Salah satu pedagang telur, Linda, mengatakan harga telur ayam turun dari Rp60.000 menjadi Rp58.000 per rak. Menurutnya, penurunan harga tersebut baru terjadi sekitar 3 hari terakhir.
6: Kemarin sempat 60, baru turun lagi 58.
8: Sudah berapa lama?
6: Baru 3 hari yang baru masuk.
8: Oh, baru 3 hari ini ya, berarti turunnya. Biasa paling rendah berapa, Pak, penawarannya?
6: Biasa kalau harga normal 55, 52.
7: Selain telur, harga ikan layang di pasar yang sama juga mengalami penurunan. Seorang pedagang ikan, Imran, mengatakan ikan layang kecil kini dijual seharga Rp20.000 per kilogram. Sementara layang besar dibanderol harga Rp25.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga ikan layang baik ukuran kecil maupun besar berkisar Rp35.000 per kilogram. Imran menyebutkan penurunan harga ikan tersebut sudah berlangsung lebih dari 1 bulan.
8: Harga ikan naik atau turun, Mas?
9: Turun.
8: Turun, jadi berapa, Mas?
9: Layang kecil 20, yang besarnya 25. Biasanya itu harganya 35,
8: 35. Sudah berapa lama ya, Mas?
9: Sudah 1 bulan lebih.
7: Penurunan harga sejumlah bahan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar informasi selanjutnya, pemerintah mengingatkan perusahaan yang keberatan dengan kenaikan upah minimum untuk tidak mengambil jalur sepihak. Dan juga pengusaha dapat mengajukan mekanisme penangguhan resmi, namun kewajiban selisih upah tetap harus dilunasi.
10: Bukan berarti yang 300 itu tidak mereka bayar, tetap harus mereka bayar utangnya dirinya kepada karyawan kan.
11: Skema penangguhan upah minimum merupakan jalan tengah bagi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial agar tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja. Meski demikian, penangguhan ini murni berupa penundaan pembayaran sementara, bukan pembebasan kewajiban. PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi juga menegaskan bahwa selisih antara upah lama dan standar upah baru selama masa penangguhan dicatat sebagai utang perusahaan yang wajib dibayarkan kembali kepada karyawan.
10: Tetap berlaku dari Januari. Misalnya mereka tangguhkan, kami tangguhkan pas sampai bulan Maret. Oke, mereka selama dari Januari sampai Maret itu membayar UMP yang tahun ini misalnya 37. Berarti kan mereka kekurangan 300 tuh. Bukan berarti yang 300 tuh tidak mereka bayar, tetap harus mereka bayar utangnya dirinya kepada karyawan kan.
11: Dengan mekanisme ini, hak buruh dipastikan tetap terlindungi tanpa mengabaikan kondisi kemampuan finansial pengusaha. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional Tarakan akan membantu anak sekolah korban kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat, dengan akan menyalurkan uang tunai untuk membeli kebutuhan sekolah.
0: Laksanakan konsumsi ya, seperti biasa, konsumsi untuk korban pada hari kejadian.
12: Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Tarakan, bergerak cepat mendampingi para korban kebakaran di RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat. Setelah menyalurkan bantuan masa tanggap darurat, lembaga amil zakat pemerintah itu kini memfokuskan perhatian pada keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak. Ketua Basnas Tarakan, Haji Syamsi Sarman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendata ada 7 anak usia sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA, yang rumahnya hangus dilalap si jago merah. Pihaknya pun akan memberikan bantuan khusus pendidikan yang dijadwalkan diserahkan pada awal pekan depan. Berbeda dari bantuan umum, skema yang disiapkan Basnas untuk para siswa ini berfokus pada fleksibilitas kebutuhan mereka di lapangan nantinya.
0: Laksanakan konsumsi ya, seperti biasa, konsumsi untuk korban pada hari kejadian itu selama 3 hari, kemudian itu sudah lewat. Kami sudah kirim juga beberapa dos pakaian layak pakai, termasuk ada beberapa pakaian baru yang disumbang orang juga sudah kami antar. Kemudian insya Allah nanti hari Senin itu kami akan menyerahkan sumbangan untuk siswa-siswa yang korban. Ada 7 siswa dalam catatan kami, itu SD, SMP, SMA. Itu nanti akan kami serahkan di hari Senin insya Allah. Kalau bukan hari Minggu, hari Senin ya. Kalau yang sumbangan sekolah dalam bentuk uang,

0: Basnas Tarakan telah mendistribusikan konsumsi selama 3 hari pasca kejadian serta menyalurkan pakaian layak pakai dan pakaian baru ke lokasi musibah. Syamsi Sarman menegaskan bahwa aksi tanggap bencana ini merupakan bagian dari tugas inti Basnas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada warga yang sedang tertimpa musibah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara di pagi hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Tarakan Official. Kita menuju informasi dari Kabupaten Bulungan, kenakalan remaja dan juga derasnya perkembangan teknologi ini menjadi tantangan serius bagi pembentukan karakter generasi muda di Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong gerakan pramuka diperkuat sebagai benteng pembinaan agar generasi muda siap untuk masa depan.
2: Kan mudah-mudahan gerakan kuatir cabang pramuka ini menjadi wadah ya. Dan tentu sesama peserta ataupun yang terlibat aktif dalam gerakan pramuka ini juga.
3: Kenakalan remaja dan pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan serius dalam membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah mendorong gerakan pramuka diperkuat sebagai wadah pembinaan sekaligus benteng generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan mental dan karakter. Kemajuan teknologi tidak boleh justru membuka ruang bagi perilaku yang merusak masa depan generasi muda di Kabupaten Bulungan.
2: Kan mudah-mudahan gerakan kuatir cabang pramuka ini menjadi wadah ya. Dan tentu sesama peserta ataupun yang terlibat aktif dalam gerakan pramuka ini juga bisa membangun komunikasi, membangun komunikasi dengan teman-temannya yang lain yang mungkin belum bergabung. Dan salah satu wadah pembinaan generasi muda, karakter generasi muda di Kabupaten Bulungan ini adalah salah satunya melalui kehadiran gerakan kuatir cabang gerakan pramuka.
3: Menurut Syarwani, pembinaan harus dilakukan sejak dini melalui kegiatan yang membangun kerjasama, solidaritas, dan kedisiplinan. Ia juga menegaskan kenakalan remaja harus dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Untuk itu, Bupati menekankan pembentukan karakter tidak boleh menunggu munculnya persoalan. Ia berharap pramuka terus diperkuat untuk membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan mampu bersinergi serta siap melanjutkan pembangunan Bulungan. Data Newsletter Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Malinau. Melantik 287 orang pejabat di lingkungan Pemkab Malinau, Bupati Malinau WMP Uemawah yakin yang mana akan sekaligus menegaskan bahwa semua bisa bekerja dengan baik, mampu menunjukkan kinerjanya yang baik dalam jabatan itu.
4: Untuk pelantikan kali ini memang kita katakan ini pelantikan yang berskala besar lah sepanjang ini.
5: Bupati Malinau WMP Bemawa SAMH mengatakan jabatan itu datang dan pergi dalam kurun waktu tertentu. Jika seseorang berharap dengan sebuah jabatan, maka harus menunjukkan apa yang bisa membuat dirinya layak untuk menduduki jabatan itu, sehingga juga layak untuk dipertahankan dalam jabatan itu dengan melihat hasil kerja dan prestasi yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Bupati Malinau, WMP Wemawa, saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat tinggi pertama, administrator pengawas, perubahan nomenklatur pengangkatan pertama, dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, Rabu 23 September 2026. Hal ini juga menanggapi dan menjawab sejumlah pesan singkat yang disampaikan kepada Bupati terkait dengan penempatan jabatan dalam pelantikan yang dilakukan di ruang tebengang kantor Bupati Malinau itu.
6: Saya tidak perlu menyampaikan banyak pesan, tapi nanti secara khusus saya akan berbicara ya kepada Bapak Ibu apa pertimbangan Bapak Ibu dilakukan pemindahan penyegaran dalam posisi-posisi yang mungkin Bapak Ibu sudah meng-SMS misalnya, atau Bapak Bupati bisakah saya ketahui saya ditempatkan di mana, karena kemarin saya sudah dapat undangan. Hari ini saya jawab, dalam setiap kegiatan saya katakan bahwa jabatan itu datang dan

0: Jika Bapak berharap dengan sebuah jabatan, maka tunjukkan apa yang bisa membuat Bapak layak untuk berada dalam jabatan itu. Lalu kalau Bapak Ibu diberi kepercayaan dalam jabatan itu, tunjukkan prestasi yang bisa Bapak kontribusikan dari jabatan itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu sangat paham mengapa Bapak Ibu berada di tempat itu, apa tugas Bapak Ibu di sana. Kami percaya bahwa Bapak Ibu orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk bekerja dengan baik di tempat Bapak Ibu dipercaya pada hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Malino McHenry SPD-MPD mengatakan dalam pelantikan ini tergolong yang sangat besar karena jumlahnya mencapai 280 orang.
2: Untuk pelantikan kali ini memang kita katakan ini pelantikan yang berskala besar lah sepanjang ini. Jadi perlu saya sampaikan untuk jumlah JPTP yang kita lantik pada hari ini itu ada 4 orang. Kemudian untuk promosi dan mutasi sejumlah 193 untuk promosi dan mutasi. Lalu ada yang namanya perubahan nomenklatur yang saya katakan tadi. Perubahan nomenklatur itu ada eselon 2, 3, 4 itu sebanyak 20 untuk eselon 2, 3, dan 4. Kemudian ada perubahan nomenklatur lagi untuk jabatan fungsional itu sebanyak 15 orang. Dan ini sama-sama yang perubahan eselon 2, 3, dan 4 tadi. Lalu tersendiri ada yang namanya perubahan nomenklatur di level jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu berjumlah 31 orang. Kemudian yang terakhir ada pengangkatan pertama atau pengangkatan dari perpindahan jabatan lain itu sebanyak 22 orang. Nah, sehingga keseluruhan peserta lantik pada kali ini berjumlah 285 orang.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya. Populasi gajah Borneo ini terancam punah, yang mana Kalimantan Utara dan juga Sabah Malaysia memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong gerakan pramuka diperkuat sebagai benteng pembinaan agar generasi muda di masa depan. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
4: Sekian berita Kaltara.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Pendengar masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di program Soto RI Tarakan, dan di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda yakni warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan